Makan. Gak bisa. Perlu makan. Kebanyakan makan. Antum tahu gak bahwasanya manusia itu mati karena makan? Coba tanya sama dokter. Manusia itu mati karena makan deh. Makanya konsep dalam agama kita apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan lebih-lebih. Kendalikan, mengendalikan. Sama dengan emosi, Pak. Yang jadi PR kita, yang perlu kita latih adalah mengendalikan emosi. Bisa enggak? Itulah maksud dari sabda Nabi, jangan marah. Bukan jadi manusia tanpa emosi, enggak mungkin. Makanya saya tanya tadi, Nabi marah enggak? Atau menjawab tidak? Ah, gimana? Namanya Nabi manusia yang enggak punya emosi. Cuma beliau berhasil mengendalikannya. Itu namanya kecerdasan emosional. Ini perlu kecerdasan ini. Kalau antum enggak punya kecerdasan emosional, antum senantiasa meluapkan amarah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Sikit-sikit ngamuk, sikit-sikit ngamuk. Itu namanya antum manusia sumbu pendek. Apa? Manusia sumbu pendek. Gampang kali dipancing marah. Ya? Mau jadi manusia sumbu pendek? Jangan, bahaya itu. Nah, di sini coba lihat, Nabi berhasil mengendalikan emosi beliau. Ya, beda dengan sahabat saat itu, mereka enggak bisa mengendalikan emosi. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini outputnya beda, Pak. Outputnya beda. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Ini sama-sama emosi ini, sama-sama marah ini ya. Ada marah, ada amarah. Sahabat gagal mengendalikan itu. Apa yang mereka lakukan? Spontan berdiri. Mau apa? Mukuli orang ini. Bayangkan dipukuli orang satu masjid, Pak. Apa yang terjadi? Ngelawan gak dia? Nabi? Apakah Nabi ikut berdiri juga? Diam. Nabi diam. Bayangkan kalau Nabi diam, apa yang terjadi? Ya belur itu. Apalagi disuruh, Pak. Oh, udah memang sikat tuh. Antum jadi kompor jadinya. Ya memang kurang ajar itu, pukul itu, sikat itu. Buang. Udah habis lah dia. Diam aja Nabi di situ, babak belur itu orang. Apalagi disuruh, ya kan? Apalagi disuruh. Tapi apa yang lakukan Nabi di situ? Nabi justru menahan sahabat. Karena Nabi berhasil mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Jangan marah. Walaupun ada dorongan untuk marah. Ini masalah kecerdasan emosional, Pak. Kecerdasan emosional kita. Ya, Nabi berkata, la tadribu, la tazrimu, jangan pukuli dia, jangan putus buang airnya, biarkan dia. Kalau kita berhasil mengendalikan emosi, akal sehat kita pun jalan, Pak. Kita bisa berpikir jernih. Tapi kalau kita memperturkan emosi, keruh di sini. Gedebuk-gedebuk di sini. Maunya ngamuk aja. Nabi berkata, jangan pukul, ditahan. Jangan putus buang air. Bukan Nabi membenarkan perbuatannya, enggak. Membelanya, enggak. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, siapkan aja seember air. Kalau sudah selesai dia, siram. Nabi menemukan solusi. Kalau antum marah-marah aja, antum gak akan menemukan solusi dari masalah-masalah yang antum hadapi.
masalahnya akan jadi benang kusut, apalagi sama istri. Bawanya emosi aja. Maka kadang-kadang masalah rumah tangga itu biasanya berawal dari masalah-masalah kecil sebenarnya. Tapi jadi benang kusut kenapa? Gagal mengendalikan emosi. Nabi berkata, siapkan aja selembar air, kalau sudah selesai siram. Nabi mengajarkan ilmu di sini, yaitu cara menghilangkan najis, yaitu disiram dengan air. Bayangkan kalau dipukuli gimana coba? Wow, tersebar ke sana kemari lah air seninya, tambah susah itu. Nah, selesai ya disiram. Dipanggil Nabi, enggak membiarkan. Enggak ada boleh pembiaran. Kata istri antum, kalau salah jangan dibiar-biarkan. Tapi juga jangan dimarah-marahi. Sebagaimana antum juga tadi kan enggak suka dimarah-marahi ya, sukanya diabai. Dinasihati ya samalah. Nabi panggil, sini. Dipanggil untuk dimarahi? Enggak, untuk dinasihati, diajari. Dengan marah-marah? Enggak juga, dengan santun. Sini. Begitulah ya, ya kita katakan kecerdasan emosional itu. Kita harus bisa menjadi manusia yang bisa berpikir dua arah. Ya, hingga kita bisa berhusnuzon kepada orang lain. Di sini ada kemungkinan enggak dia enggak tahu? Ada kan? Ada. Mungkin juga tahu, mungkin juga enggak tahu. Ya, ya kita anggap aja mungkin dia enggak tahu ini, ya dipanggil lah. Diomongin sama Nabi, ini masjid bukan tempat buang kotoran, buang najis. Ini masjid tempat sholat, baca Quran, dan zikrullah, tempat zikir. Oh iya ya, oh rupanya dia betul-betul gak tahu Pak. Senenglah dia ya, seneng dia. Seneng Pak. Itulah manusia, kalau diperlakukan dengan baik, diperlakukan secara manusiawi, dia pasti suka. Begitulah kita mengambil hati manusia. Ya, nah, kita bisa berhusnuzon kepada orang lain. Dengan itu kita bisa memberikan toleransi. Ya, nah, oh ternyata dia betul-betul nggak tahu rupanya. Senang dia Pak, saking senangnya dia berdoa. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan rahmati selain kami berdua. Di situ. Itu sahabat-sahabat dengar kesel gak itu? Karena dia merasa mendapat perlakuan yang baik dari Nabi. Nabi mengatakan, ah jangan begitu, kamu sudah membatasi sesuatu yang luas. Coba lihat Pak, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi buang anggapan wah nanti kalau dilembuti ngelunjak, enggak Pak. Apa kata Sulaiman bin Mihran? Jangan harap orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Antum kerjanya buat jengkel istri, tapi antum ingin kata-kata antum diikuti. Nanti kata-kata antum dianggap radio rusak sama istri, bising. Dia enggak akan ikut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi seperti itu ya, berhadapan dengan kita katakan manusia. Modalnya, kuncinya itu supaya antum bisa sabar, jangan marah. Dan jangan merasa, wah kalau saya gak marah kayaknya saya lemah. Enggak. Ya, gak seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ya ada Nabi yang istrinya gak beriman. Ada kan, siapa? Nabi Nuh. Nabi Lut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum kan gak dicoba seperti itu. Istri itu kan muslimah kan? Alhamdulillah.
para jemaah yang dimuliakan. Saya kasih tips lah ini di penghujung majelis ini supaya

Iya. Sering-seringlah minta nasihat sama istri. Jangan katakan, oh, ustaz, istri saya bukan ustazah. Enggak perlu jadi ustazah dia untuk menasihati antum. Iya, antum istrinya bukan ustazah. Kalau saya, repot saya. Dinasihati pakai dalil, antum baru tahu. Kadang-kadang nasihat istri itu jujur dia, Pak. Dan disitulah dia menampakkan ketulusannya. Antum bisa merasakan kejujurannya. Dengarkan baik-baik nasihatnya. Nanti malam ya, panggil dia. Di balik kelambu aja. Sayangku, kayak gimana tuh manggilnya, Pak? Istriku, tolong nasihati aku. Bertambah, Pak, cintanya sama antum. Waduh, suamiku baik sekali. Antum gak tahu efeknya. Ini saya sudah amalkan ini. Ini rahasia. Efeknya tahu, tahu gak? Antum kalau nasihati dia, dia akan dengar. Karena manusia ini pada dasarnya suka melihat keadilan. Dan dia akan berontak ketika dia melihat ketidakadilan. Maka kita harus bisa menghadirkan namanya rasa keadilan. Orang itu akan bisa nerima dia. Kalau dia merasakan keadilan itu. Rasa keadilannya. Saya kasih contoh. Ketika selesai peperangan Hunain, itu banyak harta rampasan perang, unta ratusan ekor gitu ya. Maka tibalah pembagian ghanimah, dibagi-bagi. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Zulkhuwaisirah berkata, "Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak berlaku adil. Kenapa rumahnya ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi saat itu? Tahu enggak? Yaitu Nabi memberikan bagian yang lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, pembesar-pembesar Mekah. Dikasih unta apa banyak. Sementara apa? Sahabat Ansor enggak dapat apa-apa. Sedikit, enggak sebanding. Nah, maka secara kasat mata, ini dianggap ketidakadilan oleh orang ini. Dia ngawur aja kan begitu ya. Dia berkata, "Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." "Eh Muhammad, adillah. Ini enggak adil ini." Ya, namanya juga ini cikal bakalnya Khawarij ya. Kadang-kadang ya akalnya enggak nyampe itu. Maka Nabi melakukan satu hal yang ini menghadirkan rasa keadilan khususnya kepada kaum Ansar supaya mereka bisa merasakan keadilan. Gimana itu? Maka Nabi memanggil mereka. Jadi, mungkin Nabi merasa mereka juga merasakan hal yang sama begitu ya. Nabi berkata kepada mereka, "Ridokah kalian? Puaskah kalian? Orang-orang pulang ke rumah mereka membawa unta-unta itu. Kalian pulang ke Madinah dengan membawa Nabi." Itu yang Nabi katakan kepada sahabat Ansar. Apa kata mereka? "Kami ridho ya Rasulullah. Kami terima." Artinya apa? Kami merasakan keadilan itu. Itu namanya rasa keadilan. Mending kita bawa Rasulullah gitu ya, daripada bawa unta-unta itu. Gitu, itu namanya rasa keadilan. Istri juga sama. Ketika dia merasakan keadilan itu, dia akan nurut, Pak. Dia akan terima itu. Dia akan ridho.

0: Ya, masalahnya akan susah jika antum maunya didengar, tidak mau mendengar. Mungkin dia diam aja karena hierarkinya kan dia di bawah. Wallahu alam bissawab. Mau dengar nasihat istri? Ya dengari aja gitu, suruh dia ngomong gitu. Nasihati, dek, nasihatilah. Kan bagus kan dengar nasihat ya. Ya mungkin 1, 2, 3, 4 nasihatnya itu betul ya kan. Iya, perlu kita dengar. Ya, ya dia akan sayang sama antum. Karena salah satu bukti ketulusan seseorang adalah dia mau minta nasihat sama kita. Makanya salah satu hak muslim atas muslim adalah apa? Idza stansahahu fansahla. Jika dia minta nasihat kepada kita, balas itu, nasihati dia. Makanya dulu para sahabat suka meminta nasihat dari orang lain. Ada yang berjalan satu bulan hanya untuk minta nasihat. Ansih ini, beri nasihat. Kalau nasihatnya cuma singkat, ittaqillah, selesai. Tapi itu bukti ketulusan sebenarnya. Ya, kita percaya sama dia, maka kita minta nasihat kepada dia. Pernah enggak antum minta nasihat sama istri? Jujur ini. Pernah? Atau dia ngomong sedikit aja langsung antum bungkam? Hush, diam. Sotoi, sok tahu maksudnya. Itu. Ya mungkin dia diam, udah. Tapi apa yang dia baca dari antum? Ketidaktulusan. Serius yang ngomong ini? Mau coba? Coba nanti malam ya. Sering-sering. Entah seminggu sekali gitu ya, suruh dia. Tolonglah nasihat. Pak, nasihat istri itu lebih mengena daripada nasihat ustaz. Karena di mata ustaz antum ini seperti malaikat. Di mata teman antum, antum gak ada kurangnya. Udah. Perfect. Di mata istri. Di mata orang lain, antum Masya Allah. Di mata istri. Jangan-jangan innalillah. Astagfirullah. Nauzubillah. Allahu a'lam bishawab lah ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya ngomong gini by data, Pak. Kalau gak percaya, kita suruh mereka ngomong. Gak usah ngomong lah, nulis itu pertanyaan. Pasti, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Sebenarnya mereka itu sudah mengikhlaskan dirinya untuk berlaku tulus kepada suami. Maka balas itu, kepercayaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ciri-ciri, tanda-tanda nasihat yang tulus itu adalah terdengar seperti mercon di telinga. Itu tanda-tandanya. Iya, simple aja. Kayak mercon meletus di telinga, itulah tanda-tanda nasihat yang tulus. Gak enak didengar memang. Tapi kalau terdengar seperti simfoni yang indah di telinga, jangan-jangan itu jebakan Batman. Hey, antum mau dihempaskan deh. Itu bukan kebutuhan antum. Wallahu a'lam. Ya udahlah, eksekusi aja nanti malam ya. Nanti kalau kedepannya kalau kita ketemu lagi laporan lah. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Oh ini juga. Langsung apa? Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya. saya bilang tadi, sebenarnya istri itu seperti mercon di telinga.
0: Benar,
1: Ustaz. Iya. Gak enak, Ustaz.
0: Gak enak, ya. Iya, iya, iya. Kalau dia marah, disabar-sabari, Pak. Iya kan? Iya. Jangan kita jadi kompor pula. Kalau istri marah, antum ikut marah, itu namanya perang dunia ketiga. Iya. Yang kasihan di sini adalah anak-anak. Kenapa? Karena orang tuanya memperagakan dan mempertontonkan, memberikan teladan. Nah, inilah marah. Maka jangan sesali, jangan salahkan kalau dia meniru orang tuanya. Ya, nah, jadi apapun masalahnya dengan pasangan, ya tahan dirilah. Selesaikan aja di balik kelambu. Masa enggak selesai? Ya, nah, wallahu a'lam. Ada lagi, udah itu ya. Nah, ya. Sekarang ini, bagaimana sikap kita menghadapi istri cerewet, gampang marah, ngambekan? Bagaimana menyikapi istri yang cepat emosi, mengajari anak belajar? Ya sabar. Mau laporan apa lagi antum? Kurang panjang laporannya ini. Memangnya istri Nabi gak buat ulah juga, gak buat masalah? Kan ada kisah-kisahnya itu. Sampai Nabi pernah menjauhi mereka selama satu bulan itu. Maka Nabi itu kalau marah sama istri, beliau diam. Iya, Nabi berkata dalam hadis, "Idza ghadiba ahadukum falyasqut." Itu caranya untuk bisa mengendalikan emosi. Jika salah seorang di antara kamu tersulut emosinya, maka diamlah. Itu cara paling mudah, diam. Untuk menenangkan gejolak hati, diam. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, nah demikian. Ya, kalau mau antum buat laporan panjang kali, nanti antum dilaporkan balik soalnya. Antum mau dilaporkan balik. Macam orang gak bisa laporan aja. Iya. Sama aja ada ibu-ibu datang melaporkan suaminya panjang lebar. Ini itu, wow. Saya pun pegel telinga saya dengarnya. Apalagi ibu-ibu kalau udah curhat ya. Terus dia bilang, gimana Ustaz menyikapinya? Ya saya bilang sabar. Sabar, Bu. Cuma itu. Iya, saya bilang. Itu aja belum tentu bisa. Yang satu itu aja belum tentu lulus. Jadi ini orang kayak gini, diomongi panjang-panjang pun enggak masuk kotanya. Maka cukup satu kata aja, Bu, sabar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, saya kasih contoh ya. Nabi itu pernah berada di rumah Aisyah, satu giliran Aisyah. Ya, berada di rumah Aisyah. Datanglah satu nampan berisi mangkok dikirim oleh istri yang lain. Ya, nah, melihat itu Aisyah menampel nampan itu hingga jatuhlah mangkok tersebut dan pecah. Itu di depan Nabi. Nabi itu pemimpin keluarga di situ ya, pemimpin negara, ya kan? Dan pemimpin umat, Pak. Nabi tiga status, Pak. Kalau antum kan cuma satu status saja. Pemimpin keluarga aja. Pemimpin negara enggak kan? Enggak. Pemimpin umat apalagi. Ini Nabi tiga status, Pak. Pemimpin keluarga, gitu ya. Pemimpin negara, betul ya. Dan pemimpin umat. Terjadi di depan Nabi. Aisyah menampilnya, wow, jatuhlah, pecah. Gimana respon Nabi? Marah? Ngamuk? Bentar. Gelut. Nabi mengutip, memberesin mangkok yang pecah itu, mengambil mangkok yang baru dan mengembalikannya kepada istri yang mengirimkannya tadi. Ya nggak tahu apa-apa dia, kan maksudnya bagus sebenarnya. Ya cuma ya ini gitulah. Ya. Lalu berkata, sesungguhnya ibu kalian ini sedang cemburu. Itu istri Nabi. Istri antum, istri apa setara dengan istri Nabi? Enggak ya, biasa aja ya. Para jemaah yang dimuliakan, ya sabarlah ya. Jadilah manusia yang punya kecerdasan emosional yang tinggi, dan itu perlu latihan. Ya, apa kata Nabi berkaitan dengan sabar? Man tasabbara sabbarallah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran itu kepadanya. Artinya apa? Anugerah sabar itu tidak turun dari langit begitu saja. Perlu dilatih. Kadang-kadang antum silap. Kelepasan, ya kan gitu ya. Bisa terlambat sabar, lupa sabar, itulah. Maka latihanlah terus. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lapornya panjang kali. Saya takut dilaporin balik ini. Bagaimana sikap kita para lelaki di zaman yang banyak tampilnya pemimpin perempuan? Ya, iya kan Nabi mengatakan la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada kaum wanita. Hadis ini para ulama ada yang menafsirkan, menjelaskan, mensyarah, yaitu maksudnya kepemimpinan umum, pemimpin negara misalnya. Jadi tidak termasuk pemimpin-pemimpin di bawah itu. Boleh jadi ada yang jadi kepala sekolah, kan begitu ya. Nah, demikian. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan umum, pemimpin apapun, wanita gak boleh jadi kepala, harus jadi ekor. Nah gitu, perbedaan ikhtilaf ulama dalam menafsirkan hadis tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini panjang kali pertanyaannya ini. Nah, laporan juga ini. Ya, saya baca lah gak apa-apa. Bagaimana cara menasihati istri yang sebelum menikah sama Ana sudah dianggap pemimpin di keluarganya dan terbiasa mengatur apapun di keluarganya, sehingga ketika menikah sering lupa sudah ada suaminya yang jadi pemimpin. Tapi kadang sering lupa, suka sudah menjadi istri, maunya segala urusan rumah tangga keputusan dia yang paling benar. Ini overlapping namanya. Sesama biskota jangan saling mendahului. Iya, ya kadang-kadang ini adalah hasil tarbiyah, pendidikan keluarga yang salah. Ya. Nah, ini akibatnya. Kalau kita memberikan pendidikan yang salah kepada anak-anak kita. Seperti yang diceritakan di sini. Dia di keluarganya katanya ya seperti itu. Ya, biasa ngatur gitu ya. Ketika diatur enggak mau. Makanya pendidikan rumah itu sangat fundamental, Pak. Kita harus memberikan pendidikan rumah yang baik kepada anak-anak kita. Supaya dia siap berhadapan dengan manusia. Tahu menempatkan dirinya. Tahu sebagai apa dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, demikian. Ya kalau saya lihat ini karena ya faktor pendidikan keluarga yang salah. Maka untuk memperbaiki ini juga gak mudah. Karena sudah terbentuk ya. Tahunan. Repotnya itu jatuh ke tangan kita. tambah PR-nya, ya kan? Harus meluruskan istri lagi. Harusnya kan kalau menikah itu kan lepas landas ceritanya, ya kan? Bukan mulai dari nol lagi, ya gitu ya, susah. Makanya Nabi berkata, pilihlah wanita yang bagus agamanya. Antum harus tahu track record-nya. Idealnya seperti itu. Jangan beli kucing dalam karung. Enggak pakai apa namanya kita katakan periksa, enggak pakai tanya, langsung sikat hanya karena mungkin cantik wajahnya, kaya bapaknya atau darah biru dia, lalu antum kesengsem dan menikahinya. Ternyata apa? Zom. Kenapa? Karena antum gak lihat agamanya. Nah, ujungnya antum gigit jari, Pak. Ada orang nikah, yang penting cantik, kaya, spek dewa. Oh, agamanya berantakan, gak apa-apa, nanti dipoles. Ini bukan kucing. Main poles-poles. Ini anak manusia, Pak. Makanya Nabi berkata, pilih yang bagus agamanya. Wa illa taribat yada. Kalau tidak, kamu akan gigit jari. Nyesel kamu. Makanya pilih istri harus qualified lah. Betul-betul antum seleksi. Bagus agamanya ini. Ya karena dengan menikah itu kan kita lepas landas. Artinya apa? Selesai separuh agama kita. Ya kan? Iya. Kalau antum mau poles-poles lagi, ya silakanlah main poles-poles. Jangan-jangan antum yang dipoles nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu kisah ketika Imam Ahmad dihadapkan dua pilihan kakak beradik. Pernah antum dengar kisahnya itu? Dua pilihan kakak adik ini. Gak bisa diambil dua-duanya soalnya, ya kan? Gak boleh menggabungkan dua bersaudara dalam satu akad pernikahan. Jadi harus milih ini, Imam Ahmad harus milih ini. Antara kakaknya atau adiknya. Kakaknya itu matanya ya agak rusak sebelah. Ya. Nah. Adiknya cantik jelita. Konten 9 lah. 9,9 spek selebriti. Kakaknya tadi ya 6 lah, nggak parah-parah amat ya, biasa aja, bahkan matanya agak rusak sebelah. Kalau antum jadi Imam Ahmad, antum pilih mana? Ini sama-sama bagus agamanya ini. Ini ceritanya bagus agamanya, orang kakak adik lah, satu perguruan. Kalau antum jadi Imam Ahmad, antum pilih yang mana? Jujur. Apa? Tutup mata pilih adiknya gitu ya. Tahu seleranya saya. Gitu. Yang lain, antum pilih mana? Pilih kakaknya atau adiknya? Yang jelas yang lebih muda adiknya. Antum pilih mana, kakaknya atau adiknya? Dengan kesadaran penuh. Oh gitu ya, kan sama agamanya gitu ya. Gak ada pertimbangan lain lagi ya, pokoknya sama, sikat ya, bungkus gitu. Adiknya gitu ya, adiknya, kakaknya gak mau. Ini milih, ini gak bisa dibungkus dua-duanya. Adiknya lantum ya, nampak seleranya ketahuan ini. Ada orang mau nikah, minta saya jadi mak jomblang. Ustaz, carikanlah Hafizah cantik, jamilah. Kalau bisa dari orang berada. Kalau gak berada, jin namanya. Pokoknya apalah, kalau bisa mantan selebriti. Apa ini? Saya bilang, kalaupun ada, itu bukan bagian antum. Saya bilang, ngaca. Banyak kali syarat-syaratnya ini, itu. Kontennya harus ini, harus putih tinggi semampu yawar. Ya kan? Kalaupun ada, itu bukan bagian antum. Mungkin ya, ngaca. Itu aja. Jadi antum pilih ini, pilih adiknya. Ya. Kira-kira Imam Ahmad milih siapa? Milih kakaknya atau adiknya? Imam Ahmad. Hah? Adiknya. Ya. Jadi Imam Ahmad beda sama kita mungkin ya. Imam Ahmad bertanya, manggil ibunya. Ibunya kan satu ya. Ini kan bersaudara dia. Antara dua kakak adik ini, mana yang lebih cerdas? Mana yang lebih pintar? Ibunya jawab, kakaknya lah. Kalau pintar-pintaran, ya pintar kakak. Maka Imam Ahmad berkata, kalau begitu nikahkan aku dengannya. Imam Ahmad pilih kakaknya. Alasannya apa? Ini sama agamanya ya. Alasannya apa? Ya lebih cerdas. Maka kata orang, anda harus lihat bibit, bebet, bobot. Supaya kedepannya antum gak repot, gitu maksudnya. Kan bagus pilih yang udah jadi, ya kan? Betul gak? Kalau beruntung. Iyalah, pilih yang udah jadi, bagus agamanya. Kan? Dan kira-kira visi antum menikah apa? Untuk cari kesenangan birahi belaka? Nanti kita gak ada bedanya dengan hewan, Pak. Antum mau ngapain ini? Maka antum harus jadi manusia yang visioner. Ya? Dalam hal memilih dalam hidup ini, ya. Nah, hidup ini kan pilihan itu. Maka perlu kecerdasan dalam memilih, ya kan? Wallahu alam. Dulu gimana dulu antum? Mendengar ini antum menyesal gitu. Kok ada wajah-wajah penyesalan gitu. Oh, baru sekarang dapat ilmunya Ustaz gitu ya. Ya enggak perlu disesali. Ya. Terima apa adanya ya. Syukuri ya. Gitu. Kalau maupun yang kedua lah ya. Baik. Ya sampai sini dulu ya. Sudah selesai kajian kita pada malam ini. Udah malam ya. Udah jam 9 ya, kita harus pulang lagi ke Payakumbuh, agak jauh ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku luka ulihada, astagfirullah li walakum isa'il muslimin, innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: kaliban.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

0: Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: hayyi' lana min amrina rasyada.
1: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya, semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: أَحَدًا.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad, bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
1: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

0: qa'ida.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu, sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian, mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iy sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: طُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: رَحْمَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

0: سَفِينَةٍ رَصْبًا.
1: Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.
0: Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

0: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
1: Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'al

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu, sekelompok manusia, berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Yakjuj dan Makjuj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

0: sam'a.
1: Yaitu, orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?

yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

0: madada.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Al-Kahfi, suara dari Syekh Mishari Rashid Al-Fashi Hafizahullah Ta'ala beserta terjemahannya, mengantarkan kita ke formasi pukul 9 pagi lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimanillahi wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kita akan perbaharui kembali info-info yang tadi pagi sudah kita bacakan. Kini kita lanjutkan dengan info-info terbaru. Ya, ada tambahan beberapa yang baru saja masuk. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimanillahi wa iyyakum jami'an. Untuk informasi dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Sudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru, kembali kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar Jalan Sudarso Rumbai Pekanbaru. Untuk siang nanti yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian satu lagi informasi dari Masjid Al-Badar Rumbai. Kajian rutin nanti malam, kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu bangta maghrib. Yang mengisi kajian nanti malam adalah Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasannya, lanjutan pembahasan kitab Akhlak Mulia Para Penyeru di Jalan Allah Ta'ala. Kitab ini adalah kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk nanti malam akan disampaikan oleh Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah Jumat malam Sabtu bangta maghrib sampai yang selesai. Demikian dua buah informasi dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru. Baik, satu buah informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Baik, satu lagi informasi ya. Jadi informasi dari RJIC ada dua info. Ya, ada daurah bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala, salah satu Dewan Syura Masjid Raudatul Jannah atau RJIC. Kita bacakan dulu informasi untuk kajian rutinnya untuk malam hari ini, Jumat malam Sabtu pekan yang ketiga. Yang mengisi kajian nanti malam bangta maghrib adalah Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk materi kitabnya seperti biasa, yaitu lanjutan pembahasan syarah kitab 100 bait syair tentang Nabi Muhammad SAW, manusia termulia. Ya, 100 bait syair ini gubahan dari Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. 100 bait syair gubahan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala yang disyarah kembali oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah. Dan syarah kitab ini akan dibacakan dan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu bangta maghrib bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center RJIC. Baik, dan satu lagi daurah, hadirilah daurah dengan tema mengagungkan syariat. Daurah yang insyaallah akan disiarkan secara langsung dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center melalui Asil TV dan juga RJTV. Daurah yang bertema mengagungkan syariat bersama salah satu Dewan Syura RJIC adalah Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri daurah ini. Daurah ini insyaallah akan diadakan di Masjid Raudatul Jannah pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Ya, atau bertepatan di hari Sabtu pagi tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan daurah ini seperti yang saya sampaikan tadi membahas tema mengagungkan syariat. Disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala dimulai sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, demikian informasi daurah dari Masjid Raudhatul Jannah. Silakan hadiri hari Sabtu pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Sabtu pagi tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau besok ya 22 Agustus 2026. Pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat dengan tema daurah mengagungkan syariat bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Salah satu Dewan Syura Masjid Raudhatul Jannah atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center kita beralih ke info lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu buah informasi kajian dari Masjid Al-Nasmar untuk malam hari ini, Jumat malam Sabtu, Bangta Maghrib. Kajian Tafsir Al-Quran bersama Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Tafsir Al-Quran pada juz yang ke-30. Informasi dari Masjid Al-Nasmar ya, Masjid Al-Nasmar yang beralamat di Jalan Cipta Karya Gang Paus atau Jalan Purwodadi Gang Graha. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu Bangta Maghrib pembahasan Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala, Tafsir Al-Quran juz yang ke-30. Bangta Maghrib sampai yang selesai malam ini di Masjid Al-Nasmar. Masjid Al-Nasmar beralamat di Jalan Cipta Karya, Gang Paus atau bisa masuk dari Jalan Purwodadi, Gang Graha, Kecamatan Tua Madani, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung adalah Ustaz Husain Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung. Pada hari ini siang nanti pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan ya, Jalan Taman Karya Ujung, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Husain Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Untuk tema atau judul khutbah, beliau akan membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah ayat yang ke-5. Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Madani, ya, Kecamatan Tuah Karya, Kota Pekanbaru. Ya, baik, komisi-komisi dari Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung, kita beralih ke Masjid Al-Furqan di Jalan Karya Bersama Air Dingin. Informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Jalan Karya Bersama Air Dingin. Baik, ada info terbaru ya dari Masjid Al-Furqan Air Dingin yang tadi pagi sudah

Ya, yang berlamat di Jalan Karya Bersama Air Dingin. Untuk kajian pada hari Sabtu malam Ahad, malam Maghrib, diliburkan berhubung adanya tablik akbar di Masjid Al-Husna. Masjid Al-Husna yang berada di Jalan Kaharudin Nasution atau tepatnya di seberang pintu gerbang kampus UIR Pekanbaru. Baik, demikian untuk informasi kajian diliburkan. Kita beralih ke informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Siang ini pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama, Air Dingin, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat. Siang ini, ya adalah Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah Ta'ala. Ya, kita ulangi untuk informasi siang ini, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan, Air Dingin, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Fizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Al-Furqan, Air Dingin, untuk pelaksanaan kajian nanti malam, kajian rutin Kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang dibawakan oleh Ustaz Ruslan Zuwardi, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam ini akan dilanjutkan Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizallahu Ta'ala yang rutin membawakan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian informasi untuk besok kajian Sabtu pagi ba'da Subuh. Kajian rutin bersama Ustaz Gilang Prasetyo Fizallahu Ta'ala yang membahas kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Kitab karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala setiap Sabtu pagi ba'da Subuh. Untuk itu insyaAllah besok pagi kajian ini akan dilanjutkan. Baik, demikian informasi dari Masjid Al-Furqan yang merapat Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, untuk info pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3, siang ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Jumat adalah Al-Ustaz Said Muhammad Abdurrahman LC, Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Said Muhammad Abdurrahman LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan, Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 beralamat di Jalan Kayu Jati atau Jalan Utama Tengkubei, masuk ke Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu dia informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan. Satu buah informasi yang masuk ya dari Masjid Uthman bin Affan yang terletak di Komplek Pondok Pesantren Mahat Darussalam Al-Islami, Palas, Pekanbaru. Di Masjid Uthman bin Affan yang terletak di Komplek Pekarangan Mahat atau Pondok Pesantren Darussalam Al-Islami di Palas, Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat siang ini adalah Ustaz Rian Akhroni Hafizahullah Ta'ala. Ya, informasi dari Masjid Uthman bin Affan ya, Masjid Uthman bin Affan yang berada di Komplek Mahat atau Pondok Pesantren Darussalam Al-Islami di Palas, Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat siang ini adalah Ustaz Rian Akhroni Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi yang baru saja masuk dari pengurus atau ya pimpinan dan juga pengurus Masjid Uthman bin Affan ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Dan tentunya ada informasi ya untuk sholat Jumat di Pondok Pesantren atau Mahat Darussalam bisa dihadiri masyarakat tetangga atau warga sekitar ya.
Baik, demikian.

0: informasi dari Mahat Tahfiz atau Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Jalan Palas, Pekanbaru. Baik, Komsi Muslimah, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Dan jangan lewatkan nanti malam ya, ada daurah spesial bersama pakar ekonomi syariah, penulis kitab Muamalah Kontemporer, Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizallahu Ta'ala. Malam ini jangan lewatkan Tabligh Akbar bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizallahu Ta'ala. Tema yang akan beliau bahas adalah Tauhid dalam Bermuamalah. Tauhid dalam Bermuamalah. Malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib. Tema yang akan beliau bahas adalah Tauhid dalam Bermuamalah. Ya, jangan lewatkan kaum muslimah. InsyaAllah untuk malam ini ada daurah spesial bersama pakar ekonomi syariah, Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizallahu Ta'ala, yang bertajuk Tauhid dalam Bermuamalah. Demikian informasinya, daurah spesial di Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu dia informasi untuk pelaksanaan daurah ya malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima. Dan jangan lewatkan ada informasi dari panitia ya. Pelaksanaan Tabligh Akbar juga akan diadakan di Masjid Al-Husna Marpoyan bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizahullah Ta'ala, untuk besok malam ya, Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Tabligh Akbar yang membahas tentang teladan dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, seorang pebisnis handal yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teladan yang beliau ajarkan? InsyaAllah akan dibahas pada Tabligh Akbar ini, teladan dari seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tabligh Akbar bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizahullah Ta'ala, besok malam, Sabtu, di tanggal 9. Ya, besok malam, Sabtu malam Ahad, ya sudah masuk 10 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Al-Husna. Masjid Al-Husna berada di tepi Jalan Kaharudin Nasution atau di seberang pintu gerbang kampus UIR Marpoyan Pekanbaru. Dan Tabligh Akbar beliau di hari Ahad pagi, beliau akan membahas tentang AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam tinjauan syariat. AI banyak digunakan oleh para guru dan juga para pedagang yang berjualan online. Dan tentunya kita semuanya, apapun profesi kita yang menggunakan AI pada perangkat atau juga pada layanan-layanan tertentu. Bagaimana AI ini ditinjau dalam syariat kita? InsyaAllah akan dibahas oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizahullah Ta'ala. Hari Ahad, tanggal 10, Rabiul Awal 1448 Hijri atau bertepatan Ahad 23 Agustus 2026. Dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. InsyaAllah Tabligh Akbar ini diadakan di Masjid Usamah bin Zaid. Masjid Usamah bin Zaid ini berada di Komplek Pekarangan Pondok Pesantren Al-Irsyad, ya, Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau di Lubuk Sakat, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Baik, kaum muslimin dan muslimah, itu dia kajian dan Tabligh Akbar bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizahullah Ta'ala, di Pekanbaru dan sekitarnya. Kita lanjutkan kebersamaan kita dan insyaallah kita tunggu nanti untuk kajian dari studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Erwan Ditarmizi. Mohon maaf Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA fizallahu taala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnati. Wahai para ahlus sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Baik, kita akan dengarkan dulu beberapa jeda dan tilawah berikut ini. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم

0: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil. Apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fi sabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli, yang makan riba, yang kerja di bank riba, yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting Anda tidak berzina. Yang penting Anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang jadi saksi. Mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
2: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla
1: mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Su'ul khatimah, su'ul khatimah. Alhamdulillah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
2: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua, SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka enggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah SWT. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Adam, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja. Saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Inna lamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa, itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkep. Matematika main, ketangkep. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
3: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya, demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang nan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmatnya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.

0: contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat, merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya. Umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah. Hijrah dari Yaman ke Madinah. Tidak membawa apa-apa. Mereka, beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an ketika di Madinah, dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain.
1: Inna Allah la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
0: Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwanya kuat. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha, berusaha, berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Namun para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu. Mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Gak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini. Dalam masalah ma'isha. Gak ada.
3: Hidayah. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya.
5: dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya, wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya. Karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang. Gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa enggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja enggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI, itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam. Bisa eksis? Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
8: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerja. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
9: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul iman a'anzakumullah. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menamai di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mutqin alladzi atqana kullasyai, yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan, yang telah

betul-betul apa melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna, Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam lauhul mahfuz yang Allah subhanahu wa ta'ala catat di dalam lauhul mahfuz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu. Lihatlah pepohonan. Demikian pula segala macam yang Allah ciptakan. Akan terlihat betapa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan dalam segala perkara. Ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin. Demikian pula ihsan di dalam keterampilan kita. Inilah Islam, ya akhul Islam. Maka dari itulah, seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme di dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat. Kuat dalam pekerjaan. Kuat di dalam ya kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah, seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam a'azakumullah, selain itu juga dia betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang ustadz. Dia harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat. Sehingga pada waktu itu betul-betul ia menyampaikan penuh ilmiah. Amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur. Dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur. Sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya, akhi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Allah taala berfirman, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu, demikian pula dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya, dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di dalam ibadah. Ia harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas.

0: pas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan. Ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan. Betul-betul bagus ya dalam etos kerjanya. Sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya karena tanggung jawab dia di hadapan pemimpinnya. Tapi yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akhal Islam azakumullah. Dia ketika ia melakukan pekerjaannya, yang ia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena itu ia tahu itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadz

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Kami Ilmu Al-Mustamiat, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan juga yang menonton siaran ini dari beberapa media sosial Radio Hidayah FM. Kami sapa juga karena kajian kita, kajian bersama Mitra RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah Indonesia. Kami sapa untuk pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, pemirsa RJTV, pemirsa Paliko TV, dan juga pemirsa televisi-televisi dakwah lainnya. Dan juga kami sapa pendengar radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, Jawa Timur. Dan juga tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu media yang mengikuti kajian ini. Bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Fizallah Ta'ala, sudah bersama Ana, beliau sudah duduk di studio Radio Hidayah FM Pekanbaru untuk melanjutkan kajian kita, kajian bersama di Jumat pagi ini. Jumat edisi hari ini, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di hari yang ke-8 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan 21 Agustus 2026. Baik, komsimah, kita akan lanjutkan belajar kitab yang terkandung padanya nasihat-nasihat yang begitu penting dari ulama sepuh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dari kota Madinah. Mudah-mudahan mengalirkan juga pahala bagi beliau atas kitab dan nasihat beliau ini. Dan komsimah, kita akan lanjutkan belajar. Namun sebelum kita belajar, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Ana guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana?
1: Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta Abu
0: Nuaim? Naam, wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
1: Hayakallah wa barakallah
0: fiik. Naam, wa fiika barakallah ya Ustazana wa barakallah fiikum ayuhal ikhwah al-mustama'in wal-mustamiat wal-musyahidin wal-musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa televisi-televisi dakwah, pendengar radio-radio dakwah, dan juga yang menonton melalui media sosial. Apapun media kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah di perjumpaan kali ini. Baik, kaum muslimah, langsung saya kita ucapkan selamat belajar kepada Anda semuanya dan kepada Ustaz. Kita persilahkan. Fala tafadhal mashkurah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد كمسلمين كمسلمات para pemirsa TV, para pendengar radio dimanapun berada, semoga senantiasa semuanya dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah, memuja Allah, memohon perlindungan, pertolongan, memohon perlindungan dari keburukan amal perbuatan kita, memohon perlindungan dari kejahatan diri-diri kita. Kita bersyukur karena semua yang kita dapatkan, semua yang kita punya, semua yang bisa kita lakukan semata-mata adalah nikmat Allah Jalla fi'ula. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menetapkan jumlahnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan ke kita, bukan dalam durasi yang lama, tetapi dalam saat sekarang ini. Bila kita mencoba menghitung berapa nikmat Allah yang sedang kita terima, maka kita tidak akan mampu menetapkan betapa banyaknya jumlah nikmat Allah tersebut. Alhamdulillah. Pada saat ini kita kembali berjumpa

0: berada di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab karya guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin wa matta'ahu bis sihhati wal afiyah, yaitu rifqan ahlas sunnati bi ahli sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahli sunnah sesama ahli sunnah. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, akhir pelajaran yang lalu, pembahasan kita adalah tentang aturan atau tuntunan ketika seseorang ingin mengkritik atau menjarah atau memperingatkan orang lain dari seseorang atau dikenal dengan istilah tahdzir. Ada beberapa acuan dan tuntunannya. Yang pertama sudah kita baca pada pertemuan, akhir pertemuan yang lalu. Kita ulangi kembali, kata beliau, "Yattaqiyallah man ashghala nafsahu bitajrihil ulama'i wa talabatil ilmi wa tahdhiri minhum." Siapa yang masuk ke zona area menyibukkan diri dengan menjarah para ulama atau para penuntut ilmu dan mentahdir mereka, hendaklah bertakwa kepada Allah. Ayat taqiy Allah. Hendaklah mempertebal takwa, meninggikan dan meningkatkan ketakwaan. Sebenarnya takwa diperintah untuk semua keadaan, baik yang menyibukkan memasuki zona tersebut ataupun tidak. Tetapi tentu karena ini berbahaya sekali, berpengaruh dan berdampak kepada tingkatan ketakwaan, maka hendaknya modal utamanya atau ketakwaan itu sendiri menjadi sesuatu yang merupakan latar belakang dari berbicaranya dia tentang kekurangan orang lain. فَيَنْشَغِلُ بِالْبَحْثِ عَنْ عُيُوبِهِ لِتَّخَلُّسِ مِنْهَا بَدَلًا مِنَ الْإِسْتِغَالِ بِعُيُوبِ الْأَخَرِينَ. Atau mungkin benar, lurusnya ungkapan ini, terjemahannya, hendaklah orang yang menyibukkan dirinya menjarah para ulama atau menyebutkan kekurangan, kesalahan para ulama atau para penuntut ilmu, serta mentahdir mereka, hendaklah takwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyibukkan dirinya mencari-cari aibnya sendiri. Yansyagil bil bahthi an uyubihi. Untuk bisa melepaskan diri dari kekurangan-kekurangan tersebut. Membersihkan dirinya dari aib tersebut. Sebagai ganti dari menyibukkan diri dengan kekurangan dan aib orang lain. Inilah implementasi dari takwa. Sibuk dengan mencari-cari kekurangan sendiri daripada sibuk mencari kekurangan orang. Wa yuhafiz 'alal ibqa'i 'ala hasanatihi, kemudian ia menjaga untuk tetap berada di atas kebaikan-kebaikannya, jangan sampai kebaikannya tersebut menyempitkan diri dadanya. Fala yadhiqu biha dhar'a, jangan sampai dia sumpek, jangan sampai dia merasa tidak puas dengan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan, lalu dia membagi-bagikannya kepada orang lain dengan menyibukkan diri, menceritakan, menyebarkan aib dan kekurangan orang lain. Fayuwazzi'uha ala manibtuliya bitajrihihim. Ia lalu membagikan kebaikan tadi kepada orang-orang yang dia teruji untuk menjarah mereka, menyebut-nyebut kekurangan dan aib mereka. Jadi sebenarnya menyebutkan kekurangan orang, aib orang, ya, kesalahan-kesalahan orang itu pada hakikatnya membagi-bagi kebaikan kita. Ya. Wa huwa ahwaju min ghairihi ila tilkal hasanat fi yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sementara dia sebenarnya yang sangat memerlukan, sangat membutuhkan pahala-pahala tersebut di hari yang tidak lagi berguna harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang datang dengan qalbun salim. Itu yang pertama. Nasihat dari penulis hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Nasihat beliau yang kedua, أن يشغل نفسه بدلا من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع. Hendaklah dia sibuk atau menyibukkan dirinya daripada hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan mencari dan menimba ilmu yang bermanfaat daripada sibuk menjarah atau mentahdir, ya, daripada menyibukkan diri dari dengan menjarah dan mentahdir ahli ilmu, orang-orang, ya. Wal jiddi wal ijtihadi fi liyastafida wa yufid, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau dalam mengajarkan ilmu agar dia bisa mendapat manfaat, faedah, dan memberi faedah. Sibuk dengan belajar, sibuk dengan bersungguh-sungguh dengan ilmu, ya, agar bisa mendapat faedah atau memberikan faedah. Wa yantafi' wa yanfa', mengambil manfaat atau memberi manfaat. فَمِنَ الْخَيْرِ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْعِلْمِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا وَدَعْوَةً وَتَعْلِيفًا. Merupakan kebaikan pada seorang ketika dia sibuk dengan ilmu, baik mempelajari atau mengajarkan atau berdakwah atau menulis. Semuanya ilmu. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah dengan ilmu, menulis karya juga ilmu. Hendaklah sibuk dengan itu. Idza tamakkana min dhalika liyakuna min ahli al-bina, bila memungkinkan itu semua agar dia menjadi orang yang membangun. Orang yang membangun. Membangun umat, membangun peradaban, membangun kebaikan. Wa alla yushghila nafsahu bitajrihil ulama'i wa talabatil ilmi min ahli sunnah. Dan janganlah ia menyibuk-nyibukkan dirinya dengan menjarah, menyebut menyebutkan kekurangan, kesalahan para ulama atau penuntut ilmu dari ahlus sunnah. Jangan sampai. Wa qat'i at-tariqi al-musilati ila al-istifadati minhum. Yang notabene-nya dengan menyibukkan diri mencari-cari kesalahan, menyebarkannya, mengkritik para ulama dan penuntut ilmu, notabene-nya memutuskan jalan yang menyampaikan orang lain dari mengambil faedah dari yang bersangkutan. ketika sesi A misalnya ditahdir atau dijarah, disebutkan kesalahan-kesalahannya lalu disebarkan, maka orang tidak lagi mengambil faedah darinya. Dan sebenarnya itu tujuan dari, salah satu tujuan dari jarah dan tahdir. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi bisa memberi faedah dan manfaat kepada orang banyak. Fayakunu min ahlil hadmi. Dengan cara itu, dia termasuk orang yang merobohkan. Orang yang meruntuhkan, bukan membangun. وَمِثْلُ هَذَا الْمُشْتَغِلِ بِالتَّجْرِيحِ لَا يُخَلِّفُ بَعْدَهُ إِذَا مَاتَ عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ. Orang yang seperti ini, sibuk dengan jarah, dengan tahdir. Ya, jarah artinya melukai. Tetapi arti melukai adalah menyebutkan kesalahan, penyimpangan, kekeliruan. Ya, dikorek-korek, dicari-cari, baik dari kitab karya si yang bersangkutan atau dari rekaman-rekaman kajiannya, lalu dikumpulkan semuanya kesalahan-kesalahan, ya, lalu ditahdir, ya, ditahdir. Perumpamaan atau orang yang seperti ini kesibukannya, dia ketika meninggal, kata penulis, tidaklah meninggalkan atau mewariskan setelahnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Wala yafqadun nasu bimautihi aliman yanfa'uhum. Orang tidak kehilangan seorang ulama ketika dia meninggal juga, yang mengambil, sehingga mereka mengambil manfaat. Tidak meninggalkan manfaat. Orang juga tidak kehilangan dari yang bisa diambil manfaat dari mereka. Bal bimautihi yaslamuna min syarrihi. Justru dengan meninggalnya dia, orang-orang selamat dari gangguannya. Kata penulis, hafizahullah ta'ala. Jadi nasihat beliau yang kedua, ya, sibukkan diri dengan ilmu. Baik mempelajari, mengajarkan, berdakwah, menulis bila memungkinkan, daripada sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang untuk memutuskan faedah dari orang tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga dari nasihat Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, an yansarifa at-talabatu min ahli sunnah fi kulli makanin إلى الاستغلال بالعلم بقراءة الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل السنة مثل الشيخ ابن باز ابن باز والشيخ ابن عثيمين بدلا من انشغالهم بالاتصال بفلان أو فلان سائلين ما رأيك في فلان أو فلان وماذا تقول في قول فلان في فلان وقول فلان في فلان. Kata beliau menasihati, hendaklah para penuntut ilmu dari ahlu sunnah mengalihkan, ya, kesibukan mereka dengan ilmu. Jadi kesibukannya, ya, terarah semuanya kepada ilmu dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat atau mendengar kaset-kaset, rekaman kajian, rekaman pelajaran para ulama ahlu sunnah seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Uthaymin rahimahumallah, daripada menyibukkan diri dengan telpon sana, telpon sini, ya, ditelpon si fulan, ditelpon si fulan. Tujuan telponnya adalah menanyakan apa pendapatmu tentang si fulan. Apa pendapatmu tentang ucapan si fulan terhadap si fulan? Apa pendapatmu tentang perkataan si fulan terhadap si fulan? Itu yang ditanya. Ini bukan ilmu. Kalau disibukkan dengan hal yang seperti ini, bukanlah ilmu. Beliau mengatakan sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah, yang semakin membuat kita ya rajin beribadah, bertakwa kepada Allah, menjaga diri dari menyakiti orang lain, memberikan kebaikan kepada orang dan menahan dari menyakiti orang. Al-ihsanu ilan nas wa kafful adza anin nas. Berbuat baik kepada orang dan menahan diri dari menyakiti orang. Itu yang ilmu. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nasihat beliau yang keempat, ya, terhadap orang-orang yang sibuk, ya, mencari-cari, mengumpulkan, mengorek-ngorek, ya, kesalahan-kesalahan orang-orang, terutama para ulama, ahli ilmu, penuntut ilmu juga, dengan tujuan sibuk memperbincangkan, membahas hari-harinya itu, bahkan menunggu ucapan, penilaian, statement yang baru dari si fulan terhadap si fulan. Seperti orang-orang menunggu bursa saham, ya, berita-berita, seperti yang dicontohkan sebelumnya oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Nasihat yang keempat, kata beliau, inda su'ali talabatil ilmi an hali askhasin minal mustaqilina bil ilmi yambagi rujuuhum ila riasatil ifta'i bir riyadhi lisu'ali anhum. Jika seseorang ya bertanya tentang keadaan orang lain atau seseorang dari orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, misalnya menanyakan tentang si fulan dari ahli ilmu, dari orang-orang, dari penuntut ilmu, maka seyogyanya ketika hendak mencari tahu tentang dia, kembali atau merujuk kepada riasatul ifta bir riyad, kepada maktab atau kepemimpinan dalam ifta di Riyad. Ini di negeri penulisnya, di Arab Saudi. Menanyakan kepada riasatul ifta tentang orang-orang bersangkutan. Wa hal yurja'u ilaihim fil fatwa wa akhdh al ilmi anhum aw la? Tanyakan, apakah orang-orang yang orang tersebut bisa menjadi rujukan dalam ilmu, bisa menjadi rujukan dalam mengambil fatwa? Tanyakan ke mereka, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala. Wa man kana indahu ilmun bi ahwali askhasin muayyanina yumkinuhu an yaktuba ila riasatil ifta bi bayani ma ya'lamuhu anhum lin nadhari fi dhalik. Misalnya ada seseorang yang mengenal orang yang bersangkutan dengan benar tentang latar belakangnya, ya, tentang keadaan orang-orang tertentu, maka memungkinkan dia untuk menyurati, menyampaikan kepada riasatul ifta, lembaga yang bersangkutan, untuk menjelaskan kepada mereka tentang keadaan orang yang disebut tersebut, orang kepada untuk menjelaskan kepada riasatul ifta tentang keadaan yang bersangkutan, agar mereka mengambil atau mencari, mengambil keputusannya, meneliti, melihat, ya. Waliyakuna suduru at-tajrihi wat-tahdhir idza sadar yakunu min jihatin yu'tamadu 'alayha fil fatwa wa fi bayanin man fi bayani man yu'khadhu anhu al-'ilm wa yurja'u ilayhi fil fatwa. Sehingga nanti hasil keputusannya dari lembaga yang resmi, bukan dari orang per orang, dari individu tertentu. Misalnya ada individu tertentu mengenal sekali penyimpangan-penyimpangan orang yang sibuk dengan dakwah, dikhawatirkan olehnya menyimpangkan orang banyak dari kebenaran, maka daripada dia sendiri sehingga akan terjadi pro kontra atau akan terjadi kekisruhan yang besar, sudah sampaikan apa yang ia ketahui tentang si fulan tersebut kepada riasatul ifta, sehingga mereka bisa meneliti sesuai dengan yang disampaikan, lalu muncul nanti kesimpulan dari mereka. Bila seandainya sesuai dengan yang disampaikan, maka fatwa tentang keadaan orang tertentu tersebut muncul dari lembaga yang resmi, ya, yang fatwanya resmi di negara tersebut, Arab Saudi misalnya, Ya. Wala syakka annal jihata allati yurja'u ilaiha lil ifta' fil masaili hiya allati yanbaghi ar-ruju' ilaiha fi ma'rifati man yustafta wa yu'khadh anhu al-'ilm. Dan tidaklah diragukan lembaga resmi yang menjadi rujukan dalam fatwa sebenarnya ketika mempertanyakan orang-orang tertentu apakah layak belajar dari mereka, mengambil fatwa dari mereka, mengambil ilmu dari mereka, untuk menilai itu adalah lembaga resmi ini, kata beliau. Wa alla yuj'al ahadun nafsahu marji'an, dan jangan sampai seseorang memposisikan dirinya sebagai rujukan. Ya, fi misli hadhil muhimmat, dalam perkara yang terpenting seperti ini, yang urgen seperti ini, dia jadi kerujukan. Yang saya putuskan itu tidak, orang tersebut tidak layak diambil ilmu darinya, sehingga semua diminta seperti itu, sesuai dengan pendapatnya. Sehingga para pengikut-pengikutnya membuat standarnya itu. Bila sesuai dengan apa yang diambil oleh yang pertama ini, maka diterima. Bila tidak, ditahdir. Ya. Fa inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ditutup oleh beliau nasihat ini dengan yang keempat tadi, dengan potongan hadis. Sesungguhnya di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak berkepentingan dia mengurusinya. Dia tidak berkepentingan, bukan wewenang dia mengurusi. Ini termasuk tanda baiknya Islam seseorang. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berarti nasihat penulis kepada siapapun yang memasuki area, ya, zona mencari-cari, mengumpulkan kesalahan orang untuk ditahdir, untuk diberikan peringatan kepada umat dari mereka, dengan empat nasihat. Yang pertama tadi, takwa. Karena ini tidak akan hanya berhenti di dunia. Kalau ternyata keputusan atau kesimpulan yang diambil keliru, yang bersangkutan tidak layak untuk ditahdir, maka di hadapan Allah, tajtami'ul husum. Di sana nanti akan berkumpul semua persengketaan dan diadili oleh Allah SWT yang maha adil. Inilah harusnya dibawa modal takwa tadi. Sehingga kita tidak menzalimi, tidak berlebih-lebihan menilai. Seharusnya nilai yang diberikan, nilai rendah diberikan misalnya dari 100 adalah 15, ternyata kita memberikan nilai 10. Ini zalim. Ini zalim. Ini yang perlu di, misalnya kesalahan yang sebenarnya hanya 50, ternyata kita memberikan kesalahannya 53. Ini juga kekeliruan yang luar biasa. Makanya takwa harus. Karena bukan hanya sebatas di dunia. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Yang kedua dari pembahasan ini. Ya. Yang pertama dari nasihat. Nasihat untuk siapapun yang masuk ke zona tadi dengan empat nasihat. Kemudian yang kedua, fima yata'allaqu birraddi 'ala man akhta. Yang bagi mura'ati ma yali. Yang berhubungan dengan membantah orang yang memang dalam kesalahan atau membantah orang yang dianggap salah, perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Memperhatikan langkah-langkah berikut. Ada beberapa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, bila tujuannya membantah kesalahan orang, maka yang pertama harus dilakukan adalah an yakuna ar-raddu birifqin walinin waragbatin syadidatin fi salamatil mukhti'i minal khata'. Dengan membantah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan keinginan keras, ya, selamatnya si pelaku kesalahan itu dari kesalahan, sehingga dia meninggalkan kesalahan. Haitsu yakunul khata'u wadhihan jaliyan, dengan catatan kesalahannya jelas, terang, jeli. Jelas dan jeli. bukan dicari-cari, bukan dikumpulkan yang sudah-sudah. Wayam bagi rujuk ila rududi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah lil istifadati minha, dan seyoknyanya dalam membantah tersebut kembali merujuk kepada bantahan-bantahan Syekh Ibn Baz rahimahullah untuk mengambil faedah tentang metode membantah. Ya. Lil istifadati minha fit tariqati allati yanbaghi an yakuna ar-raddu 'alayha, tentang metodologi membantah dengan rifq, dengan lean, ya, dengan keinginan yang luar biasa agar yang salah tersebut kembali dari kesalahannya, meninggalkan kesalahan. Ini nasihat beliau yang pertama dalam konteks membantah kesalahan orang. Birifkin walinin waragbatin syadidatin min fi salamatil mukhti min al-khata. Mungkin untuk hari ini kita cukup membaca satu dari nasihat beliau tentang hal ini. InsyaAllah masih ada nasihat-nasihat yang lain terkait dengan yang kedua ini, kita akan lanjutkan kembali pada pelajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala wa li taufiq. Kita kembalikan kepada akhi Abu Auni.
1: Naam, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslimin muslimah, mari kita berlemah lembut sesama ahlu sunnah ya. Rifqan ahlu sunnah bi ahli sunnati. Itu dia yang disampaikan oleh Ustaz, lanjutan pembahasan kitab karangan dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala. Ya, guru atau ulama kita, ulama sepuh senior dari Kota Madinah Nabawiyah. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon kita dahulukan dulu. Silakan yang ingin bertanya melalui telepon 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444, bisa telepon biasa atau call WhatsApp ya. Silakan, kita akan angkat yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Kalimantan.
1: Ibu hamba Allah di Kalimantan. Silakan Ibu hamba Allah di Kalimantan.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.
2: Begini Ustaz, mau nanya tentang kalau kita mendengar ceramah di televisi, apakah juga kita bisa mendapatkan doa dari malaikat Ustaz?
0: Ya.
2: Terus yang terus selanjutnya tentang doa masuk pasar, yang katanya kalau kita berdoa kita akan diberikan 1 juta kebaikan dan dihapus 1 juta keburukan. Pertanyaannya Ustaz, kalau kita sementara waktu itu kita masuk pasar bisa berkali-kali kita baca doa masuk pasar tersebut, apakah juga dapat diberikan pahala berjuta-juta kali juga gitu Ustaz, pahalanya gitu Ustaz. Ya begitu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu penjual di pasar. Ya. Baik, demikian 2 pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Kalimantan. Silakan Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah amma ba'du. Terima kasih untuk Ibu hamba Allah di Kalimantan, 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama tentang doa tentang mendengar kajian ya di melalui televisi, apakah doa malaikatnya bisa didapatkan juga padahal tidak satu majelis atau tidak satu tempat. Sebenarnya pertanyaan pertama dan yang kedua berhubungan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya kasih sayang Allah jalla fi'ala. Kita tidak berinteraksi dengan manusia yang hitung-hitungan. Kita berinteraksi dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila Allah Subhanahu wa taala meridai amal perbuatan kita, maka Allah akan memberikan ganjaran yang tidak terbayangkan oleh kita betapa besarnya. Untuk sebagai gambaran saja, Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, man tasaddaqa bi'idli tamrah, siapa yang bersedekah dengan nilai 1 butir kurma, berapalah? satu butir kurma nilai harganya. Dengan dari hasil usaha yang halal, min kasbin tayyibin, hasil usaha yang halal, fa inna Allah la yaqbalu illa tayyibah, karena Allah tidak menerima kecuali yang halal, yang baik. Fa inna Allah yataqabbaluhu bi yamini, kata Nabi mengabarkan, sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Fa yurabbihi kama yurabbi ahadukum faluwa, maka Allah akan kembangkan, perbanyak satu butir kurma tadi nilainya. Allah terima, kemudian dikembangkan, diperbanyak, diperbanyak, diperbanyak. Seperti diumpamakan Nabi, seseorang dari kalian mengembangkan atau membesarkan anak untanya yang baru lahir. Bagaimana dijaga makanannya, kesehatannya sehingga cepat besar. Begitu juga anak kuda. Faluwahu kama yurabbi ahadukum faluwah. Kata Nabi, Allah perbesar nilai satu butir kurma yang berapalah itu. Allah perbanyak-perbanyak sehingga menjadi seperti gunung. Ya, ukuran jadinya. Inilah rahmat Allah. Seberapa kita butuhkan butiran-butiran kurma untuk membuat sebuah gunung yang besar? Tentu sangat banyak sekali. Jadi semuanya adalah berhubungan dengan rahmat, kasih sayang, apresiasi Allah terhadap kebaikan dan amal saleh hamba-hambanya. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah tidak peduli seberapa dosanya. Ya, ya ibadi law anna law balagat dunubuka ananas sama. Hambaku, andai dosamu sampai kolong langit, penuh bumi ini oleh dosa, oleh dosamu. Thumma ataitani wastaghfartali. Engkau datang kepadaku memohon ampun. Ghafartu laka wa la ubali. Aku ampuni semua dosamu itu dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Jadi permohonan kita, harapan kita, keinginan keras kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan pahala dari Allah, itu yang seharusnya. Itu yang diperlihatkan. Arullah min anfusikum khaira. Perlihatkan kepada Allah dari diri kita yang sebaik-baiknya. Makanya ketika kita punya kesempatan untuk mengaji, walau melalui media, televisi atau yang lainnya, tidak langsung hadir di majelis, Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak memberikan pahala dan memerintahkan para malaikatnya mendoakan, akan dihasilkan, akan terjadi. Walaupun mungkin nas hadisnya, zahir hadisnya adalah orang yang berkumpul misalnya di dalam satu masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Bagi orang yang duduk di masjid. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Berharap saja. Yang pertama adalah talabul ilmi. Menuntut ilmu agama ini ibadah yang mulia. Berharap Allah memberikan keberkahan, pahala yang berlipat ganda, kemudian doa malaikat. Minta kepada Allah. Lakukan yang bisa dalam talabul ilmi, misalnya hanya melalui televisi, tapi kita mengharapkan doa malaikat, malaikat akan mendoakan. Malaikat bukan hanya mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ta'lim saja. Malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Ya, dimanapun juga berada. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, para malaikat mendoakannya. Jadi doa malaikat tidak terhenti dengan duduk di suatu tempat untuk belajar agama. Ya, itu untuk pertanyaan pertama. Dan sama halnya dengan pertanyaan kedua tentang bila Nabi SAW mengabarkan seseorang yang masuk pasar lalu membaca doa, zikirnya. Masuk pasar, dia mendapatkan 1,000,000 kebaikan, dihapus dari 1,000,000 keburukan. Dan dihapuskan darinya 1,000 × 1,000 dari keburukan. Bila kita masuk kembali setelah itu, keluar misalnya, kemudian ada kebutuhan lagi, kembali ke pasar. Melakukan hal yang sama, bagi Allah untuk memberikan balasan yang sebanyak itu, mudah sekali. Mudah bagi Allah. Rahmat Allah sangat luas. Jadi jangan kita menganggap nanti kalau kita sering-sering ke pasar, nanti persediaan pahala di sisi Allah akan berkurang. Tidak, sama sekali. Kita harus meyakini bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah sangatlah banyak. Saya hanya memberikan, menyampaikan hadis sebagai perumpamaan. Bila Allah SWT memberikan kepada manusia semuanya, dari awal sampai akhir manusia, ditambah lagi dengan bangsa jin, semua permintaan mereka. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa zalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idha udkhilal bahr. Manusia semuanya dikumpulkan bertambah dengan jin, meminta semuanya kepada Allah, diberi oleh Allah semua permintaan masing-masing, ternyata tidak berkurang apa yang di sisi Allah kecuali berkurangnya air laut ketika dimasukkan, perumpamaannya sebatang jarum ke dalamnya. Angkat seberapa yang bisa diambil oleh batang jarum itu dari air laut. Sebegitulah berkurangnya apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, lakukanlah amal tersebut dan berharap rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah akan berikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas dua pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz ya, Ibu hamba Allah di Kalimantan. Baik, kita akan langsung angkat kembali telepon yang sudah berdering. Silakan yang sudah di ujung telepon 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan, assalamualaikum.
3: Salam Ustaz.
1: Dengan siapa Ibu, di mana?
3: Dengan hamba Allah di Pekanbaru.
1: Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Silakan Ibu hamba Allah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu.
3: Sebenarnya ini pertanyaan kemarin enggak dibaca sama Bu Auni.
1: Yang mana itu Bu? Silakan Ibu.
3: Nah, ini Ustaz. Saya kan ada pernah dengar pengajian tuh sama Ustaz Komersil. Terus penjelasannya muter-muter, enggak ngerti.
1: Oh iya.
3: Jadi bilang maaf. Ini ya. Dia bilang orang beribadah dengan syariat berarti dia menyembah kekosongan. Orang beribadah dengan tarikat maka dia akan mengenali yang dia sembah. Orang yang beribadah dengan hakikat maka dia akan sampai kepada yang disembah. Orang yang beribadah dengan makrifat maka tidak ada lagi penghalang antara disembah dan penyembah. Itu benar nggak? Itu ada di tuntunan sunnah kita Ustadz. Nah, itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, tidak jelas ya.
1: Taib.
3: Ada tuh Ustaz Auni, Abu Auni di
1: baik,
3: pesan.
1: Baik, saya bacakan ya.
3: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, taib. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah ya. Baik, ini dikirimkan poster ya terkait dengan yang ditanyakan. Ada Ustadz yang menyampaikan orang beribadah dengan syariat berarti dia menyembah kekosongan. Orang beribadah dengan tarikat maka dia akan mengenali yang dia sembah. Orang yang beribadah dengan hakikat, maka dia akan sampai kepada yang akan disembah. Orang yang beribadah dengan makrifat, maka tidak ada lagi penghalang antara yang disembah dan yang menyembah. Bagaimana ini Ustaz? Itu tadi pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Ya Ibu ya?
0: Ya. Mungkin satu saja pertanyaannya. Saya balik bertanya, apakah ini adalah ayat Al-Quran? Tentu jawabannya tidak. Yang kedua, apakah ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak mendapatkannya. Ya, ini sebagai hadis Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Kemudian, apakah ini nukilan dari perkataan para sahabat? Ya, mungkin. Tidak ada nukilan. Bila ada yang mengatakan ini perkataan Abu Bakar atau perkataan Umar Utsman atau Ali dan yang lain-lain dari para sahabat Nabi, atau generasi tabi'in, atau imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau perkataan Hasan al-Basri, Sa'id ibn Musayyab, atau Sufyan al-Thawri, atau al-Auza'i. Kita tidak tahu ini perkataan. Kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa agama ini dengan keyakinan dan syariat, akidah dan syariat. Dan syariat itu diturunkan oleh Allah. Dan syariat diturunkan oleh Allah sebagaimana akidah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Agama Allah wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan manusia yang paling sempurna beragamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak akan dipungkiri. Yang paling bertakwa, yang paling sempurna beragama, ketakwaannya, ibadahnya, ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling sempurna setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Di antara mereka Abu Bakar. Andai iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar, kata para ulama. Dan perannya dalam menyampaikan agama luar biasa, para sahabat Nabi. Dan mereka mengamalkan agama telah sempurna. Agama Allah yang diturunkan ini sempurna diamalkan oleh mereka. Dan Allah telah merekomendasi kesempurnaan tersebut dengan firman-Nya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Dan kita tidak menemukan istilah-istilah yang tadi kita dengarkan dalam perkataan Abu Bakar, dalam perkataan Umar, dari riwayat para sahabat, membedakan atau memisah-misahkan. Bila hanya sebatas syariat, maka menyembah kekosongan. Ya. Dan seterusnya, kalau dengan ma'rifat, akan kenal dengan yang disembah, dan seterusnya. Kita tidak menemukan perkataan yang seperti itu, kaedah-kaedah yang seperti itu dari Nabi SAW. Karena beliau lah yang paling kenal dengan Allah, yang paling sempurna ibadahnya. Dan beliau tidak menutup-nutupi agama. Semua disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Tidak ada yang dikhususkan oleh Nabi untuk sebagian dan yang lainnya tidak diberitahukan. Tidak diberitahukan. Semuanya telah sampai, semua dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan ke surga kecuali telah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada keburukan yang menjauhkan dari surga, mendekatkan ke neraka kecuali telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Beliau meninggal setelah selesai tugasnya itu. Tidak ada yang baru. Ada yang perlu ditambah. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bila ada sesuatu yang menyimpang dari tuntunan Nabi, dari apa yang diterapkan oleh para sahabat, maka kita akan lebih merasa nyaman bila mengikuti Nabi dan merasa yakin bahwa yang diajarkan Nabi itulah yang terbaik. Nah, itu yang paling baik, itu yang satu-satunya yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan salah memilih orang untuk menyampaikan apa yang dia suruh sampaikan kepada manusia dari agama. Ya. Kebaikan, semua kebaikan pada petunjuk Nabi. Ya. Fa inna khairal hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad dalam akidahnya, dalam syariatnya, dan dia menyelesaikan semua syariat, dan dia beriman dengan Allah. Iman yang harus diimani diajarkan kepada para sahabat. Syariat yang harus diamalkan diajarkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Lalu apa yang dibuat-buat oleh orang-orang setelah itu? Bila ada yang di luar yang diajarkan Nabi, berarti tidak, bukan dari ajaran Nabi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh semua kaum muslimin. Dan prinsipnya dalam beragama adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, karena yang membawa ke surga nantinya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Saya teringat perkataan salah seorang tokoh ya, ahli ibadah, zuhud yang luar biasa ketaatannya kepada Allah, walaupun dari sisi ilmu tentang sunnah mungkin tidak sempurna ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, dia mengatakan kullu turuqi masduda, semua jalan yang dianggap membawa ke surga itu tertutup buntu, illa tariqu rasulillah SAW, kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa perkataannya. Luar biasa perkataan. Bila beribadah dengan syariat yang maksudnya ibadah zahir, salat, puasa, tidak menjanjikan apa-apa, maka Nabi SAW tidak menjadikan bahwa salat itu pelembut hatinya. Waju'ilat qurratu aini fis salah. Ya Bilal, arihna biha. Dijadikan pelembut penenang hatiku ketika salat. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Jadi ini yang harusnya. Karena syariat ini merupakan perintah Allah yang menjadi penyebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai tidak ada syariat, apa yang membuktikan kita takut kepada Allah? Apa yang membuktikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada sebaliknya. Meninggalkan syariat itu merupakan tanda kebaikan. Orang tidak salat merupakan tanda tingginya derajat nasya Allah. Kalau sudah meninggalkan syariat, maka dia sudah mencapai tingkat tertinggi. Na'udzubillah. Nabi SAW sampai meninggal dunia ibadah. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Kata Allah memerintahkannya. Makanya di hari meninggalnya dia sangat bergembira melihat para sahabatnya salat berjamaah di masjid. Bercahaya wajahnya, gembira. Ini Rasulullah SAW, dan tidak ada petunjuk yang baik kecuali petunjuk Nabi SAW. Wabillahi taufik.
1: Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu hamba Allah yang bertanya tadi ya memahami poster yang sudah dikirim ke kita. Kita tutup dengan pertanyaan yang berkaitan dengan tema ya, dari Abu Ibrahim di Pekanbaru. Baik, pertanyaan ini sesuai dengan tema bahasan kita terkait dengan tahzir tadi ya. Baik, assalamualaikum Ustaz, izin mau bertanya. Abu Ibrahim di Pekanbaru, terkait masalah tahzir tadi Ustaz, siapa yang boleh melakukan tahzir ini Ustaz? Apakah harus ada kriteria khusus bagi yang mentahzir? Karena saya mendapati beberapa orang mentahzir dengan alasan tahzir adalah bagian dari agama. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, dari Abu Ibrahim di Pekanbaru.
0: Tahzir bagian dan bukan semua agama. Jadi bagian dalam menegakkan agama, bagian dari dakwah, bagian kecil dari dakwah, dan bukan satu-satunya. Itu yang pertama. Bila kita tidak mengamalkannya, maka kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan ditanya, kenapa kamu tidak tahzir si fulan? Yang penting bila kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, mengingatkan orang dari penyimpangan-penyimpangan, adapun kesalahan orang apakah mesti ditahzir, ini para ulama mendetilkan, merincikan kapan seseorang itu boleh ditahzir dan kapan seseorang itu bisa mentahzir. Jadi tidak semua orang mentahzir. Ya, tidak semua orang mentahzir. Tadi Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala memberikan nasihat kepada orang yang sudah memasukkan dirinya kepada ke zona ini, untuk yang pertama takwa kepada Allah. Dan jangan sibukkan. Sibuklah dengan ilmu. Pindahkan kesibukan kepada dakwah. Ya, belajar, membaca, duduk bersentuhan lutut dengan para ulama, dengarkan kajian para ulama, sampaikan ilmu. Ya. Jadi dia hanya ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan, tidak dikerjakan. Dan kebutuhannya bukan itu saja. Sarana, langkah-langkahnya bukan satu-satunya. Kalau seandainya memang harus ada seseorang tahzir, maka tahzirnya dengan takwa. Ya. Dan sebelum tahzir, kan ada nasihat disampaikan. Nah, kemudian bila memang seseorang bersalah, ada aturan mengingatkan orang dari kesalahan. Ini nasihati. Face to face, langsung. Jangan disebarluaskan. Jumpai dia, telpon dia, surati dia secara khusus. Bila memang ada kesalahan. Tapi bukan untuk menyebarluaskan atau menuliskan buku, menyebarkan bahwa sepuluhan telah melakukan penyimpangan, telah sesat, keluar dari al-sunnah. Ini yang dimaksud dalam nasihat Syekh Rifqan al-sunnah bi al-sunnah. Dan ada orang-orang yang hari-harinya mengumpulkan kesalahan orang. Sementara dia lupa bahwa dia juga orang yang sama. Lupa bahwa dia juga orang yang punya banyak salah. Dia tutup matanya dari kesalahan dia sendiri, sementara dia buka sekarang sejelas-jelas matanya mencari kesalahan orang. Walau sudah mungkin kejadian sudah lama, dalam buku yang sudah lama keluar, dalam ceramah yang sudah bertahun-tahun lamanya, kemudian didengar atau didengarkan oleh orang, kemudian dikumpulkan. 1, 2, 3, dalam kajian ini 1, 2, 3, dalam kajian ini 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulkan semuanya, lalu disampaikan. Bukan disampaikan dinasihati, ditulis buku, atau dibuat kajian khusus tentang kesesatan si fulan. Ini yang dimaksud oleh nasihat Syekh. Jadi, bila ada seseorang melakukan kesalahan, tidak langsung ditahdir. Lihat siapa dia. Kalau dia memang orang yang mengajak atau orang tokoh, seorang tokoh yang mengajarkan ilmu, ya, menyampaikan kajian lalu punya pengikut, khawatir kita dengan kesalahan itu banyak orang yang mengikuti kesalahannya, dinasihati dia. Sampaikan kali ini bukannya keliru, ini berdasarkan ini, lalu bila dia bersekeras, ya, dengan masalah, seukuran itu saja. Seukuran itu saja. Dan bisa jadi orang ketika dibaca dengan ilmiah, dengan dalil-dalil dan hujah, ya, ada yang menerima. Kemudian siapa kita? Siapa kita? Karena tahzir dan hajar ini tujuannya maslahatnya kepada, baik kepada yang ditahzir, itu yang pertama. Jadi ketika yang menahzirnya atau yang menghajarnya adalah orang yang tokoh, maka yang ditahzir ada maslahat. Tapi kalau yang mentahzir bukan siapa-siapa, apa gunanya? Orang juga tidak akan mendengar perkataannya. Ini juga yang harus didudukkan para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu sesuai dengan dirimu, dengan kemampuanmu, dengan siapa kamu. Bertakwa kepada Allah, banyak beribadah, sebarkan kebaikan. Engkau bila tidak menegakkan tahdzir karena mengutamakan ada orang lain yang lebih berhak, maka engkau tidak akan ditanya. Karena ada orang yang lebih berhak. Daripada kamu yang tidak dikenal oleh siapa-siapa lalu mentahzir. Terkadang orang mentahzir agar dikenal. Ditahzir orang yang terkenal. Sehingga dia terkenal jadinya. Itu terkadang tujuannya, wallahul musta'an.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan juga nasihat dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Abu Ibrahim dan kita semuanya bisa memahami penjelasan. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf untuk Ibu hamba Allah di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, pemirsa Asil TV yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ada Akhi Rizki di Tangerang Utara. Dan juga tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita sempat ajukan kepada Ustaz karena waktu juga yang membatasi kita. Namun kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengajar Anda dengan pahala karena upaya Anda untuk mendapatkan ilmu. Kita tutup dengan tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi oleh Ustaz sebagai ikhtitam. Tafadhal masykurah.
0: Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang dicipta oleh Allah di muka bumi ini, kemudian dipilih oleh Allah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib berilmu tentang Allah, wajib berilmu tentang agama Allah, wajib berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilmu tentang Allah sehingga kita memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, berilmu tentang agama sehingga kita bisa mengenali apa yang diperintah, apa yang dilarang, ada aturan-aturan, ada batasan-batasannya, berilmu tentang Nabi.

0: Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsah memperkenalkan kita dengan tiga landasan tersebut, yaitu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Semuanya dengan dalil. Mengenali Allah juga dengan wahyu, bukan dengan perasaan, bukan dengan mimpi, bukan dengan akal pikiran, tetapi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk belajar agama, dan semoga Allah memahamkan kita terhadap agamanya ini sehingga kita mengerti apa yang diinginkan oleh Allah dari kita, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak dan muamalah. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita dengan tambahan nasihat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat dan berkah apapun media kita, baik televisi, radio atau media sosial. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda. Kami ucapkan juga jazakumullah khair untuk rekan-rekan kami media, baik Asil TV dan juga televisi-televisi dakwah lainnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya. Baik, kaum muslimin muslimah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat, bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian taatuhu fima amar.
0: Taatuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
0: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus.
3: Itulah sunnah beliau.
4: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
4: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan

0: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
1: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
1: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad dina 'indallahi al-islam.
2: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?
2: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
4: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jum'at. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan

0: menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuriduna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu. Dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyarul muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi. 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah. Akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia. Sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya, lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut. Maka oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat lebih baik untuk muhai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat lebih baik, hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat. Dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia, sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia, terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu, Al-Khatib, Khatib tahu, dan sidang Jumat semuanya tahu, dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman taqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu. Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabbnya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katira. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini, lalu aku lupakan akhirat? Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia, lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat, aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat, aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah, aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur, aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua, aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata, untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki, kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan, karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita, persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, Man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisap perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram, yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisab amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisabnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah, dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah, dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar, di depan Allah tabaraka wa ta'ala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang. Dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah, dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghisab amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisab di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaihi salatan, sallallahu alaihi bi asyara. Allahumma salli wa sallim, wa an'im, wa barik wa an'im, ala abdika wa rasulika Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghurama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansubna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: هدايا FFM للذاكرين والذاكرين.

Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran Diam.

0: lanjut.
1: Ketika mereka duduk di sekitarnya,
0: wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: telepon.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baqsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki ars lagi maha mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petua-petua dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memungkuli engkau, ya, engkau bisa beralasan, aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi adh-dhabha hatta yamdhi an-nasu." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya, anta al-yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara." Wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. "Fa in anta amanta billahi da'awtullah fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi." Allah, Rabbku. Dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini. Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku?" kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang sopak, dan engkau melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala. Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula. Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis.

Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup Engkau sebagai penolongku. Cukup Engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali, si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya, membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kathanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wa taslubuni 'ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thumma rmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika tahdharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan

semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar, sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj. Kutila ashab

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُ

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Al-Quran.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM.
3: Lidzakirina wadzakirina.

Selamat tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Pukul 13.53 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan tilawah Al-Quran Surah Yasin, suara dari Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri Hafizahullah Ta'ala beserta terjemahannya. Dan kamu simak, sebelum kita dengarkan kajian kita di siang hari ini. Ya, pada siang hari ini kita akan angkat kajian kita yang berjudul Bekal Menuju Perjalanan Pulang. Bekal Menuju Perjalanan Pulang. Kajian yang disampaikan dalam format rekaman oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Baik, sebelum kita dengarkan kajian tersebut, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Taib, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Malam ini ada tablik akbar bersama pakar ekonomi syariah guru kita Al-Ustaz Irwandi Tirmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk malam ini beliau akan menyampaikan sebuah tema ya terkait dengan muamalah. Bagaimana kita bermuamalah tentunya harus juga menjunjung tinggi tauhid kita. Sebuah tabligh akbar atau daurah yang berjudul Tauhid dalam Bermuamalah. Ya, tauhid dalam bermuamalah bersama ya penulis buku Muamalah Kontemporer yang itu Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi MA Fizahullah Ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Daurah ini diadakan di Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, tauhid dalam bermuamalah bersama Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi MA Fizahullah Ta'ala. Ya, untuk malam hari ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Untuk besok beliau akan mengisi daurah juga. Daurah ba'da subuh ada daurah beliau di Masjid Zaid bin Thabit. Jangan lewatkan, besok ada juga daurah bersama beliau yang mengusung tema wakaf amalan abadi yang pahalanya tak terhenti. Wakaf adalah amalan abadi yang pahalanya tak terhenti. Daurah ini diadakan di Masjid Zaid bin Thabit besok pagi Sabtu ba'da subuh. Daurah ini diadakan di Masjid Zaid bin Thabit besok pagi ba'da subuh. Daurah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi MA Fizahullah Ta'ala besok pagi Sabtu ba'da subuh. Tema yang beliau akan bahas terkait dengan sebuah amalan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu dia informasi dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit untuk daurah besok Sabtu ba'da subuh di Masjid Zaid bin Thabit ya, yang menghadirkan Al-Ustaz Irwandi Tirmizi MA Fizahullah Ta'ala dengan tema wakaf amalan abadi yang pahalanya tak terhenti. Ya, besok pagi Sabtu ba'da subuh bertempat di Masjid Zaid bin Thabit yang berlamat di Jalan Zaid bin Thabit, bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia atau Jalan Delima, tepatnya di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang, kita beralih ke Masjid Al-Husna. Untuk besok malam, tablik akbar bersama beliau, masih bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi MA Fizahullah Ta'ala. Ya, safari dakwah beliau di Kota Pekanbaru untuk besok malam, Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, beliau akan membahas tentang teladan dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang pebisnis, seorang pejuang yang handal di dalam ekonomi dan muamalah syariah, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Teladan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu
Itu yang akan beliau sampaikan dalam tabligh akbar besok malam Sabtu malam Ahad ba'da maghrib sampai dengan selesai bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fizahullah taala di Masjid Al-Husna. Ya, Masjid Al-Husna yang terletak di pinggiran Jalan Kahrudin Nasution, tepatnya di depan gerbang utama kampus UIR Marpoyan, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Husna, di Sabtu malam beliau akan mengisi tabligh akbar di hari Ahad pagi ya. Hari Ahad pagi beliau akan mengisi tabligh akbar di Masjid Usamah bin Zaid, Jalan Lintas Pekanbaru Teluk Kuantan, tepatnya di Lubuk Sakat, Kampar Kiri, atau di Komplek Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau. Di Masjid Usamah bin Zaid ini beliau akan membahas sebuah tema kekinian yaitu AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang ditinjau dalam syariat kita. Ya, bagaimana penggunaan AI, dan tentunya hampir rata-rata kita semuanya sudah mencoba ya menggunakan salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memanfaatkan AI ini untuk hal-hal yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, AI dalam tinjauan syariat insyaallah akan dikupas oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fizahullah taala. Jangan lewatkan tabligh akbar ini Ahad pagi ya, tanggal 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 23 Agustus 2026 bertempat di Masjid Usamah bin Zaid. Masjid Usamah bin Zaid yang terletak di dalam komplek pekarangan Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau. Itu di Jalan Lintas Pekanbaru Teluk Kuantan, tepatnya di Lubuk Sakat, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Baik, itu dia rangkaian jadwal Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fizahullah ta'ala di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi yang lain. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Informasi untuk malam hari ini ada kajian di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kota Mbusai, Kota Pekanbaru. Kembali akan diadakan kajian rutin Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA fizahullah ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Beliau akan melanjutkan pembahasan ya, pembahasan 100 bait syair tentang manusia termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah kumpulan bait syair gubahan dari Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Dan gubahan syair ini disyarah kembali oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dan dibahas dan dikupas oleh Al-Ustaz Dr. Erwandita, Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kuta Mbusai Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, malam ini ada juga kajian di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian pembahasan tentang hukum-hukum pernikahan yang berkaitan dengan pernikahan dirangkum dalam fikih munakahat bersama Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH hafizahullah taala. Pembahasan fikih munakahat terkait dengan hukum-hukum pernikahan dan yang berkaitan dengannya dalam fikih munakahat yang dibahas oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH fizahullah ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 beralamat di Jalan Jati masuk dari Jalan Utama Tengku Bay, tepatnya di Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi untuk kajian malam ini dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso Rumbai, Pekanbaru. Kajian malam hari ini, Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib. Kajian rutin yang
diisi oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizullah dan Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizullah Ta'ala. Untuk malam hari ini giliran Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizullah Ta'ala yang akan mengisi. Beliau akan membahas tentang pembahasan ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah, kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk kajian malam ini di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Pekanbaru. Berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk informasi berikutnya. Ya, untuk kajian malam ini ada informasi dari Masjid Al-Nasmar ya, Masjid Al-Nasmar. Malam ini ada kajian tafsir Al-Qur'an juz yang ke-30. Ya, dua buah informasi dari Masjid Al-Nasmar untuk malam hari ini diisi oleh Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan pembahasan tafsir Al-Quran dari juz yang ke-30. Ya, malam ini Jumat malam Sabtu Bangda Maghrib ada kajian tafsir Al-Quran bersama Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala di Masjid Al-Nasmar. Dan untuk besok pagi Bangda Subuh ada juga kajian di Masjid Al-Nasmar diisi oleh Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasan kitabnya itu Fikih Asmaul Husna. Ya, kitab Fikih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Itu dia dua buah informasi kajian dari Masjid Al-Nasmar. Masjid Al-Nasmar bisa masuk dari Jalan Cipta Karya, masuk ke Gang Paus, atau bisa masuk dari Jalan Purwodadi, masuk ke Gang Graha, tepatnya di Kecamatan Tuah Madani. Ya, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Bina Widya, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Berikutnya satu buah daurah dari Masjid Raudatul Jannah bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Daurah yang terbuka untuk umum, kaum muslimin dan muslimah bisa menghadirinya besok pagi Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat dengan tema Mengagungkan Syariat. Daurah untuk besok Sabtu pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat dengan tema Mengagungkan Syariat. Daurah bersama salah satu Dewan Syura RJIC Raudatul Jannah Islam Center yaitu Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema Mengagungkan Syariat. Ikuti dan hadiri kajiannya. Daurah umum terbuka untuk kaum muslimin dan muslimat besok pagi Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema Mengagungkan Syariat. Demikian informasi daurah dari pengurus Masjid Raudatul Jannah, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu dia untuk informasi di hari Sabtu. Kita beralih ke informasi di hari Ahad. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dimanapun Anda berada, untuk hari Ahad ada beberapa informasi kajian. Baik, kita bacakan dulu informasi di hari Sabtu ya. Mohon maaf, kita akan bacakan informasi di hari Sabtu kajian rutin. Di Masjid Umar bin Khattab Delima ada 3 informasi kajian rutin untuk besok Sabtu. Yang pertama Sabtu Ba'da Maghrib, yang kedua Sabtu Ba'da Subuh, yang kedua Sabtu Ba'da Asar, dan yang ketiga Sabtu Ba'da Maghrib. Di hari Sabtu Ba'da Subuh besok pagi, insyaallah ada kajian rutin Kitab Sahih Al-Bukhari bersama Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Fizallahu Ta'ala. Kajian besok pagi Ba'da Subuh, Sabtu Ba'da Subuh bersama Ustaz Abu Nu'aim Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Sahih Al-Bukhari. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima, untuk besok sore kali ini kajiannya khusus muslimah.
Silakan Antuna yang ingin hadir besok Sabtu Ba'da Asar. Sabtu sore Ba'da Asar yang mengisi kajian buat Antuna adalah Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya tentang sabar dan syukur. Pembahasannya tentang sabar dan syukur. Kajian khusus muslimah yang rutin diadakan di Masjid Umar bin Khattab Delima setiap Sabtu sore Ba'da Asar. Untuk itu besok sore silakan Antuna hadir ya. Al-akhwat wal-umahat. Jazakumullah khair untuk Antuna semuanya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar kajian khusus muslimah besok sore. Dan yang terakhir untuk Sabtu di Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian rutin Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Kajian umum bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan pembahasan kitab Manhaj Beragama yang hak dalam akidah dan akhlak. Kajian terbuka untuk umum Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Manhaj Beragama yang hak dalam akidah dan akhlak. Demikian informasi di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Di hari Ahad ada dua kajian. Yang pertama hari Ahad pagi Ba'da Subuh. Kajian tematik yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ahad pagi Ba'da Subuh. Ya, Ahad pagi Ba'da Subuh. 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau Ahad pagi tanggal 23 Agustus 2026. Kajian tematik bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan yang terakhir informasi kaum muslimin muslimah yaitu kajian di hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin insyaallah ada kajian Kitab Tauhid, syarah Kitab Tauhid bersama Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan Kitab Tauhid di hari Ahad malam Senin Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian Kitab Tauhid ini disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Taib, semuanya sudah kita bacakan, info-info yang masuk ke meja siar kami, apabila ada info terbaru, insya Allah nanti kita akan perbarui. Dan selanjutnya, antum antuna. Baik, kaum muslimin muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita bacakan kembali ya. Ada info-info terbaru yang sudah masuk. Untuk hari Sabtu pagi Ba'da Subuh, kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Fizahullah Ta'ala. Jamaah Masjid Jami Al-Badar besok pagi Sabtu Ba'da Subuh. Kembali akan diadakan Sirah Nabawiyah, pembahasan tentang sejarah Nabi dan Rasul dalam kajian Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Jangan lewatkan untuk kajian Sirah Nabawiyah besok pagi Sabtu Ba'da Subuh di Masjid Al-Badar Rumbai. Kajian Sirah Nabawiyah ini disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Al-Badar. Taib, kaum muslimin itu saja tambahan dari Masjid Al-Badar ya untuk kajian besok pagi Sabtu Ba'da Subuh. Kajian ini rutin di pekan yang kedua, empat dan pekan yang kelima. Ya, untuk itu besok insyaallah kajian ini akan kembali diadakan kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh pekan yang kedua, keempat dan yang kelima. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Taib. Ya, sudah kita bacakan tadi ya informasi dari Masjid Zaid bin Sabit. Ya, ini dikirim kembali. Ya, oke, mudah-mudahan ini adalah penekanan. Mudah-mudahan bisa kita hadiri ya kaum muslimin dan muslimat untuk daurah besok pagi ba'da subuh bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala.
Baik, untuk kajian malam ini tetap diadakan. Jangan lupa ada kajian di Masjid Zaid bin Sabit malam ini ya. Kajian Ba'da Maghrib yang rutin diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian tetap diadakan. Jangan lupa untuk jemaah Masjid Zaid bin Sabit dan kaum muslimah yang ingin menghadirinya. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kita Riyadhus Shalihin. Baik, ini dia info terbaru ya dari Masjid Zaid bin Sabit. Ya, untuk malam ini ada kajian Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kita Riyadhus Shalihin. Dan untuk besok pagi Sabtu Ba'da Subuh, nah ini dia untuk daurah ilmiah bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema wakaf adalah amalan abadi yang pahalanya tak terhenti. Ya, mudah-mudahan bagi antum wa antunna yang sudah berwakaf ya. Ya, apalagi wakafnya adalah masjid-masjid yang sudah kita bacakan info-info kajian di dalamnya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan pahalanya tidak terhenti bagi yang sudah mewakafkannya. Baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita ya. Baik, itu dia informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang yang berlokasi di Jalan Zaid bin Sabit atau Jalan Dahlia atau Jalan Garuda, tepatnya di RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, ini dia yang terakhir ya yang baru saja masuk. Baik, satu lagi tambahan dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 ada info kajian subuh. Ya, kajian subuh di Masjid At-Taqwa Simpang 3 besok pagi insyaallah seperti biasa kajian tafsir bacaan salat bersama Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sabirin Hafizahullah Ta'ala. Kajian tafsir bacaan salat bersama Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sabirin Hafizahullah Ta'ala. Mohon maaf, Al-Ustaz Rahmat Sahirin Hafizahullah Ta'ala. Ya, itu dia informasi terbaru dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian untuk besok pagi Sabtu Ba'da Subuh sampai yang selesai. Demikian informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang berlokasi di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Dan yang terakhir, ada lagi info ya. Yang terakhir, jazakumullah khair untuk bapak-bapak yang mungkin mendengarkan info ini ya. Baik,

0: Dah subuh. Tapi di hari paginya, ba'da subuh, insyaAllah akan tetap dia adakan ya kajian rutin, kajian Ahad pagi ba'da subuh. Pembahasan tafsir Al-Quran bersama Al-Ustaz Riko Febriadi LC, Hafizullah Ta'ala. Untuk kajian Ahad pagi ba'da subuh di Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR, kajian kitab tafsir Al-Quran insyaAllah tetap diadakan Ahad pagi ba'da subuh. Ya, kajian tafsir Al-Quran ini bersama Al-Ustaz Riko Febriadi LC, Hafizullah Ta'ala. Demikian informasi yang terakhir, ada informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR, Pekanbaru. Baik, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Baik, mudah-mudahan sudah semuanya kita bacakan. Harapan kita tentunya semuanya kajian-kajian yang kita bacakan tadi berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, aman, dan kaum muslimin muslimah, mari kita hadiri bersama-sama ya. Dan tentunya kita berharap pahala. Mari kita jaga kebersihan dan kenyamanan masjid kita masing-masing. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang belum mendengarkan secara keseluruhan atau ada yang tertinggal apa yang Anda bacakan dari awal tadi, silakan buka info-info ini di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru melalui Google Play Store. Dan silakan dilihat di kolom info kajian. Insyaallah di sana sudah kita masukkan info-info yang masuk ke WhatsApp atau WA Radio Hidayah. Dan mudah-mudahan bisa membantu antum wa antunan, kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair wabil khusus bagi bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, pengurus kajian, panitia tabligh akbar, panitia daurah, pengurus majelis taklim, pengurus kajian rutin, semuanya semoga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala antum yang sudah memberikan informasi ini ke majelis siar kami, sehingga bisa kami bacakan dan bisa juga kami bagikan melalui aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Taib Ana Abu Auni dari pagi hingga siang hari ini menemani ruang dengar Anda semuanya. Tentunya banyak salah khilaf, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Selanjutnya antum wa antuna akan ditemani rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah hafizahullah. Kini kita dengarkan kajian kita di siang hari ini. Kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang berjudul Bekal Menuju Perjalanan Pulang. Selamat mendengarkan, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiya, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حضرين جماعة مسجد الأخضر daerah mana ini teh Jakarta lah pokoknya. Yang Allah muliakan, untuk pertama kalinya seumur hidup kita berjumpa di sini, di tempat ini. Mungkin perjumpaan dengan jamaah sering di tempat-tempat lain, tapi di tempat ini baru pertama kali. Kita akan mengangkat tema bekal menuju pulang akhirat. Ikhwati fillah, kekayaan kita di dunia

harta, pangkat, jabatan, popularitas, itu yang bikin kita senang. Senang belum tentu bahagia ya. Dan penyebab orang sengsara di dunia adalah hutang. Kekayaan tidak punya, hutang numpuk, dikejar-kejar debt collector. Mata elang. Itu di dunia. Adapun modal, harta kekayaan di akhirat adalah pahala. Pahala ini menentukan level kita di surga. Kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Raf'atul darajat li kasrati sawab. Ketinggian derajat, yakni di surga, itu ditentukan oleh banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi. Adapun penyebab orang masuk neraka, hutang. Hutang ini maksudnya adalah lawan dari pahala. Kalau di akhirat kekayaan kita adalah pahala, maka sebaliknya dari kekayaan, kalau di dunia hutang. Di akhirat dosa. Dosa ini penyebab orang masuk ke dalam neraka. Karena itulah maka bekal yang harus kita siapkan menuju akhirat, menumpuk-numpuk pahala, mengurangi, bahkan kalau bisa menghapus seluruh dosa. Walaupun ini sulit ya, setiap orang pasti berdosa, tapi dosanya jangan melampaui pahalanya. Kita ini orang yang mengamalkan amalan-amalan yang dijanjikan surga, seperti ibadah dan amal soleh. Tapi kita juga suka melakukan amalan-amalan yang terancam dengan neraka. Seperti mengabaikan kewajiban atau melanggar larangan. Seperti berdusta, seperti hobi emak-emak, gibah. Atau mencela, menghina, menyakiti tetangga, dan larangan lainnya. Itu terancam neraka. Sementara kita juga suka melakukan amal yang dijanjikan surga. Jadi kita ada ke surga atau ke neraka, nanti ditimbang antara pahala dengan dosa. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radhiyah. Adapun orang yang berat ke pahala, berarti enteng di dosa. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan pahalanya, jadi lebih berat ke dosa, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Jadi yang menyelamatkan kita itu dua hal, sedikit dosa dan banyaknya pahala. Karena itulah maka kalau kita ingin berbahagia di akhirat, bekal kita perbanyak pahala, persedikit dosa. Ada beberapa amalan yang terbawa sebagai bekal sampai ke akhirat. Apa saja ini dibahas oleh para ulama dalam bab yang diberi judul Ma Yabqa Ba'dal Maut. Apa yang terus abadi setelah kematian? Berkata Imam Ibnu Qayyim, fayabqa atharul iman was-shalah ba'da mautil 'abdi fayantafi'u bidzalika ba'da mautihi. Akan abadi dampak dari iman dan kesolehan setelah kematian seorang hamba. Lalu hal itu memberi manfaat ke si hamba itu setelah kematiannya. Apa sajakah hal yang abadi sampai ke akhirat?
Yang pertama adalah intifa'ur rajulis salih bidu'ail malaikatil mu'minin. Pertama, orang-orang soleh itu mengambil manfaat dari doa para malaikat dan orang-orang yang beriman. Walaupun dia sudah mati, orang soleh ini sudah mati, tapi setelah kematiannya pahalanya terus mengalir, dosanya terus terhapuskan. Karena apa? Karena ada doa makhluk yang masih hidup, para malaikat dan orang-orang soleh yang masih hidup. Pertama, dalam surah Ghafir ayat 7-9. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haula yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim 'adzaba jahannam." Rabbana wa adkhilhum jannati an allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihim sayiat wa man taqi sayiati yawma idin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Para malaikat yang memikul arsh. Ada berapa malaikat pemikul arsy? Kalau sekarang wallahu alam enggak tahu. Tapi kalau pada hari kiamat ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbihim fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi arsy Allah ketika kiamat terjadi dipikul oleh 8 malaikat. Nas ayat, tapi itu pada hari kiamat. Sekarang belum kiamat, tidak ada keterangan yang sahih dari Quran atau hadis yang sahih. Cuma ada keterangan dari hadis yang dhaif bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang, satu berupa thur itu sapi jantan. Satu lagi berupa singa, satu lagi berupa burung. Dan itu diungkapkan dalam sebait syair dari Ibnu Salat. Ibnu Salat itu orang kafir, tapi ahli membuat syair. Dari Ahlul Kitab, dia menyatakan bahwa arah salat difikul oleh 4. Apa kata Nabi SAW, "Qad sadaqa," telah benarlah dia. Tapi sayang hadis ini dhaif. Dan perkara gaib tidak boleh dasarkan pada hadis dhaif, pada hadis dhaif. Sehingga ini tidak diterima oleh para ulama. Tapi yang jelas ada malaikat pemikul ars. Allah menyatakan alladzina yahmilunal arsya. Para malaikat yang memikul ars. Wa man haula. Dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arsy. Imam Al-Qurtubi menyebut malaikat sekitar arsy itu dengan sebutan malaikat karubiyun, saking dekatnya dengan Allah. Jumlahnya enggak terkira. Enggak ada yang tahu saking banyaknya. Allah menyatakan wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah, saking banyaknya. Nah, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekeliling arsy, mereka bertasbih memuji Allah, mereka beriman kepada Allah dan memintakan ampun, istighfar tuh. Memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Sambil mikul arsy, sambil istighfar. Allahumma gfir lil mu'minin. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang mu'min. Itu setiap saat loh. Ya Allah,
Rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ampuni orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan-Mu, dan jaga mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang Engkau janjikan untuk mereka bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Jaga mereka dari keburukan di akhirat. Sebab siapa orang yang Engkau jaga dari keburukan pada hari itu, berarti Engkau telah merahmatinya. Inilah doa para malaikat yang jumlahnya gak bisa dihitung saking banyaknya. Apa isi doanya? Memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman, yang bertobat, yang melakukan amal soleh. Ini asar dampak dari amal soleh dan keimanan. Lihat lagi Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka berkata, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Sudah wafat. Jadi orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah mati. Sampai apa tidak? Ya sampai, ini ayat. Kalau enggak sampai, ngapain didoakan? Kalau enggak sampai, ngapain ada doa untuk si mayit? Kalau enggak sampai, ngapain ada doa di dalam sholat jenazah? Nabi SAW hampir di setiap khutbah Jumat, di akhir khutbah kedua selalu berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Yang mati juga didoakan. Ini menunjukkan sampai dan bermanfaat bagi orang-orang yang mati, tapi khusus bagi yang mukmin saja. Kemudian orang-orang muslim di setiap sholat-sholat mereka berdoa kepada Allah di momen terbaik, momen ketika sholat, salah satu doanya adalah memohon keselamatan kepada semua hamba yang soleh. Itu dalam tahiyat, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, curahkan keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba Engkau yang soleh. Jadi setiap orang yang soleh terkena doa ini. Karena itu jadilah orang-orang yang selalu beramal soleh. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Beritahukan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga yang banyak sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi penyelamat kita adalah iman dan amal soleh. Dampak dari iman dan amal soleh menjadikan dia orang yang soleh. Apa efeknya? Dia didoakan oleh para malaikat pemikul aras, malaikat yang ada di sekitar aras. Didoakan oleh seluruh kaum mukminin yang selalu mendoakan orang-orang yang sudah mati. Didoakan oleh seluruh mukmin di dalam sholat-sholat mereka, doa keselamatan dalam kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Inilah yang pertama. Pokoknya bekal dasar kita untuk bisa menumpuk-numpuk pahala dan mengurangi dosa
Walaupun kita sudah mati, pahala bisa bertambah, dosa bisa berkurang karena iman dan amal soleh sebagai dampak dari doa para malaikat, doa orang-orang mukmin yang masih hidup. Ya, ini yang pertama. Kedua, miliki anak yang soleh dan solihah. Nanti ya, kesolehan seorang ayah berdampak kepada nasib anak-anaknya. Walaupun bapaknya masih sudah mati, anak-anaknya masih hidup. Kesolehan bapaknya berdampak bagus kepada anak-anaknya dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat nanti. Coba perhatikan umpama Al-Quran surah Al-Kahfi 82 ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Saat itu kan berjalan, ada banyak kejadian. Nabi Musa memprotes apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ada umpamanya perahu dibolongin biar tenggelam. Terus ada anak beres dibunuh tepupuku. Nah, yang terakhir itu ada dua anak yatim yang memiliki gubuk yang reyot. Pas masuk ke sana, ke kampung itu, minta dilayani sebagai tamu dijamu. Enggak dijamu. Tapi pas melihat ada gubuk yang reyot, diperbaiki secara gratis. Kata Nabi Musa, kenapa enggak minta upah gitu? Lalu dijelaskan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Adapun dinding yang hampir runtuh lalu diperbaiki, itu milik dua anak yatim di kota tersebut. Dan di bawah gubuknya ada harta peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma soliha. Bapak kedua anak yatim ini dulu soleh. Karena soleh, maka anaknya pun memiliki dampak baik dari kesolehan. Dibantu, ditolong secara gratis. Oleh karena itulah, maka kesolehan orang tua berdampak besar kepada anak-anaknya. Sampai para ulama menyebut dengan judul Solahul Aba wa Atharuhu fil aulad, kesolehan bapak dan dampak baiknya kepada anak-anak. Banyak tuh. Di antaranya umpamanya ada seorang namanya Abdullah At-Tasturi. Dia ini sejak bujang ahli ibadah. Tahajud selalu dilakukan, tak pernah lewat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, terus saum, dan seterusnya. Ditanya, kenapa? Padahal dia masih bujangan. Apa jawabnya? Jawab dia, saya ingin mendekatkan calon-calon anak saya kepada Allah sejak dia berada di dalam tulang sulbi saya. Sampai Allah mengeluarkannya nanti lahir sebagai anak ke dunia. Jadi orang tua melakukan ibadah yang intensif kepada Allah salah satu, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah dalam rangka melatih calon anaknya yang masih ada di dalam tulang sulbi. Ibunya juga belum ketemu. Apalagi anaknya belum lahir, tapi calon anaknya sudah ada sebagai sperma di dalam tulang sulbinya, dibawa ibadah dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya anaknya kelak terbiasa taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka setelah ayahnya meninggal, anak-anaknya melanjutkan kebaikan orang tuanya. Apa yang terjadi setelah anak-anaknya menjadi anak yang soleh,
Terus kesolehannya apalagi dididik, dibimbing oleh orang tuanya. Kalau tidak bisa membimbing, mendidik karena kesibukan, karena keterbatasan waktu, disekolahkan, dipondokan, dibiayai, disupport. Andilnya besar orang tua, walaupun tidak dididik oleh orang tua, tapi dipondok umpamanya. Tapi peran dan andil orang tua di dalam pendidikan anak-anaknya di pondok luar biasa besarnya. Apa yang terjadi? Hasil pendidikan itu melahirkan pahala bagi si anak sebagai pelaku dari amal soleh dan ibadah. Tapi kecipratan juga gurunya, kecipratan juga orang tuanya, kecipratan juga semua orang yang memiliki saham dan andil terhadap perkembangan kesolehan anak tersebut. Pahalanya dapat. Itu pertama, kedua doanya, doa dari anak soleh. Makanya antara orang tua dan anak-anak kelak di akhirat saling memberi syafaat. Dan syafaat itu fungsinya banyak. Ada syafaat untuk menyelamatkan orang yang harusnya ke neraka, dapat syafaat. Baik dapat syafaatnya itu umpamanya yang harusnya azabnya hebat, dahsyat, dapat syafaat menjadi ringan. Contohnya siapa yang kayak gini? Abu Thalib. Abu Thalib kan mati dalam keadaan musyrik. Harusnya neraka yang paling bawah. Pas matinya Nabi SAW mendoakan ampunan untuk Abu Thalib, tapi ditegur oleh Allah. Turun ayat, maka nalin Nabi walladina amanu ayastagfirul musyrikin walau kanu dal kurba. Tidak pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang musyrik walaupun dia kerabat terdekatnya. Ditolak doa Nabi untuk memperoleh ampunan bagi Abu Thalib, tapi kemudian berdoa agar azab untuk Abu Thalib ini diperingan, dikabulkan. Harusnya berada di kerak neraka yang paling bawah, ini yang paling tinggi dengan azab yang paling enteng. Paling entengnya itu kata orang Sunda mah tepira. Enggak seberapa, dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih. Padahal ubun-ubun bagian yang terjauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Yang paling jauh ubun-ubun mendidih. Bagaimana kakinya? Nabi SAW menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ini syafaat. Ada fungsi syafaat, harusnya orang itu ke neraka dapat syafaat, lolos, masuk surga. Ada syafaat, orang itu masuk surga dengan level di yang bawah, dapat syafaat terkatrol ke level yang lebih tinggi. Dan inilah antara orang tua dan anak. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Itu surah Tur. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami gabungkan anak-anaknya itu bersama orang tuanya. Apa maknanya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak-anak yang beriman bersama orang tuanya, tapi dia masuk surga level bawah. Orang tuanya karena ibadah amal soleh lebih hebat, level atas. Lalu Allah akan angkat level surga anak-anaknya, dikatrol selevel dengan surga orang tuanya, dan dikumpulkan bersama-sama takriman liwalidihim. Itu karena memuliakan orang tua. Bayangkan kalau umpamanya kita sekeluarga
Kita sebagai orang tua, suami istri, ada anak menantu, ada cucu, liburan. Liburannya ke hotel termewah, hotel bintang 7. Sampai liur. Sama-sama di hotel mewah, sama-sama senang. Tapi kita sebagai orang tua memilih presiden suite. Kamar terbagus dan levelnya paling tinggi, di tingkat yang paling tinggi. Anak-anak hanya dapat kamar standar. Dan di level bawah mungkin lantai 5, lantai 6, kita di lantai 30. Gak ketemu. Gak saling berjumpa. Gak ngumpul. Kita gak bisa ke level anak, anak gak bisa ke level kita. Kan kuncinya di setting hanya ke lantai tempat kita tinggal kan. Gak bisa ke lantai lain. Kira-kira sempurna gak kebahagiaan. Kita mewah, enak, presiden suite dengan kasur empuk. WC-nya juga, kamar mandinya ada macam-macam. Ada bathtub, ada shower, ada whirlpool-nya. Ada macam-macam. Lega gitu, lebih di rumah. Tapi anak-anak di bawah, sempurna gak kebahagiaan? Enggak, mana anak-anak, mana cucu, mana menantu, gak ada kan? Ada yang kurang. Apa yang terjadi? Dia telepon resepsionis, upgrade anak saya selevel dengan saya. Akhirnya ngumpul baru-baru sempurna kebahagiaan. Itu baru di dunia tuh. Di akhirat lebih lagi daripada itu. Anak-anak soleh, soliha. Tapi kualitas dan kuantitas iman dan amalnya tidak sehebat orang tuanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan perbuatan. Perbuatannya hebat, balasannya hebat. Karena orang tuanya fardu kalaku sunnah kalapa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dikerjakan. Kalau anak-anaknya yang fardu saja, yang sunnah ditinggalkan. Dan itu tidak dosa. Tapi levelnya beda. Karena kualitas dan kuantitas amal dan ibadahnya beda. Orang tuanya surganya di level yang tinggi, anaknya ada di level yang lebih rendah. Walaupun sama-sama senang, tapi gak ngumpul. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan anak-anak mereka bersama mereka di katrol. Jadi antara orang tua dan anak saling memberikan syafaat. Demikian juga kalau sebaliknya, anak-anak lebih hebat amalnya. Ada kan anak-anaknya lebih rajin, lebih soleh daripada orang tuanya. Mungkin anak-anaknya mondok, lebih terdidik gitu. Orang tuanya lebih sibuk dengan urusan dunia karena harus mencari nafkah. Amalnya beda. Tapi sama-sama soleh. Akhirnya level surganya berbeda. Anaknya lebih tinggi. Ayah orang tuanya di bawah. Bisa terkatrol. Dari sinilah maka kita bisa melihat dampak bagus dari memiliki anak-anak yang soleh. Inilah yang kedua. Yang bermanfaat sampai ke akhirat, memiliki anak-anak turunan yang soleh dan soliha. Ketiga, yang juga bermanfaat bagi si mayit setelah kematiannya adalah, artinya yang pahalanya ngalir terus. Selain kesolehan tadi, iman, selain anak-anak yang soleh soliha adalah melakukan amal muta'addi. Amal itu ada dua jenis dilihat dari segi manfaat. Ada amalan yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri, orang lain gak dapat manfaat dari amalan kita. Amalan seperti ini disebut amalan qasir. Qasir itu terbatas. Seperti sholat, seperti saum, seperti baca Al-Quran untuk diri sendiri, seperti zikir. Itu amal qasir karena hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Kedua, amal muta'addi.
Amal muta'addi ini adalah amalan yang bermanfaat bagi orang lain. Kadang-kadang bagi dirinya tidak bermanfaat atau rugi, tapi manfaatnya bagi orang lain. Ini disebut amal muta'addi. Contohnya apa? Apapun yang manfaat bagi umat, mengajarkan ilmu, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, infak dan sedekah, menolong orang lain, melepaskan orang lain dari kesulitan, meringankan beban orang lain, memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada hati orang lain, termasuk dalam perkara-perkara duniawi, ya. Membantu orang dalam perkara duniawi, membuat orang senang, ya. Itu namanya amal muta'addi. Mana yang lebih afdol, amal qasir atau amal muta'addi? Para ulama menyatakan, inna afdolal ibadat aktsaruhan naf'an. Sesungguhnya seafdol-afdol ibadah adalah ibadah yang paling banyak manfaatnya. Tidak hanya bagi diri, tapi bagi orang lain. Dan ini banyak. Karena itulah kriteria baik tidaknya seseorang di mata Allah dilihat dari sebesar apa manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Malah orang seperti itu adalah orang yang paling dicintai. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbi ibadillahi ilallahi anfa'ahum." Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud paling bermanfaat adalah paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan nasihat atau pikirannya, dengan apapun yang bisa memberi manfaat. Makin banyak manfaat bagi orang lain, makin baik dia dan makin dicintai oleh Allah. Orangnya tuh otomatis amalan yang juga paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling bermanfaat. Berkata Nabi selesai kelanjutan hadis tadi. Beliau menyatakan, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai, kalau tadi orangnya, sekarang amalnya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau melunasi dan melunaskan hutang mereka. Kalau melunasi, orang itu berhutang ke orang lain dan gak bisa bayar, kita bayarkan. Kalau melunaskan, orang itu hutang ke kita, lalu kita lunaskan karena dia umpama kesulitan. Autat teraduan hujuan atau menghilangkan rasa lapar dari mereka, termasuk rasa haus. Termasuk juga rasa dingin atau panas karena tidak memiliki pakaian, dikasih pakaian. Termasuk umpah dikasih tempat tinggal untuk berteduh. Itu sudah tercakup. Lihat, amal yang paling dicintai itu aksi sosial tuh. Membahagiakan orang lain, melepaskan orang lain dari kesulitan, melunasi atau melunaskan hutangnya, menghilangkan kelaparan, kehausan, ataupun memberikan pakaian, atau memberikan tempat tinggal. Itu semua aksi sosial, itu amal yang paling dicintai. Sampai di akhir hadis ini, Nabi SAW menyatakan, فَوَاللَّهِ لِأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِي فِي هَجَتِهِ
ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama sebulan. I'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan bulan Ramadan, malam siang itu ibadah terus-terusan di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibanding di Masjid Al-Ahdhar ini. Dan masjid-masjid selainnya ya, kecuali Masjidil Haram. Itu kebayang segede apa, sebanyak apa pahalanya. Tapi Nabi menyatakan sampai diawali oleh sumpah demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam urusan dunianya, lebih aku sukai. Makna ahabbu ilayya, lebih aku sukai artinya aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Karena itu ada seseorang tuh yang datang kepada Husain bin Ali untuk minta bantuan. Husain saat itu lagi i'tikaf di masjid. Dia bilang, saya gak bisa keluar, saya lagi i'tikaf, kalau keluar saya batal. Akhirnya orang ini datang ke Hasan kakaknya. Sama sedang i'tikaf, di Masjid Nabawi lagi. Hasan keluar atau membantu dia walaupun membatalkan apanya? I'tikafnya. Ditanya kenapa? Karena aku mendengar kakekku berkata, siapa kakeknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Jadi, diamalkan hadis ini. Lihat, ternyata amal muta'addi lebih dahsyat, lebih baik. Itulah yang menyebabkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, At-tafakkur fil hadithi sah khairun wa ahabu illaya min alfi salati raka'at. Bertafakkur, berpikir tentang hadis sesaat saja, itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Ini ada sebuah kisah yang melatar balaki ucapan Imam Syafi'i. Itu ada kisah begini. Dongeng helatenan. Tapi dongeng ini true story, bukan hayalan, bukan dongeng fiktif, tapi benar-benar terjadi. Guru dengan murid, dua ulama besar, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dalam pelajaran-pelajarannya sering memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang yang wara', seorang ahli ibadah, seorang yang berakhlak mulia, pokoknya dipuji abis deh. Sehingga murid-murid Imam Ahmad penasaran dengan sosok Imam Syafi'i ini. Pengen tahu, pengen lihat, pengen ketemu. Pasti penuh barokah tuh. Kebetulan ada berita Imam Syafi'i mau datang ke Imam Ahmad. Seneng tuh murid-murid Imam Ahmad. Mau lihat sosok ulama yang dikagumi oleh gurunya. Itu Imam Ahmad. Karena memang Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Pas datang, heboh kan? Oleh Imam Ahmad disuguhi beragam makanan yang terbaik yang dimiliki. Disajikan. Murid-murid Imam Ahmad berpikiran karena Imam Syafi'i orangnya wara', pasti tidak gembul, tidak RW06. Apa RW06? Rewog. Kebayang ancin itu makannya sedikit. Kan orang soleh di bayangan kita gitu ya. Apa yang terjadi? Beliau lahap semua sampai habis, gak ada yang tersisa. Kaget murid-murid Imam Ahmad, gening Imam Syafi'i gembul. Satu catatan, kalau kita gembul biasa. Dampak, walaupun kita gak pernah melihat makannya orang gitu, tapi dia gembul kelihatan dari badannya. Kedua,
malam harinya, diintip, dilihat. Kebayang, kalau orang soleh pasti gak tidur, tapi tahajud semalaman. Tapi ketika dilihat, betul tidak tidur, tapi tidak sholat walau satu rakaat, tidak membaca ayat walaupun tidak membaca Quran walaupun seayat. Kok katanya orang soleh, dia melamun seperti ada yang difikirkan. Dua catatan. Gak tahajud, masa orang soleh kayak begitu? Kalau kita kan sudah terbiasanya, gak aneh. Orang soleh, ulama besar gak tahajud, aneh loh. Hebatnya lagi pas sholat subuh, langsung pergi ke masjid sholat subuh, gak kelihatan wudhu. Sebejat-bejat kita gak gitu-gitu amat kalau sholat mah. Pasti wudhu dulu, tiga catatan. Kecewa tuh murid-murid Imam Ahmad. Mereka datang ke gurunya Imam Ahmad lalu komplain, ya Aba Abdillah, kaifa tusni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa afraga kulla ma fil ina wa lam yaqum al-lail wa salatil fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdullah, gimana engkau memuji orang seperti ini? Makan, minum, menghabiskan semua makanan yang disuguhkan alias gembul tadi. Tidak salat malam. Salat subuh tanpa wudu lagi. Masa yang kayak gini dipuji? Apa kata Imam Ahmad? Tanya oleh kamu langsung. Ada penasaran atau ditanya? Lihat. Tiga perkara yang tadinya dianggap aib, setelah dijelaskan oleh Imam Syafi'i menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa kata Imam Syafi'i? Amma kauni akaltu wa syaribtu wa afraqtu kulla ma fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman athyaba wa ahalla min ta'amil imami Ahmad wa uridu an amla'a batni bihadha ta'am. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang di wadah karena saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih baik, lebih halal, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Beliau orang soleh, orang warok, pasti makanannya penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti ini. Bukan dari mewah tidaknya, rasanya enak, harganya mahal, bukan. Lihat siapa pemiliknya, Imam Ahmad. Orang yang terkenal, viral, zaman sekarang disebutnya viral sebagai orang yang khawarok, yang soleh, ahli ibadah gitu ya. Pasti makanan yang dimilikinya penuh barokah. Rasanya mungkin gak ada. Imam Ahmad itu hanya roti kering. Tahu gak ada yang pernah ke negeri Saudi untuk umroh ataupun haji. Di sana udaranya kan kering. Udara itu menyerap semua cairan yang ada pada apapun termasuk makanan. Kalau kita ada roti disimpan sejam, dua jam, apalagi seharian itu jadi keras. Mungkin cairannya kesedot oleh udara yang kering itu. Jadi keras. Sehingga dahulu Imam Ahmad kalau mau makan roti yang kering itu dicelupkan dulu ke air. Biar agak empuk baru dimakan. Kalau langsung dimakan kayak makan batu gitu. Jadi Imam Syafi'i menghabiskan melihat apa? Siapa pemilik ini penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan seperti ini. Kalau makan penuh barokah, jadi tulang daging, itu membawa semangat kepada ibadah. Sebaliknya kalau makanan yang masuk makanan haram, bahaya tuh. Kullu lahmin yambutu minal haram, fannaru awlabi. Semua daging yang tumbuh dari barang haram, neraka itu lebih layak dari untuknya. Jadi kalau umpamanya yang haram, malas ibadah. Semangatnya kepada maksiat. Tapi kalau makan yang halal, penuh barokah, thayyib, halalan thayyibah, ini hebat pengaruhnya kepada tubuh. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan seperti, mumpung makanannya penuh barokah. Aji mumpung. Tapi aji mumpungnya kepada barokah. Kalau kita kan aji mumpungnya itu perbaikan gizinya. Kalau ada undangan pernikahan, hadir tuh. Sekeluarga.
amplopnya mah 20.000. Perbaikan gizi. Karena lihat rasa makanan, harga makanannya mewah. Ini mah enggak. Ya. Jadi itu yang pertama, oh pantas seperti yang rakus, menghabiskan semua makanan. Padahal hari-hari biasanya biasa, ancinta tadi sedikit ya. Ini yang pertama. Kedua, wa amma kauni lam aqumil lail fa innani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam. Karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini menjadi bahan diskusi dengan Imam Ahmad siangnya. Ada satu hadis ringkas, di sini sahih riwayat Imam Muslim. Ada seorang anak diberi kunyah Abu Umair. Punya peliharaan burung. Jadi kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu mencok. Suatu saat Nabi berjumpa dengan Abu Umair di rumah seorang sahabat. Enggak kelihatan burungnya. Lalu ditanya, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh sinugar? Kemana burungmu kok enggak ada gitu? Disebut mati. Dia jawab mati. Udah gitu. Ringkas. Kata Imam Syafi'i, apa sih faedah yang bisa diambil dari hadis yang ringkas ini? Lalu beliau berkata, wa ba'da an atafakkaru fi hadzal hadis fastambattu minhu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku bertafakur tentang hadis ini semalam, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 fa'idah. Lalu beliau berkata, wa tafakkaru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi raka'ah. Dan bertafakur tentang hadis sesaat lebih aku sukai daripada sholat malam sekalipun 1000 rakaat. Kalau ada ya kan, nggak ada sholat 1000 rakaat, sholat apa? Waktunya juga nggak akan cukup. Ini kalau ada. Kalau ada sholat 1000 rakaat, ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah, pahalanya kebayang besar. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Aku lebih suka bertafakur walaupun sesaat tentang hadis. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan pertama, sholat sekalipun 1000 rakaat, pahalanya qasir. Qasir itu terbatas. Hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus sholat, putus pahala. Adapun ilmu, ketika belajar dapat pahala. Ketika mengamalkan dapat pahala, menghafal, memurojaah dapat pahala. Terus ketika diajarkan, didakwahkan dapat pahala. Setelah beres didakwahkan, dia tidur bahkan dia mati, pahala ngalir terus dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Terus sampai hari kiamat. Belajar ilmu lalu mengajarkannya adalah amal muta'addi. Ini yang pertama. Jadi selama ilmunya tersebut bermanfaat bagi umat, maka itu lebih utama. Jadi kenapa lebih utama belajar? Karena amalan muta'addi. Jadi amal muta'addi itu pertama manfaatnya untuk orang banyak, tidak hanya untuk diri sendiri. Yang kedua, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Adapun sholat, pertama hanya untuk dirinya. Pahala sholat hanya untuk dirinya. Orang lain gak kebagian pahala dan kebaikan dari sholatnya. Yang nonton gak dapat pahala. Gak ada yuk nobar orang yang sholat. Gak ada. Gak ada pahalanya. Kalau ikut sholatnya iya dapat pahala. Kalau nonton, seru nih taraweh. Lihat itu ya. 23 rakaat 7 menit seru habis, enggak ada pahalanya. Nontonnya enggak ada, yang salatnya juga enggak ada pahala. Kalau 7 menit 23 rakaat enggak ada tumanina, enggak ada bacaannya dan seterusnya. Jadi karena dua alasan itu, alasan pertama salat mah pahalanya hanya selama salat, kalau ilmu mah terus sampai kiamat.
Kedua, kalau sholat hanya untuk diri sendiri manfaatnya, kalau ilmu untuk orang banyak. Itulah alasan kenapa Imam Syafi'i malam itu tidak tahajud. Mungkin malam-malam biasa tahajud, tapi saat itu lebih utama mencari ilmu, mentafakur ilmu. Dan manfaatnya lihat, lebih dari 1000 faedah dari hadis ini. Ketiga, adapun saya tidak berwudu untuk sholat subuh. Karena saya belum batal sejak isya. Tidak tidur, tidak batal, tidak harus mengulangi lagi wudunya. Karena itulah saya tidak wudu lagi, karena tidak diharuskan, karena belum batal. Ini menunjukkan apa? Sehatnya Imam Syafi'i itu. Semalaman tidak tidur, tidak batal. Kalau orang seperti kita, Imam Syafi'i itu usianya, tutup usianya 50 tahun, 51 tahun. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat menurut satu keterangan 201, menurut keterangan lain 204. Pokoknya antara 51 atau 53 tahun ya beliau. Nah, kalau orang zaman sekarang usia 40 tahun, malam hari ke WC-nya berapa kali? Kalau yang sudah kena diabetes bisa lebih dari 5 kali itu bangun lagi ke WC lagi. Ada yang begitu di sini? Mama ada ya. Bapak-bapak juga ada, ngaku lah. Enggak aib enggak? Imam Syafi'i enggak kencing sama sekali. Ya, itu menunjukkan sehatnya beliau. Nah, jadi amalan muta'addi lebih disukai sekalipun oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena manfaatnya yang jauh lebih banyak daripada amalan qasir. Berdasarkan hal itu, perbanyak amalan muta'addi, perbanyak amalan yang melahirkan pahala jariyah, supaya pahala yang kita kumpulkan numpuk terus. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah modal kita untuk berbahagia di akhirat itu akan semakin banyak, dan hutang kita yang merugikan kita semakin sedikit, yaitu dosa. Karena apa? Semua yang tadi dilakukan itu selain melahirkan pahala yang tak habis-habisnya, dosa juga berkurang. Mencari ilmu seperti ini selain dapat pahala, dosa juga diampuni. Selama ngaji gini, sadar atau tidak, terasa atau tidak, tahu atau tidak, dosa kita berguguran loh. Kenapa? Pertama, adanya malaikat yang memintakan ampun untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Innallaha wa malaikatahu ahlas samawati wal adhatan namlah fi juhriya. Wahatalut yusalluna ala muallimin nasil khaira. Allah dan para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi, semut-semut yang ada di lubang, ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada, dalam hadis riwayat Abu Umamah ini, kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Dalam hadis yang diterima dari Sofan bin Asal, kepada orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu. Dapat solawat dari Allah dan solawat dari malaikat. Solawat dari malaikat istighfar mereka, memintakan ampunan. Selama kita ngaji, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Dan malaikat yang kayak gini, pertama mereka makhluk suci, kedua jumlahnya gak terkira, gak terhitung saking banyaknya, maka dikabul oleh Allah. Efek dari pengabulan itu, rahmat tercurah, ampunan juga didapat. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa salah satunya ghasyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa hafatsumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda. Kalau satu kaum berkumpul di rumah Allah lalu membaca Al-Qur'an dan mengkaji isinya kajian, maka
Allah akan mencurahkan rahmatnya, menurunkan sakinahnya, para malaikat akan mengerumuninya. Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itu salawat Allah. Salawat Allah maknanya adalah sana'uhu alaihi indal malaika. Pujian, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Itu salawat Allah. Kalau salat para malaikat, istighfar dan tarahum. Istighfar memintakan ampunan. Tarahum memintakan rahmat. Selama ngaji gitu. Rahmat dicurahkan, ampunan juga.

0: bete, ngantuk, disindir terus sama ustadz. Padahal nggak niat nyindir, kenal juga enggak, tahu juga enggak. Tapi yang baperan mau ustadz nyindir saya terus, terus sebel nih ke ustadz. Dan banyak penderitaan lain, itu menggugurkan dosa. Apalagi penderitaan itu lahir dari sebuah ibadah atau amal soleh. Lebih bagus lagi, lebih banyak lagi dosa yang gugur. Jadi semua yang dilakukan berupa kebaikan selain meraih pahala juga menggugurkan dosa. Termasuk amal-amal muta'addi tadi. Karena itulah semakin banyak kita melakukan amalan-amalan muta'addi, semakin untung kita, semakin banyak pahala, semakin berkurang dosa, dan pahala dan pengampunan dosa itu terus berlangsung walaupun kita sudah mati. Pahalanya ngalir terus, itu yang disebut pahala jariah. Dan ampunan juga mengalir terus karena apa? Karena walaupun kita sudah mati, ada yang mendoakan ampunan yang masih hidup. Para malaikat kan tadi mendoakan ampunan. Orang yang sudah, yang masih hidup, kita yang sudah mati, terus mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, gitu kan. Terus orang-orang salat menyatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu keselamatan itu mencakup ampunan, karena tidak mungkin seorang selamat tanpa adanya ampunan. Dan itu berlaku termasuk orang-orang yang sudah mati. Lihat hebatnya iman dan amal soleh yang kita lakukan selama hidup dan amal jariah yang kita lakukan selama hidup melahirkan pahala jariah dan ampunan jariah juga. Karena itu perbanyak amalan-amalan muta'addi. Apa sajakah amalan muta'addi yang dianjurkan oleh syariat? Banyak, ada 16 poin yang dipastikan gak mungkin kita bahas sekarang. Waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Jadi cukup kajian sampai di sini. Karena sekarang saya melihat rata-rata yang hadir kan emak-emak, bapak-bapak, nini-nini, aki-aki gitu. Manula, lansia. Tapi semua calon-calon ahli surga insya Allah. Sejam cukup, lewat dari satu jam, konsentrasi sudah buyar. Fokusnya kepada pinggang yang sekarang sakit ya. Ya, amalan muta'addi apa saja yang sangat-sangat dianjurkan sebagai bekal menuju akhirat. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab, sebab saya juga harus ngejar pesawat nanti. Pesawat. Bus, kalau terlambat nggak bisa terkejar, cepet banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk ke sesi tanya jawab.
1: Bagaimana Ustaz kondisi orang tua terhadap apabila anak-anaknya bertengkar karena salah satu dari yang menguasai semua kawaris sehingga anak tidak berhubungan baik, lantas apakah orang tua yang terhormat akan menanggung dosa atau dihukum?
0: Barakallahu fiik. Ini pelajaran bagi kita yang masih hidup. Bagaimana wajibnya kita mendidik anak-anak kita, karena ini tanggung jawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan anak-anak kalian dari neraka. Mananya allimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Karena hanya kitab dan sunnahlah yang difahami dan diamalkan yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau anak-anaknya terdidik, setelah ayahnya wafat, tak mungkin berebut harta. Pertama akan saling menyayangi, saling melindungi, saling peduli, saling perhatian. Jangankan merebut harta, bila perlu ingin mengasihi ke sesama

0: saudara. Di sana ada dua nilai, nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Ya. Kalau umpamanya setelah meninggal orang tua anak-anak bertengkar karena warisan, menunjukkan tidak terdidiknya mereka dalam perkara agama. Dan ini sikap melalaikan terhadap tanggung jawab kepada anak-anak. Dia tidak mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Buktinya apa? Buktinya tuh mereka bertengkar demi harta sampai merusak hubungan kekerabatan, hubungan kekeluarga. Apakah orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban? Ya, dimintai pertanggungjawaban karena melalaikan terhadap pendidikan anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Terus wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya. Seorang lelaki pemimpin atas keluarganya dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya nanti tentang tanggung jawabnya tersebut, ya. Jadi apapun kedurhakaan yang dilakukan oleh anak yang disebabkan karena kelalaian orang tua di dalam mendidik, orang tua akan terkena imbasnya. Kecuali begini, orang tua sudah maksimal. Dari kecil SD dididik, gitu, SMP, SMA dipondokkan. Mondok sampai perguruan tinggi. Nah pas perguruan tinggi mungkin sekolah di perguruan tinggi lain di luar kota, tidak terkontrol. Tetap ngontrol dengan telepon, video call, WA, dan seterusnya. Tapi mungkin anaknya salah gaul umpamanya. Lalu terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Orang tua sudah maksimal. Tapi dia berubah di luar sepengetahuan dan pengawasan orang tuanya. Mungkin, sangat mungkin. Orang tua sudah maksimal. Mendidik, menjaga, tapi di luar pengetahuan orang tuanya, atau malah orang tuanya sudah wafat, atau sudah sepuh, gak bisa apa-apa lagi, lalu anaknya berubah. Mungkin? Sangat mungkin. Maka itu orang tuanya insya Allah tidak akan dimintai pertanggungjawabannya, karena dia sudah maksimal. Apa yang dia tahu, apa yang dia bisa lakukan, sudah dia lakukan di luar pengetahuan dan kemampuan dia, itu di luar tanggung jawabnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Apakah pahala mengalir dari anak soleh adalah dari anak itu atau kanak-kanakan? Namun kita support agar menjadi anak soleh atau saya. Jika hanya dari anak kandung, bagaimana yang dengan yang tidak dia memiliki anak soleh?
0: Wafika barakallah. Iya, pertama jelas dari anak kandung. Karena dia, sang ibu, mengalami penderitaan dahsyat dengan mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya. Itu aja sudah gak terbayar dengan kebaikan apapun dari seorang anak kepada ibunya, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak berupa amal soleh, insya Allah ibunya, ayahnya dapat pahala. Sekarang bisa enggak kita dapat amal jariah dari anak yang bukan anak kandung? Bisa. Kalau kita punya andil dalam kesolehan anak-anak tersebut. Umpamanya anak orang lain, anak kakaknya, anak adiknya, keponakan berarti, ya. Dia biayai untuk mondok. Dia nasihati. Dia suruh tinggal di sini, dibiayai. Makan, minum, dikasih pakaian, dan semua yang dia butuhkan. Dan diarahkan. Sehingga menjadi anak yang soleh atau solihah. Ya. Dia punya andil dalam kesolehan. Jangankan orang tua asuh, guru aja mendidik anak-anak orang lain. Yang kenal pun enggak awalnya gitu ya. Jadi murid-muridnya jadi anak-anak soleh solihah. Gurunya dapat. Dapat bagian pahala dari amalan anak didiknya. Padahal enggak ada hubungan kekerabatan, tapi ada andil mengajar kepada mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak soleh solihah, ya gurunya pun juga dapat. Atau umpamanya bukan gurunya, bukan orang tuanya, bukan juga yang ngurusnya, tapi jadi orang tua asuh. Orang tua asuh kan tidak ikut mendidik, tidak ikut ngurus, cuma membiayai kan. Di pondok pesantren ada 3 orang santri yang gak mampu, dicarikan orang tua asuh, ada dapat, dibiayai setiap bulannya. Kenal juga mungkin tidak. Ketemu juga mungkin jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali. Di saya kan ada ma'had, ada pondok. Ada di antara anak santri yang gak mampu dicarikan orang tua asuh. Ada dapat orang tua asuh tuh melihat pun gak tahu ke anaknya. Tahu pun yang mana anaknya gak. Tapi dia membiayai berapa orang, sekian orang. Setiap bulan nih saya biayai. Dia punya andil. Kalau gak dibiayai anak itu gak bisa mondok. Nggak bisa belajar, tapi karena dibiayai bisa belajar. Dia tidak ikut mendidik, dia tidak ikut ngurus, dia tidak ikut melahirkan, tidak ikut menyusui. Kenal juga tidak, malah ketemu juga tidak. Tapi dia punya andil membiayai. Anak itu hafid, anak itu beramal soleh, maka yang dapat kebagian pahalanya siapa? Pertama orang tuanya, kedua gurunya, ketiga dia nih orang tua asuh yang membiayai juga dapat. Dan itu jariah. Mungkin orang tua asuhnya sudah wafat, tapi anaknya terus menjadi da'i, menjadi imam, menjadi baca Al-Quran. Terus setiap dia baca Al-Quran, mengulang-ulang, memurojaah, pahalanya dapat kebagian tuh ya. Jadi walaupun ada seseorang yang tak punya anak, mungkin sudah menikah atau belum menikah dan tak punya anak, bisa gak dapat pahala jariah dari amalan orang lain? Bisa, selama dia punya andil dalam kesolehan seorang anak, apapun bentuk andilnya, ngajar kek, membimbing atau membiayai, maka dia dapat kebagian pahala jariah. Wallahu'ala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berhukil dari kisah Hasan tadi, dari teman tadi ya. Apakah Hasan itu kan itikaf ya, yang notabene itu adalah sunnah. Apakah kita bisa meninggalkan amalan wajib untuk mutaati ini, untuk melakukan amalan mutaati? Kalau Hasan tadi kan itikaf itu sunnah ya, seperti itu. Dan kata Allah Ta'ala.
0: Ya, wa jazakallahu khairan. Tadi Hasan sedang itikaf, dimintai bantuan, dia batalkan itikafnya, dia keluar. Apakah alasannya karena itikaf sunnah membantu wajib? Ataukah yang kedua, membantu orang lebih gede pahalanya? Ketika para ulama membahas kisah ini, mereka menerangkan dalam konteks bahwa amal muta'adi lebih utama daripada amalan qasir. Bukan karena yang ini sunnah, yang itu wajib. Bukan. Itu pertama. Kedua, tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan selama ini. Selama. Ada orang lain yang bisa bantu selain yang itikaf. Kalau toh kondisi sangat darurat, wajibnya fardu kifayah. Nah, makanya Husain ketika dimintai, dia itikaf tidak mau karena ada uzur. Apakah Husain berdosa karena tidak menunaikan kewajiban? Tidak, tidak berdosa. Mungkin orang tadi tidak urgen-urgen amat, tidak darurat, tidak emergensi minta tolongnya. Mungkin begitu, sehingga tidak jatuh kepada hukum wajib. Mungkin sunnah saja. Tapi walaupun sunnah ini muta'addi, bermanfaat bagi orang banyak, dan Hasan lebih baik membatalkan itikafnya. Jadi yang lebih kuat, yang lebih rajih, alasan memilih membantu karena itu lebih utama daripada amalan qasir, bukan karena wajib sehingga meninggalkan sunnah. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Suami itu sebagai tameng di neraka, itu bagaimana berkaitan, Ustaz?
0: Saum disebut junnah. As-saumu junnatun yastajinnu bihal amdu minan nar. Saum itu perisai, tameng. Seorang hamba melindungi dirinya dengan tameng itu dari api neraka. Apa maknanya? Penyebab orang masuk neraka kan dosa. Kalau dosanya berkurang, apalagi diampuni, dihapus, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, saum itu menghapus dosa dengan jumlah yang sangat-sangat-sangat banyak, gede. Selain pahalanya besar, dosa yang dihapus juga besar. Kalau dosa sebagai penyebab orang masuk neraka terhapus, otomatis dia tidak akan tersentuh api neraka. Maka disebut tameng dari api neraka karena menjadi penyebab selamatnya orang itu dari api neraka. Ya. Lihat umpamanya Al-Ahzab 35. Ini ayat ini panjang. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanita. Terus wassaimina wassaimat. Di akhir ayat itu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang muslim laki dan perempuan, mukmin laki perempuan dan seterusnya, terus orang yang saum laki dan perempuan, Allah janjikan bagi mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Pahalanya banyak, ampunannya juga banyak, menghapus banyak dosa. Makanya tak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang saum Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Ada banyak faktor penghapus dosa selama Ramadan. Pertama, saumnya itu menghapus dosa. Kedua, selama saum itu diistighfari oleh para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada umatku 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelumku. Salah satunya adalah wa tastaghfirullahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat memintakan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. Jadi selama saum itu malaikat istighfar memintakan ampun, dan malaikatnya bukan 1-2, enggak kehitung saking banyaknya, dan diakabul. Akibatnya dosa kita selama saum diampuni oleh Allah, ya. Itu yang kedua. Ketiga, faktor penghapus dosa selama Ramadan, penderitaan yang kita alami. Lapar, haus, lemas, ma min muslimin yusibuhul adha. Tidak ada seorang pun muslim yang dia itu mengalami kesakitan, gangguan. Wala nasobin atau kelelahan. Malah disebutkan wala hammin wala huznin atau keresahan, kegelisahan, kesedihan. Wala sakmin atau penyakit. Sampai disebut hatta syaukahnya syukuha, sampai ada duri yang ngoet, apa ngoet ya? Yang ngoet sampai baret, yang ngoet ya apa? Ngegores. Ngegores sampai baret, sampai tergores. Illa ghafarallahu khotoyahu. Kecuali Allah akan ampuni dosa. Semua penderitaan mengampuni dosa. Apalagi lahir dari ibadah semacam saum. Ya. Malamnya kita qiyam Ramadan. Sama man qama Ramadana imanan wahtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang qiyam Ramadan dengan iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. terus kita makan sahur. Selama makan sahur dosanya diampuni. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Efek selawat malaikat diampuni dosa kita. Jadi banyak faktor penghapus dosa selama Ramadan, siangnya ataupun malamnya. Dan dengan dihapuskannya dosa, selamat dia dari api neraka. Itulah kenapa saum itu disebut perisai dari api neraka. Ya, wallahu a'lam. Terus.
1: Mayit secara otomatis mendapatkan doa dari orang-orang muslim. Bagaimana dengan orang yang suka kirim surat Al-Fatihah untuk si fulan dan si fulan?
0: Iya, harus dibedakan antara mendoakan mayit dengan menghadiahkan pahala bacaan. Kalau mendoakan si mayit dipastikan sampai, karena itu ayat dan hadis yang sahih. Kita suka mendoakan orang tua yang sudah mati? Iyalah, harus. Siapa di sini yang mendoakan orang tua yang sudah mati 5 kali sehari? Anak durhaka itu. Harusnya puluhan kali sehari itu. Minimal ba'da sholat, setiap sholat doakan. Dan di luar itu doakan. Antara azan dan qomat, ketika tahajud, setiap sujud doakan. Setelah membaca subhana rabbil a'la gitu, doakan orang tua. Hafalkan, makanya ini kiat ya. Kita kan sudah hafal doa jenazah, salat jenazah, hafal. Tapi lupa lagi karena ya jarang. Belum tentu setahun sekali ada yang mati ya. Kadang-kadang sebulan 2 kali ada. Tapi kadang-kadang plong bertahun-tahun enggak. Kita sudah hafal. Pas ada tetangga atau saudara teman mati mendadak, sibuk ngafalin lagi. Sudah hafal pas takbir, lupa lagi. Ada yang begitu? Kenapa lupa? Karena tidak pernah dibaca. Coba baca sehari puluhan kali. Hafalkan. Kapan dibacanya? Kapan saja ketika mendoakan orang tua atau orang-orang tercinta yang sudah wafat. Kalau ayah yang sudah mati, di dalam sujud setelah subhana rabbil a'la, coba baca Allahumma gfir li abi atau li walidi warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi madkhala wa'ksilhu bilma'i wa thalji wal-bar. Terus sampai akhirnya wa'adkhilhu al-jannah wa'idhu min azabin nar wa'adabil qabr. Doakan. Itu paket lengkap doa sholat jenazah itu untuk mendoakan orang yang sudah mati. Tidak hanya pada waktu sholat jenazah, boleh kita baca mendoakan siapapun yang sudah mati. Dalam sujud, ba'da sholat, antara azan dan qomat, atau kapanpun di saat-saat yang mustajab. Doakan orang tua yang sudah wafat itu ya. Kalau ibunya tinggal diganti dengan Allahumma gfir li ummi boleh, atau li walidati warhamha wa'afiyah wa'fu anha wa'akrim nuzulaha dan seterusnya. Kalau dua-duanya Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, terus diganti dengan huma. Terus begitu ya. Baca sesering mungkin. Kalau setiap hari kita baca, minimal ba'da sholat 5 kali, apalagi di luar ba'da sholat juga kita baca, gak akan lupa insya Allah. Seperti Fatihah kulu, kenapa gak kita lupa? Selalu dibaca dalam sholat. Nah, jadi pas suatu saat ada orang mati, kita sholat gak perlu buka lagi, sudah di luar kepala nih. Apalagi orang yang sudah haji atau umroh, itu kan di sana setiap sholat pasti ada salat jenazah. Maka hafal melek sebulan pertama mah. Masuk bulan kedua baru lupa. Setelah pulang ya. Kenapa? Karena tidak dibaca lagi. Kalau dibaca tiap hari, insya Allah kita akan terus hafal ya. Jadi pertama, mendoakan si mayit atau orang yang sudah mati dipastikan sampai, selama memang dia khusyuk gitu, ikhlas dan seterusnya. Jadi orang sering menuduh kita, kita berpendirian, doa kita nggak sampai. Keliru, mereka salah paham. Karena memang pertama sentimen, kedua nggak ngaji sih. Nggak dengar pengajian kita secara utuh. Jadi doa kita pasti sampai. Doakan. Nah.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya: "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab: "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata: "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fa sa'ala anhu fa qalu: Abu Israil nadhara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud, wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum." Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fa hamilul misk imma an yuhdiyak وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati.

0: Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله. Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya,

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore, tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عُقْبًا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat, termasuk kita, "Qul amantu billahi thumma staqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid. Itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik, istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wayahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah. Perhatikan. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وأعلم بالمهتدين.
1: Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
3: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah
4: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wad durusil 'ilmiyah was siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku Saiman Sakida. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam terlebih dahulu kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah liman, anzanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah. Melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedia Nasihat, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung melalui pesan singkat di 0811-745-5444. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudia Bumawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kaifa halukum Ustaz?
0: Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka?
5: Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotbah iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk sore hari ini, subjudul baru kita, yaitu insyaAllah kita akan membahas tentang beriman kepada hari berbangkit. Baik khotbah iman, azanillahu wa iyyakum, langsung saja kita simak untayan nasihat di sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemirsa, pemerhati kajian kita pada sore yang Allah muliakan, hari Jumat, petang Jumat tanggal 21 Agustus 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriyah, dengan taufik dari Allah Subhanahu

Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini dari ensiklopedia nasihat dari kitab Ad-Durarul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullahu taala, seorang dai yang berwarga negara Saudi, bagaimana telah kita sampaikan pada awal bahasan kitab yang beliau tulis ini, ada 3 jilid. Dan saya langsung mendapatkan hadiah dari beliau, dari tangan beliau, karangannya ketika di musim haji. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari nasihat-nasihat yang sangat banyak sekali di dalam agama kita dan wajib kita pelajari akan memberikan manfaat yang besar, perubahan yang besar dalam hidup kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi insan yang bertakwa. Al-iman bil ba'thi ba'dal maut. Judul dari bahasan kita adalah al-iman, beriman bil ba'thi, dengan hari berbangkit, ba'dal mauti, setelah kematian. Memulai dengan memuji Allah, bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat dunia kepada kita. Kita dapat merasakannya. Segala puji hanya milik Allah. Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada kita kaum muslimin beragama Islam. Dan kepada kita kaum muslimin untuk mempelajari agama Islam, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber hidayah, sebagai cahaya Allah yang menerangi jalan kita, mulai dari kehidupan kita di dunia, begitu juga cahaya di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur, dan cahaya ketika di akhirat setelah hari berbangkit yang penuh dengan kegelapan, zulumatu yaumil qiyamah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hidup dan waktu kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada kita yang telah mengutus seorang manusia, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kita selalu mengucapkan salawat untuk beliau berbentuk doa dan juga salam keselamatan atas Rasulullah SAW, dan beliau sudah pasti selamat, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari azab di dalam kubur, dan pasti beliau adalah orang yang paling mendapatkan nikmat di alam kubur, dan begitu juga selamat di dalam kehidupan akhirat. Dan kita selalu ingat bahwa beliau adalah membawa risalah Allah, telah menyampaikan kepada kita. Dan juga kita selalu berusaha untuk memperhatikan syahadah, persaksian kita kepada Allah, la ilaha illallah, agar kita beribadah hanya karena Allah, agar kita beribadah hanya untuk Allah, satu-satunya wahdahu la syarikalah, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Begitu juga kita selalu berusaha untuk memperhatikan persaksian kita terhadap utusan Allah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah hamba

0: dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita ikuti. Wa ba'du, dan di antara bentuk atau bukti persaksian kita kepada kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian kita terhadap kalimat syahadah Muhammad Rasulullah, dan ini merupakan bagian dari akidah, fondasi pokok dalam beragama. Makanya Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi hafizahullah taala mengatakan, adapun bahasan kita adalah fa inna min aqidati ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk dari atau di antara akidah, kita mengetahui akidah adalah dari kata-kata aqdun, yaitu ikatan, artinya adalah ya keyakinan yang ada di dalam hati kita. Keyakinan harus benar agar sesuai dengan persaksian kita terhadap dua kalimat syahadat. Dan ini merupakan perkara yang penting, akidah. Dan akidah yang kita ambil, yang kita ikuti, dan wajib kita berpegang teguh dengannya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'dihi min khalifati au khulafa ar-rasyidina Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Aliyin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kita memahami akidah sesuai dengan akidah Rasulullah dan khulafa ar-rasyidin dan para sahabat-sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga merupakan akidah dari ahlul jamaah yang mayoritas dari jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, agar selamat hidup kita sampai ke akhirat dan dimudahkan oleh Allah hisab setiap ya tahapan-tahapan dari manusia-manusia yang akan dihisab, tentunya adalah orang yang memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam arti tanda kutip yang sebenarnya, bukan hanya pengakuan di lisan, az-za'mu atau al-iddi'a'u dalam bahasa Arabnya, pengakuan belaka dengan ucapan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi dalam kenyataannya, keyakinannya, pemahamannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya tidak mengikuti ahlus sunnah, tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Maka mulailah kita belajar dengan cara yang benar berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Karena dikatakan akidah ahlus sunnah wal jamaah ya adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahamannya para sahabat. Di antara akidah yang sangat penting yang perlu kita wajib atau kita katakan fardu ain, setiap kita harus mengetahuinya dan wajib kita belajar, adalah al-imanu bil ba'thi ba'dal maut. Jadi bahasan dalam judulnya adalah beriman dengan hari berbangkit ba'dal maut, setelah kematian. Berarti dari judul ini kita dapat ambil kesimpulan yang singkat, bahwa setelah hidup kita atau kita hidup di dunia ini tidaklah lama, dan pasti akan mati atau datangnya kematian. Dan setelah kematian namanya alam barzakh, alam kubur. Karena dia adalah merupakan alam di antara dunia dan akhirat. Dan setelah kematian adanya alam yang lain. Jadi setiap alam itu semua orang yang pernah hidup di dunia ini walaupun satu detik, ketika berada di kandungan ibunya, ketika berumur 120 hari 4 bulan, berarti dia sudah hidup. Meninggal di dalam perut ibunya, dia dibangkitkan. dia berada di alam kubur kemudian dibangkitkan pada hari berbangkit, yaumil ba'si. Begitu juga tahapan orang yang hidupnya lebih lama dari itu, mungkin 1 jam atau lebih, 1 hari, 2 hari, atau mungkin 1 pekan, ya, si bayi, atau mungkin dia 1 bulan atau sampai 5 bulan atau 1 tahun, ya, atau sudah lama umurnya, ya, atau masih anak-anak mumayyiz 7 tahun atau sudah balig dewasa 15 tahun dan seterusnya, sudah menikah, sudah memiliki anak atau cucu, ya, semuanya pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran. Ada di surat yang lain juga satu lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup di dunia ini telah dimasukkan ruhnya ke dalam jasadnya, pasti akan menemui kematian, merasakan kematian. Akan diambil lagi ruh tersebut, melepas dari tubuhnya, kemudian dengan tahapan proses, lalu dikembalikan lagi ke dalam jasadnya, ya, yang baru di alam barzakh. Karena jasad yang sudah dia pakai di dunia ini, sudah masuk kubur tanah, maka akan hancur. Begitu juga ketika orang yang meninggal hancur, ya, seperti yang pernah kita sampaikan, mungkin karena kecelakaan pesawat hangus, tidak ada lagi bentuk tubuhnya, ya, atau yang lainnya tenggelam, dimakan ikan, dimakan binatang buas di hutan, atau yang lainnya. Itu zahir dalam pandangan kita di dunia, dia tidak mungkin ada lagi. Tetapi dia tetap ada, hidup, ruh dan jasadnya di alam kubur. Dengan penantian yang lama, lebih lama dari hari dunia yang dia hidup, ya, di antara dua, mendapat nikmat kubur atau mendapat azab kubur. Setelah panjang, kemudian datanglah saatnya al-qiyamatul kubra, kiamat besar, hancur langit dan bumi beserta isinya, dan semua makhluk mati, bahkan semua malaikat, bahkan juga malaikat-malaikat yang dikatakan utama akan mati, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, semuanya akan mati, binasa, hilang, tidak ada yang fana, tidak ada yang abadi, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya di sini sebagai para ulama tafsir mengatakan malaikat Jibril, malaikat Mikail yang meniupkan sangkakala, dan malaikat maut. Semuanya juga akan dicabut oleh Allah nyawanya, termasuk malaikat maut. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Allah Maha Kuasa menghidupkan makhluk yang telah mati untuk hidup kembali. Maka hiduplah malaikat Israfil, maka ditiupkan sangkakala, dan berbangkitlah semua, dibangkitkan manusia, maksudnya tumbuh dan bangkit di hari berbangkit yaumul ba'si, ya, akan dibawa ke padang mahsyar. Itulah dikatakan al-ba'ts ba'dal maut. Itulah dikatakan bahwa adanya hari berbangkit setelah kematian. Hidup dunia sementara, hidup di alam barzakh lebih lama lagi dari alam dunia, tapi juga sementara. Kemudian hidup yang abadi, tidak ada kematian, yaitu di hari akhirat, ba'dal ba'si, ketika sudah dibangkitkan. Maka ahlus sunnah wal jamaah meyakini atau beriman dengan perkara tersebut. Dan kalau kita katakan dari rukun iman yang 6, termasuk iman bil yaumil akhir, yaitu rukun iman yang 5. Rukun iman yang 6, takdir Allah, beriman kepada takdir. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Aqidah At-Tahawi, ya, selalu kita dengar para ulama menukilkan perkara-perkara akidah, dan termasuk kitab rujukan yang paling utama dalam memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, yang dikarang oleh Imam At-Tahawi. Ada syarahnya yang lengkap, dikatakan syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi. Al-Aqidah At-Tahawiyah, buku Aqidah At-Tahawiyah dikarang oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam Aqidah At-Tahawiyah dalam cetakan kitab bahasa Arab halaman 456, qala rahimahullah, al-imanu bil ma'adi, beriman dengan hari kembali semua manusia kepada Allah dan berkumpul, yaitu setelah kematian itu hari berbangkit, hari kembali. Maka dikatakan yaumul ma'ad. Mimma dala alaihi al-kitab wa sunnah, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Namanya saja keyakinan yang harus dibina dengan keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun, walaupun kita belum mendapatkannya, tapi semua manusia akan mengalaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita agar kita beriman dengan dalil daripada Al-Qur'an, firman Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, bahkan semua makhluknya, alam semesta ini, bahkan waktu ada yang ada di dunia ini. Begitu juga Allah juga yang telah menciptakan adanya alam barzak, alam kubur. Begitu juga Allah SWT telah menciptakan adanya alam akhirat. Adanya waktu. Mimma dala alil kitab wa sunnah, yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa sunnah, kemudian juga yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, telah didengar oleh para sahabat, telah dihafal hadis-hadisnya oleh para sahabat, walaupun tidak semuanya. Tapi semua mereka mengetahui, dan ini keimanan yang sudah tertancap di dalam hati mereka, al-iman bil ba'tsi atau bil ma'ad. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang besar, yang kita lebih baik daripada al-hayawan, hewan, binatang, yaitu dengan adanya akal. Kalau bahasa Arabnya kan dikatakan muh, otak. Otak itu tidak mesti juga dia berakal. Karena orang berotak tapi dia gila. Banyak binatang berotak, dikatakan makan otaknya tapi dia tidak berakal. Dan akal ini pusatnya, sebagaimana pernah kita sampaikan, pusatnya yang mengendalikan akal adalah hati, qalbun. Allah SWT telah juga memberikan kita akal dengan dipikirkan oleh hati dan disalurkan ke akal, kita bisa mencernanya dan kita bisa menerima adanya hari berbangkit. Walaupun kita belum berada pada hari tersebut. Begitu juga dalil dari fitrah. Fitrah yang murni, yang masih suci, yang belum dikotori pemahaman-pemahaman yang menyimpang, apalagi berkaitan dengan hari berbangkit, fitrah yang salimah. Kita katakan al-aqlus sahih, akal yang sehat, wal-fitrah as-salimah, dan fitrah yang selamat. Yang selalu dikatakan oleh para ulama dalam banyak pembahasan, ya, selalu mereka mengatakan hal yang demikian ini telah ditujukan atau telah dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, dan dalil akal dan dalil fitrah. Selalu kita dengar. Ya, fa akhbar Allah Subhanahu anhu fi kitabihil aziz. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah memberitakan kepada kita tentang hari berbangkit tersebut di dalam kitabnya Al-Aziz, Al-Qur'anil Aziz. Wa aqama dalila alai, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mendirikan, ya, hujjah yang kuat. Dalil yang jelas, terang terhadap permasalahan tersebut, sehingga kita dapatkan keturunnya ayat Quran dan disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang kafir, mereka tidak bisa membantahnya. Begitukah kalau kita mungkin melampatkan seseorang tidak beriman kepada hari akhirat, kita sampaikan ya, dengan jelas dari dalil Al-Quran, kalau dia mengatakan Islam, maka mungkin ada orang di luar Islam yang mungkin dia akan beriman, ya, karena adalah berdasarkan dari Sang Pencipta mereka dan kita semua, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berfirman dalam kitab Al-Quran Al-Aziz dan telah menjelaskan dengan dalil yang jelas. Waradda ala mun ya kirihi fi ghalibi suwaril Quran. Dan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah juga menggunakan ya uslub bantahan, membantah orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, hari akhirat. Di antaranya yang pertama adalah dalam surat At-Taghabun. Dalam surat At-Taghabun ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladina kafaru, qala ta'ala za'amal ladina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan membantah terkhusus orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi diutus. Dan juga orang-orang kafir mungkin sampai sekarang dan terus sampai hari kiamat. Mereka orang-orang yang ya mengingkari hari berbangkit. Mereka mengira. Za'amal ladina kafaru. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, orang-orang yang kafir mengira. Za'mun. Mengklaim. Ya, perkiraan mereka dhon. Dhonnya ini adalah dhon yang su, yaitu persangkaan yang buruk atau tidak masuk dalam ilmu, karena dikatakan ilmu itu adalah keyakinan yang penuh. Adapun dhon itu biasanya tidak ada kepastian. Hanya mereka mengira tersebut, mereka sendiri tidak belum menemukan, belum merasakan adanya hari berbangkit, tapi mereka mengingkarinya. Za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir mengira allay yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Lan di sini kata para ulama menunjukkan tidak akan selama-lamanya, dan ini anggapan mereka. Maksudnya tidak akan mungkin, tidak ada sama sekali hari berbangkit. Allay yub'atsu. Makanya Allah SWT langsung menurunkan ayat Quran sambungannya dan membantah dan memerintahkan Nabi SAW setelah turun ayat ini untuk mengatakan kepada mereka, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, qul bala wa rabbi, tidak demikian yang kalian anggap itu persangkaan, perkiraan dusta, ya, dikatakan za'mun dan tidak ada buktinya. Tidak ada bukti secara dalil. Kitab apa yang mereka sandarkan, mereka bersandar kepadanya. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, kepada sunnah. Ya subhanallah, bahkan kita kalau membaca atau mendengar orang-orang di luar Islam pun non-muslim, ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka meyakini adanya hari berbangkit. Bahkan sebagian agama-agama yang bukan agama samawiyah, mereka juga meyakini adanya surga, adanya neraka, adanya azab. Berarti ada hari berbangkit. Zaman ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi. Bahkan latub'atsunna, pasti kamu kalian akan dibangkitkan. Allah membantah mereka. Karena semuanya di tangan Allah. Ya, telah kita sebutkan tadi. Dan semuanya Allah telah beritakan dalam Al-Quran. Dan kebenaran mutlak dari Al-Quran, dan Allah tidak mungkin berbohong. Allah tidak akan menyimpan kebenaran. Apalagi Allah SWT memberikan jalan kepada kita untuk mengetahuinya dengan ilmu. Dan Allah tidak pernah mendzalimi hambanya, tidak memberitahu, tidak ada pemberitahuan, tidak ada ilmu, enggak mungkin. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada orang mengingkari, tidak mengatakan tidak adanya hari berbangkit, tidak akan dibangkitkan mereka atau manusia. Ya, maka katakanlah Muhammad, latuba'atunna, pasti semua kalian dibangkitkan. Apa dibangkitkan cukup, hidup lagi dengan tubuh dan jasadnya yang baru, atau ruhnya yang lama, kemudian jasadnya yang baru. Ya, tidak ada apa-apa di sana, di alam akhirat tentunya ada, yaitu dikatakan hari perhitungan. Maka dikatakan, summa latunabba'unna. Setelah kalian dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kalian kerjakan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum. Dari apa yang telah kalian lakukan, wahai manusia. Wahai kalian manusia. Semua kalian. Wadhalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana kalian dulu tidak ada sama sekali, bahkan Allah berdiri sendiri, Al-Hayyu yang maha hidup, tidak didahului dengan kematian, ya, yang abadi, yang tidak ada datang kematian kepada Allah. Kemudian Al-Qayyum yang berdiri sendiri sebelum diciptakan makhluk yang pertama, yaitu Arash. Ya, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Begitu ya, setelah diciptakan makhluk Allah Al-Qalam untuk menulis segala sesuatu, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, Allah sebenarnya juga tidak membutuhkan makhluknya. Kemudian diciptakan oleh Allah terus, ciptaan demi ciptaan, langit dan bumi, bahkan surga dan neraka sudah ada. Ya, ini membuktikan itu sudah disediakan oleh Allah dan adanya hari berbangkit. Dan itu mudah bagi Allah. Kalau kita pikirkan bagi manusia, ya sulit dan tidak mungkin, mustahil. Karena kita, ya namanya saja makhluk, apalagi manusia. Manusia dikatakan khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu sendiri diciptakan dalam keadaan lemah. Bagaimana dia bisa, ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang menghalangi Allah. Dan tidak ada juga yang memerintahkan Allah. Ya, fa'alul lima yurid, Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Maka sudah pasti apa yang dijelaskan oleh Allah adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Adanya hari berbangkit dan diberitakan semua amalan mereka nanti di akhirat. Dari amalan manusia yang mereka lakukan di dunia. Wa dhalika 'ala Allah yasir. Akhir ayat tadi kita telah dengarkan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Hidayah di mana saja berada, hafizakumullah taala wa ra'akum. Kita ingin mendengarkan beberapa penjelasan para ulama tafsir dalam menjelaskan surah At-Taghabun ayat 7 ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, tafsir ya Al-Karimur Rahman bi tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an inadil kafirin. Allah SWT menurunkan ayat ini untuk memberitakan kepada kita, kepada kaum muslimin, ketika membaca dan pahami terjemahannya dan tafsirnya. Allah memberitakan kepada kita sebagai peringatan bagi kita yang hidup, sebagai peringatan ilmu bagi kita kaum muslimin. Ya, adanya orang-orang kafir yang mereka membantah, yang mengingkarinya, inad, ya, pengingkaran dari orang-orang kafir, dan za'muhum al-batil, dan bagaimana anggapan perkiraan mereka adalah semuanya batil. Wa takdzibuhum bil ba'tsi, yani inadil kafirin wa za'mihim al-batil wa takdzibihim bil ba'tsi, dan bagaimana mereka mendustakan hari berbangkit. Kenapa dikatakan mereka menentang, mereka melawan, mengingkari, mereka memiliki keyakinan yang batil, mereka mendustakan, bi ghairi ilmin, karena tidak ada ilmu. Itulah bahayanya orang yang tidak berilmu. Walaupun dia kaum muslimin, walaupun dia telah terlahir dalam Islam, oleh ibunya, walaupun dia mungkin dari orang luar Islam kemudian masuk Islam menjadi Muslim. Tapi kalau dia tidak menuntut ilmu agama, apalagi berkaitan dengan akidah, apalagi berkaitan dengan hari akhirat, berkaitan dengan hari berbangkit, hari hisab, ya, maka kita akan ragu. Kita khawatir ada masuk dari orang-orang kafir, karena Allah telah menyebutkan di sini za'amal ladzina kafaru. Maka sebagian para ulama tafsir menyebutkan, ini jelas Allah telah menyebutkan orang-orang kafir ketika mereka mengatakan alla yub'atsu, mereka mengingkari adanya hari berbangkit, berarti mereka kafir. Dan bahaya bagi seorang mukmin atau seorang muslim muslimah seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya, mungkin dia mengaku dirinya Islam tetapi dia tidak yakin dengan adanya hari berbangkit karena kebodohannya, bi ghairi ilmin. Telah kita sampaikan penjelasan dulu juga sebelumnya, Sekolopedi Nasihat, akan juga bahasan pernah kita bahas dalam kitab Talbisu Iblis oleh Imam Ibn al-Jauzi, bagaimana tipu daya iblis, kenapa mereka mudah untuk menyesatkan anak manusia, anak Adam. Di antaranya adalah penyebabnya tidak ada ilmu atau bodoh terhadap ilmu agama. Dan mereka dikatakan kafir oleh Allah, mereka mendustakan hari berbangkit bi ghairi ilmin, karena tidak ada ilmu, tidak ada bukti. Adapun kita, apalagi memahami hari akhirat, memahami perkara-perkara ghaib yang belum terjadi tetapi sudah diberitakan oleh Allah, ini atas dasar ilmu. Ilmu itulah yang menanamkan keyakinan kepada kita dan tidak ada keraguan. Maka orang yang bodoh terhadap ilmu agama sangat berbahaya. Mudah ditipu oleh syaitan, oleh iblis, bahkan akan bisa jatuh kepada kekufuran. Wal'iyadu billah. Bighairi ilmin wala hudan, bahkan tidak ada petunjuk. Mana ada petunjuk kepada mereka, orang-orang kafir tersebut yang mengingkari hari berbangkit? Tidak ada petunjuk. Petunjuk dari siapa? Tidak ada sama sekali. Apalagi dikatakan petunjuk dari Allah, ya, sudah pasti tidak ada Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Wala kitabim munir, begitu juga tidak ada bukti, ya, dari mereka ketika mereka mengatakan tidak adanya hari berbangkit. Dari kitab mana? Rujukan mereka dari kitab mana? Agama mereka? Mereka kalau keberagama, enggak ada. Wala kitabim munir, tidak ada dari kitab yang bercahaya, maksudnya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fa amara asyrafa khalqihi. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan makhluknya manusia dan yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW, ayyuqsima birabbihi, agar bersumpah atas nama Allah. Qul bala wa rabbi. Wa rabbi ini artinya demi Allah. Ya, Rasulullah SAW saja ketika dia mengucapkan itu adalah ucapan yang jujur, tidak pernah beliau berdusta. Apalagi Allah, Allah tidak mungkin berdusta. Ditambah lagi menguatkan dengan lapas sumpah, wa rabbi, atau kita katakan wallahi. Ya, Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah atas nama Allah, ala ba'thihim, bahwa pasti mereka akan dibangkitkan. Tidak cukup hanya dibangkitkan, summa latunabbi'annahum, summa latunabbi'annabi, summa latunabba'unna bima amiltum, bahkan jaza, ya, akan diperintahkan untuk memberitakan kepada mereka jazaihim bi'amalim al-khabitha, Allah pasti memberikan balasan dari amalan-amalan buruk mereka, kekufuran amalan yang paling buruk, pengingkaran terhadap hari berbangkit amalan yang paling buruk, kekufuran yang paling buruk. Pasti mereka akan diberikan balasan oleh Allah dengan keburukan yang dahsyat, yang menyakitkan. Wa takdzibihim bil haqq. Ya, bagaimana mereka mengingkari kebenaran yang datang dari Allah, pencipta mereka, yang memberikan rezeki mereka, yang mengatur mereka, tapi dia mereka mengingkarinya. Takdzibihim bil haqq, kebenaran yang datang dari Allah dan dari utusan Allah Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa dzalika 'ala Allah yasir. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَسِيرًا بَلْ مُعْتَدِرًا بِنِسْبَةِ إِلَى الْخَلْقِ. Walaupun telah kita sebutkan tadi penjelasannya, walaupun perkara berkaitan dengan hari berbangkit ini sangat tidak mungkin. Ya, bagi siapa? Bagi manusia. Manusia tidak bisa membangkitkan, tidak bisa menciptakan. tidak bisa menghidupkan orang yang mati kecuali kita mendapatkan mujizat-mujizat tertentu yang diberikan kepada seperti Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu kan dia diberikan oleh Allah mujizat. Tidak, nabi-nabi yang lain tidak bisa. Ya. Tapi tetap orang yang dihidupkan lagi itu dia mati juga. Kembali karena ajalnya. Sebab itu kalau dilihat kepada kemampuan makhluk, kemampuan manusia ini tidak mungkin. Wa in kana asiran, walaupun itu adalah merupakan sulit bagi manusia. Ya. Fa in qawahum kullum, walaupun mereka saling menguatkan untuk ya mengadakan atau untuk menciptakan sesuatu yang sulit seperti hari berbangkit. Law ijtama'at 'ala ihya'i mayyitin wahid. Lah kita sebutkan tadi semua makhluk, semua manusia berkumpul dan bersepakat untuk menghidupkan orang yang telah mati satu orang saja. Ya, satu orang saja. Jangan yang sudah mati ribuan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu, tapi yang mungkin baru mati dalam beberapa menit yang lalu betul-betul mati. Adakah sanggup mereka untuk menghidupkan satu orang ini saja? Tidak. Demi Allah, ini tidak mungkin. Ini sangat berat bagi mereka. Ma qaddaru ala dzalik, mereka pasti tidak sanggup untuk melakukannya. Wa amallah, adapun kalau dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kemudian hilang atau mati, dan pasti Allah sanggup menghidupkan atau mengadakan yang sudah ada setelah matinya. Sesuatu yang tidak ada sama sekali saja bisa dikatakan oleh Allah ada, kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka disebutkan oleh Syekh Sa'di, adapun Allah Subhanahu wa taala fa innahu idza arada amran, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu perkara untuk terjadi, fa inna ma yaqulu lahu, cukup dia Allah ya al-qadir, al-qawi, al-aziz, al-alim, al-hakim mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an seperti yang telah kita bacakan tadi, ini dalam surat Az-Zumar. Di akhir-akhir surah Az-Zumar, qala ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, dan ketika ditiupkan sangkakala yang pertama itu menghancurkan langit dan bumi beserta isinya, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka terkejutlah dan matilah siapapun dari makhluk Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, illa man syaa Allah. Ini telah kita sebutkan tadi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Tapi penjelasannya jelas di dalam pembahasan akidah ini juga disebutkan oleh para ulama, dan para ulama tafsir juga menjelaskan kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah dikatakan terakhir, yaitu malaikat Jibril, maka yang terbaik sayyidul malaika. Yang lain sudah mati semua malaikat, manusia semua mati, binatang dan tumbuhan semua tidak ada lagi, hancur. Kecuali malaikat Jibril, malaikat Israfil karena dia meniupkan sangkakala, kemudian malaikat maut yang dia akan mencabut juga akhirnya nyawa malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Tinggal dia sendiri, maka Allah mencabut nyawanya. Mencabut nyawa malaikat, maka tidak ada lagi yang ada di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa man syaa Allah. Sudah mati semua, sudah berada di alam barzakh. Thumma nufikha fihi ukhra. Sambungan ayatnya, kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil yang telah dihidupkan kembali untuk meniupkan sangkakala yang kedua, ya, fa idahum qiyamu yandurun, maka berdirilah semua manusia yang telah berada di alam barzakh, mereka hidup kembali dan dikatakan hari berbangkit, fa idahum qiyamu yandurun. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dijelaskan dalam beberapa penjelasan tafsir, di antaranya kita akan bacakan ya, di antaranya di dalam tafsir Al-Wasit. Tsumma haka subhanahu Mazaimil jahidina lil ba'th wal hisab. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 7 ini bagaimana kedustaan atau kebohongan atau perkiraan yang dusta, batil dari orang-orang yang mengingkari hari berbangkit dan hari hisab, perhitungan. Warada alaihim bima yubtiluha, dan Allah membantah mereka yang membuat batalnya pemahaman mereka, batilnya keyakinan mereka. Wada'ahum ilal iman. Bahkan Allah SWT mengajak mereka, mendakwahi mereka atau memerintahkan mereka untuk beriman. Ya, bilhaqi, dengan kebenaran yang telah Allah sampaikan, yang telah disampaikan oleh utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haddahum 'alal 'amalis shalih. Oleh sebab itu Allah ketika mengatakan ada hari berbangkit dan ada hari pembalasan, maka Allah banyak dalam ayat Al-Qur'an menganjurkan manusia, memberikan motivasi manusia agar banyak beramal saleh di dunia. Alladzi yanfa'uhum yaumal qiyamah, yang amalan ini akan memberikan manfaat pada hari kiamat ketika dibangkitkan semua manusia. Ya, wa basyara almu'minina bima yasrahu sudurahum. Dan juga dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah SWT memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin yang akan membuat lapangnya dada mereka, ya, tenangnya hati dan jiwa mereka. Wa bayyana anna kulla syai'in fi hadzal qaun, menjelaskan, yaitu Allah menjelaskan sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam ini yasirun biidznihi ta'ala wa iradatihi, semua itu mudah bagi Allah untuk menciptakannya, untuk mematikannya, untuk kembali membangkitkannya. Sebab itu Allah mengatakan sa'amal ladzina kafaru, dan Allah membantah perkiraan batil dari orang-orang kafir yang mengatakan allay yub'atsu. Dia katakan az-za'mu adalah idi'a'ul ilmi. Aku ngaku berilmu tapi bodoh, tidak berilmu. Dia katakan az-za'mu matiyatul kadhib. Ya, za'mun itu perkiraan, itu kira-kira kedus adalah merupakan temannya kedustaan. Maka ya, para ulama tafsir telah menjelaskan kepada kita yang terakhir telah kita sebutkan tadi. Ya, Allah menyebutkan kul bala, katakanlah Muhammad, bahkan itu adalah sesuatu yang pasti. Kul bala wa rabbi, ditambah lagi dengan lafaz sumpah demi Allah. Yadhkuru fil jawab, Allah memerintahkan untuk menjawab mereka, orang-orang kafir tersebut. Li isbatin nafi fi kalamin sabiq, itu untuk menetapkan tidak adanya kebenaran dari perkataan mereka. Maksudnya adalah isbatu ma nafau wa huwal ba'ats, itu menetapkan apa yang telah mereka tidakkan, mereka tiadakan, maka kita menetapkannya itu hari berbangkit. Sa'amal ladzina kafaru min ahli Makkah wa asbahihim. Dan ini adalah yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang kafir dari penduduk Mekah dan yang sama dengan mereka dari kaum musyrikin yang hidup. Anhum lai yubatu, sungguhnya mereka mengatakan mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat, yaumul kiamah, li anil ba'tha wa yataratabu alaihi min hisabin bizamhi muhal. Karena mereka hanya berpikir dengan akal mereka yang pendek, ilmu mereka bahkan yang tidak ada, dan hanya melihat sesuatu yang nampak, itu yang mereka yakini. Perkara-perkara gaib mereka tidak yakini. Ya, karena mereka mengatakan hari berbangkit dan apa yang ada setelah hari berbangkit dengan tahapan-tahapan perhitungan amalan hisab, mereka mengatakan ini mustahil, ini tidak mungkin sama sekali. Kullahum ayyuhar rasul kalim. Sebab itu Allah melanjutkan ayatnya, katakanlah kepada mereka, orang-orang kafir tersebut, wahai Rasul Al-Karim, wahai Muhammad SAW, ala sabilil jazm wal yaqim. Dan penyampaian ini ya untuk memberikan keyakinan yang kuat pada dirimu, pada para sahabatmu, dan juga orang-orang yang masih ragu dari kaum ya kafirin, dari orang-orang kafir. Kadzabtum bima taz'umuna, kalian telah berdusta apa yang telah kalian katakan tersebut, bahwa tidak ada hari berbangkit dan tidak ada hari hisab. Wallahi la tub'atsuna yaumal qiyamah. Tapi sebaliknya sebenarnya adalah demi Allah wa rabbi kul bala wa rabbi, ya, la tub'atsuna yaumal qiyamah, pasti kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Tsumma latunabauna bima amiltumuhu fid dunya min a'mali sayyi'ah, dan pasti kalian akan menerima ya, catatan amalan kalian yang diberitakan oleh Allah dari apa yang telah kalian lakukan di dunia dari amalan-amalan yang buruk. Walatuhasabanna, dan pasti kalian akan dihisab, diperhitungkan amalan kalian alaiha di hari akhirat, hisaban asiran, dengan hisab yang sulit, dengan hisab yang menyulitkan. Orang-orang mukmin dikatakan hisaban yasira, dihisab juga, perhitungkan, tapi dimudahkan oleh Allah. Ataupun orang-orang kafir, apalagi mendustakan hari berbangkit, hisaban asira, mendapatkan hisab, perhitungan yang menyulitkan. Ini azab yang mereka terima sebelum diazab di dalam api neraka jahanam. Ya taratabu alaihi al-ilqa bikum finnari waji'a finnafi za'mim bil jumlatil al-qasamiyah. Dan ini yang akan membuat mereka akan mendapatkan azab Allah di dalam api neraka. Ya, ini juga mendatangkan bagaimana menafikan, menidakkan anggapan mereka yang batil tersebut dengan menggunakan lafaz sumpah. Ya, wa rabbi latuba'atsunna. Qul bala wa rabbi latuba'atsunna tsumma latunabba'unna. Lita'kidi amril ba'ts alladzi nafau. Untuk menguatkan dengan lafaz sumpah tersebut, perkara hari berbangkit itu pasti ada. Ya, walaupun mereka mengingkarinya dengan menggunakan huruf lan, lai, ya. Mereka mengatakan lai yub'atsu. Walibayani annal ba'tsa wa ma yatarattaba 'alaihi min thawabin wa 'iqab. Dan begitu juga Allah menjelaskan setelah hari berbangkit atau manusia telah dibangkitkan, dan apa yang ada di hari akhirat tersebut dari pahala, dari balasan kebaikan dan azab. Ya, amrun sabitun subutan qat'iyan. Ini adalah perkara yang tidak bisa dibantah dan perkara ilmu yang sangat kuat. Qat'i, bukan dhanni, bukan perkiraan, bukan sangka-sangka sebagaimana sangkaan orang kafir, tapi ini ilmu dari Allah. Adapun firman Allah, "Tsumma latunabba'unna bima amiltum irtiqa fil ita fil ital," itu terus menjelaskan apa yang akan dilakukan setelahnya oleh Allah SWT, itu adanya pemberitaan amalan kalian, bukan hanya dibangkitkan. Kulaum, katakanlah kepada mereka Muhammad, innakum lan tuba'atu fahas, sesungguhnya kalian bukan hanya tidak dibangkitkan sebagaimana anggapan kalian tidak dibangkitkan, ya, bal satu ba'atsuna, bahkan jelas kalian akan dibangkitkan. Tsumma tajiduna ba'da dzalika, bahkan kalian akan mendapatkan sesudah kalian dibangkitkan, ma huwa asyaddu minal ba'tsi, itu adalah lebih nyata, lebih besar perkaranya setelah dibangkitkan. Ala wa huwa ikhbarukum bi amalikum sa'iha, itu Allah akan memberitakan semua amalan-amalan keburukan kalian. Tsumma iltiqa bikum finnari ba'da dzalika, kemudian kalian sumal ilqa, bukan iltiqa, sumal ilqa, kemudian akan melemparkan kalian, wahai orang-orang kafir, ke dalam neraka jahanam setelah itu. Dihisab dengan hisab yang berat, sudah menyakitkan, sudah mengazab, membuat azab bagi mereka, tambah lagi diazab dengan azab yang lebih parah dan lebih pedih dari hisab itu sendiri, yaitu masuk dalam neraka jahanam. Kemudian wa yatarattabu 'alaihi min hisabin wa 'iqab, apa yang akan ada di hari akhirat dari perhitungan amalan untuk mereka orang-orang mengingkari tersebut, orang kafir, dan hukuman azab yang pedih untuk mereka. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah ayat yang bisa kita ambil dari surah Taghabun ayat 7 ini, pertama, ayyuhal mu'min, terkhusus anda wahai orang-orang beriman. Ini disebutkan di sini adalah orang-orang kafir. Maka anda orang beriman mengambil pelajaran dari firman Allah surah At-Taghabun ayat 7 ini, annal ba'tsa haqiqatun kainatun la mahala. Sesungguhnya hari berbangkit itu adalah sesuatu yang pasti, hakikat yang benar, bukan hayalan. Sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak, la mahala. Wa ma min ahadin illa sayukallimuhullah, sebagaimana kita mengetahui dalam satu hadis, dan tidaklah ada dari seorang kalian ketika sudah dibangkitkan kecuali Allah akan berbicara dengan masing-masing kalian wahai manusia. Laisa bainu wa bainahu tarjaman, tidak ada di antara Allah dan di antara manusia tersebut ketika Allah mengajak berbicara, tidak ada penterjemah, tidak ada perlu istilahnya perantara, langsung, ya, mereka mengerti dengan bahasa Allah sangat jelas. Mereka mengerti juga dengan apa yang Allah tanyakan. Allah akan berbicara dan bertanya kepada mereka di hari berbangkit, Ya, maka tentunya nasihat kepada kita yang hidup mendengarkan nasihat ini, mendengarkan ayat-ayat Allah ini sebagai cambuk bagi diri kita untuk nasihat yang sangat agung, sangat besar. Wa idda li hadzal mashhad amalan. Maka di dunia persiapkanlah. Ketika Anda belum menyaksikan keadaan di hari kiamat yang mengerikan, yang menyulitkan hisabnya, yang panjang sekali puluhan ribuan tahun, ya, berada di atas mereka semua adalah matahari yang sangat dekat 1 mil, yang membakar mereka, yang menenggelamkan mereka dalam keringat, mereka yang sangat panas merasakannya di alam akhirat. Bagaimana mengerikannya hisab-hisab tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat orang akan bergetar jiwanya dan sangat menakutkan. Sebelum kalian bertemu dengan hari ini, fa'idda lihat dal masyad, maka persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi hari ini. Dengan apa? Amalan, dengan beramal. Dengan beriman dan beramal saleh. Ya, yuzlifuka min ridha maula, kamu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah ayat yang kedua kita bacakan, kaifala yakunul ba'thu 'ala Allah hayyinan yasiran. Bagaimana dikatakan sesuatu yang sulit menurut anggapan manusia, memang tidak bisa mereka. Tetapi ini adalah mudah bagi Allah. Enteng, ringan dan mudah bagi Allah yaitu adanya hari berbangkit. Allah menciptakan ada hari berbangkit. Maqad khalaqal kauna kullah ala 'azamatihi min 'adam, telah kita sebutkan tadi, ya, gunakan akal kita, fitrah kita, baca ayat Al-Qur'an, beriman kita. Bagaimana Allah telah menjelaskan kepada kita, Allah telah menciptakan alam semesta yang sangat banyak ini semuanya dengan keagungan Allah tanpa makhluk itu ada sebelumnya. Apakah Allah lemah, Allah tidak sanggup? Ya, Allah mengatakan kun fayakun, jadi. Ya, apalagi sesuatu yang sudah ada kemudian tiada dalam arti mati, tapi mereka berada di alam barzakh, itu tambah mudah Allah mengadakan atau menghidupkan mereka kembali dan berada di hari berbangkit. Khalqan jadidan bu'ithal ba'sul basyari khalqan jadidan, yaitu telah membangkitkan manusia, atau bu'ithal basyaru, telah membangkitkan manusia dalam keadaan makhluk tubuh yang baru, ya, walaupun mereka sudah hancur, ya, di tanah, di dalam alam barzah. Demikian dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pertama sebagai penjelas bagi kita dari Al-Quran akan menambah iman kita kepada hari berbangkit. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatan iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kita buka Q&A yang mana di 0811-7530 yang ingin bertanya secara langsung, atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Nam, halo, assalamualaikum. Baik, kita coba.

Baik, kita coba angkat penelpon. Ya.

0: Halo, assalamualaikum. Dari siapa di mana, Ibu?
1: Dari Ibu di Pekanbaru, Pak Bu.
0: Ya, silakan dengan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dari,
1: Mungkin
2: ya silakan, Bu.
1: nggak di luar tema pertanyaan saya, Ustaz.
2: Iya, Bu,
1: Ini
2: silakan.
1: mengenai hari pembangkit itu, kita kan di sini di Malaysia itu kan ada orang berada, ada orang susah. Di saat kita, tapi kalau di ibadah kita semuanya kan ukurannya sama.
2: Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Diulangi lagi, kurang jelas, putus-putus.
0: Silakan, Ibu. Ya, silakan, Ibu.
1: Bagaimana kita menyikapi ribal badha orang yang kaya dengan orang miskin itu, Ustaz? Istilahnya dengan kesenjangan sosial yang berbeda, tapi kita beribadah standarnya sama. Ya, secara penyelenggaraan biasa dan sebagainya kan sama kita posisinya, tapi dengan kondisi kita berbeda kan dia lebih nyaman dengan keadaannya. Kayak di sekarang ini kan udah cuaca panas, dia bisa beribadah di tempat ber-AC, sedangkan yang orang miskin ini enggak gitu. Atau dia istilahnya dengan bangun tidur tuh kayak udah ada diberikan dunia, udah ada semua. Sedangkan miskin ini dia mikirkan kerja, jadi nafkah dulu. Jadi kadang godaan terbesar sehingga ibadah itu jadi enggak di ke depan, di kebelakang kang gitu kan. Bagaimana nanti perhitungannya di hari akhir itu, Ustaz? Apakah ada istilahnya hiburan dari kita yang kaum yang tidak berada gitu, Ustaz?
0: Baik.
1: Ada rasa iri lah sekarang nih kita di dunia ini gitu, Ustaz.
0: Iya, Bu. Baik, Ibu.
1: Jadi bagaimana perhitungannya besok di akhir itu, Ustaz?
0: Ya, cukup, Ibu.
1: Assalamualaikum.
2: Kesimpulan Bu Mawin.
0: Kesimpulan dari pertanyaan Ibu ini Ustaz tentang kesenjangan ibadah antara
2: orang kaya miskin.
0: Ada sedikit kecemburuan
2: mungkin
0: dalam fasilitas yang Allah berikan. Dan ini terjadi yang seperti kisah dari sahabat itu Ustaz. Tentang kelebihan orang kaya ini Ustaz.
2: Pertanyaan Ibu tuh.
0: Ya, mengenai itu bagaimana di akhirat nanti, Ustaz?
2: Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT dan kepada ibu yang bertanya, jazakallahu khairan. Ya, tentunya kita memahami permasalahan ini kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, melihat dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama. Dan sebagai contoh sudah disebutkan tadi, yaitu ada kehidupan para sahabat. Ya. Kalau dikatakan secara umum kesenjangan sosial sebenarnya tidak, tetapi ini merupakan takdir Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam mentakdirkan sesuatu, khususnya takdirul qauni yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa seorang itu memilih dalam arti yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi berupa harta, kekayaan, berupa kemiskinan, ya. Tidak punya apa-apa, maka ini adalah merupakan takdir Allah. Dan segala sesuatu ada hikmahnya. Kalau kita mendapatkan, kita memiliki harta banyak, bersyukur kepada Allah. Itu yang disebutkan ajaban diambil mukmin. Apabila seorang mukmin itu, ya maksudnya menakjubkan perkara seorang mukmin, in asabahu sarra syakara fakana khairul. Apabila diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Karena dia tahu bahwa yang berikan itu ada Allah, bukan karena kemampuannya. Sebenarnya dia sama dengan orang lain, tapi Allah memberikan kelebihan. Maka dari ayat yang lain dikatakan, la in syakartum la zidannakum. Orang yang mendapatkan nikmat, dia semakin bersyukur kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan menjadikan fasilitas dunia tersebut sebagai ya mendekatkan diri dan semakin kuat beribadah. Bukan semakin jauh, bukan semakin lalai. Begitu juga wa in asabahu dharra, apabila Allah SWT memberikan hal-hal yang berupa mudarat, ujian berupa kemiskinan, maka kata Rasulullah SAW sabar, dan dia sabar, dan itu adalah lebih baik dari untuk orang tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap jiwa akan mengalami kematian Dan pasti kata Allah, kami akan menguji kalian dengan bisyari wal khair. Kata para ulama tafsir, dengan keburukan dan kebaikan. Dengan contohnya ada dengan keburukan, kemiskinan, wal khair dan kekayaan. Jadi semuanya ujian. Jadi jangan, mohon maaf, kita memandang misalnya kita tidak mampu, kita miskin, lalu kita menganggap Allah tidak sayang. Ini salah. Ya. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis yang luar biasa dari pertanyaan ibu, bisa ini sebagai motivasi bagi orang ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki apa-apa harta, miskin. Ya, Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang miskin, fakir, ya, apalagi dari kalangan para sahabat dan juga yang mengikuti mereka akan masuk ke dalam surga di akhirat.

0: Tapi mereka yang bertanya kepada Rasul dengan amalan yang bagaimana bisa menyaingi atau mengalahkan aman mereka dalam akhirat. Oleh sebab itu ada juga ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sebagai nasihat dari ulama tabi'in. Yang dia mengatakan kalau ada orang-orang atau manusia yang mengajak kamu berpacu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Begitu kita. Maka semua kita bisa menjadi terbaik. Dan ada ungkapan juga ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apakah mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia di sisi Allah, seorang yang kaya yang bertakwa atau seorang miskin yang bertakwa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tergantung dari ketakwaan mereka masing-masing, mereka bisa lebih baik dari yang lain. Bisa jadi orang kaya lebih baik dari orang miskin, bisa jadi orang miskin lebih baik dari orang yang kaya. Jadi kita tidak perlu bersedih. Terima takdir kauni yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan terbaik. Dan adapun hisabnya di hari kiamat, ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi, tergantung ketakwaan, tergantung apa yang mereka lakukan di dunia dari harta mereka. Tentunya kalau kita merasa misalnya beribadah di tempat yang tidak ada AC, panas, keringan, ya udah, ya kita mendulang pahala yang besar dengan ujian yang berat, tetapi kita tidak pernah berhenti beribadah. Di zaman Rasulullah mana ada AC, tapi mereka masya Allah dalam musim panas di tanah padang pasir, tapi mereka subhanallah kuat beribadah, bahkan kuat salat tahajud, puasa sunat, berjihad, bahkan berperang. Tidak ada mereka ngeluh, ya. Cuman kita memang manusia sekarang ini jauh, iman kita semakin lemah, kadang-kadang kita ada perasaan mengeluh, dan ini tidak boleh. Yang sampai kita mendikte Allah. Yang jelas kita menjadi orang yang sabar ketika dapat ujian, sabar ketika mendapatkan nikmat, bersyukur, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita dimana azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, hari ini jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 2 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotiman, sampai di sini kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalaata wattaba'us syahawaat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlak

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwat nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwat nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Ayun.
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
2: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
2: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
2: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia. Lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi. Lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
3: Apa penyebabnya?
2: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar, tipu daya, hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita enggak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.
3: Waja'at sakratul maut bilhaq. Dalika ma kunta minhu tahid. Wanufikha fi s-sur. Dalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
6: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
7: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
6: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini. Sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
8: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan.
4: Hidayah FM
9: إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
10: Maka kita beri judul pelajaran kita pada pertemuan ini dengan akhlak mulia para penyeru di jalan Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin, beliau kemudian menegaskan yang langsung kita terjemahkan perkataan beliau hafizahullah. Apabila seseorang memiliki rasid, memiliki modal keluhuran budi pekerti, dia punya akhlak mulia di dalam dirinya, maka dakwah yang disampaikannya akan lebih bermanfaat dan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kenapa kaum muslimin? Karena lisanul hal, perbuatan kaum muslimin, tindak tanduk itu lebih jelas, lebih nampak, dan itu lebih dipandang daripada sekedar al-maqal, perkataan. Ya, kita mungkin menyampaikan, ya orang bisa dengar, bisa saja melewatkan begitu saja. Tapi ketika yang dilihat bahwa jelas, nampak pada tindakan, pada perbuatan, bagaimana seseorang itu menghadapi ya kejahatan, keburukan manusia, bagaimana dia berbuat baik kepada manusia, bagaimana dia berusaha untuk tidak mengusik dan mengganggu manusia, jelas ini akan memberi pengaruh yang besar bagi orang-orang yang menyaksikan dan melihat itu dengan kepala mata mereka. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tutup penjelasan beliau pada paragraf ini dengan perkataan beliau hafizahullah. Karena itulah, engkau akan mendapatkan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menanamkan modal akhlak mulia pada awal dakwahnya, yaitu berupa kejujuran dalam berbicara dan amanah dalam bertindak. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perhatikan beberapa poin utama dari penjelasan beliau. Pertama, dakwah akan diterima dan lebih luas manfaatnya bila dikemas dan dihiasi dengan akhlak mulia. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa di antara fokusnya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan di fase pertama dakwah beliau pada fatrah Makkiyah, pada periode dakwah di kota Mekah, selain mendakwahkan akidah yang sahihah, beliau juga mendakwahkan kepada al-akhlakul karimah. Ini yang kedua. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat akan dapati surat atau ayat Makkiyah selain fokusnya pada pembenahan atau penyucian batin, hati dan keyakinan manusia, maka ayat dan surat Makkiyah juga fokus pada perbaikan dan pembenahan akhlak manusia. Itu bisa kita lihat pada ya ayat-ayat atau surat-surat yang masyhur kaum muslimin. Ada surat Al-Humazah, ada surat Al-Masad tentang Abu Lahab dan istrinya, ada surat At-Takatsur, dan surat-surat yang lainnya. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, beliau menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak mulia tak hanya menyampaikan, tapi beliau juga mengamalkan dan mencontohkan. Karena bagaimanapun kaum muslimin, fitrah manusia mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Manusia menyenangi perbuatan-perbuatan yang mulia. Manusia membenci dan tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang buruk lagi tercela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa manusia kepada fitrah mereka. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikut beliau hafizahullah bawakan beberapa contoh yang bisa kita dapatkan pada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, kaum muslimin, sebelum kita bawakan beberapa cuplikan contoh yang beliau paparkan, memang tidak semua kaum muslimin, beberapa contoh yang beliau paparkan kita nukilkan dengan beberapa catatan atau nukilan tambahan dari beberapa rujukan dan penjelasan para ulama yang lainnya. Kita akan mulai sebelum menyebutkan contoh-contoh ini dengan sebuah ayat yang mulia yang terdapat di dalam surat Fussilat. Di dalam surat Fussilat ayat 33. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, perhatikan ayat yang mulia ini dan camkan baik-baik. Tidakkah saya dan Bapak Ibu ingin menjadi bagian mereka yang Allah Tabaraka wa Ta'ala puji, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggikan derajat dan kedudukan mereka di dalam kandungan ayat yang mulia ini. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allah Azza wa Jalla mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan penegasan. Jawabannya tidak ada dan sudah pasti apa yang Allah sebutkan inilah jawaban yang sebenarnya. Siapakah kata Allah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala? Kaum muslimin, menyeru, menyampaikan dakwah itu adalah kewajiban yang ada di atas pundak setiap kita. Walaupun melakukannya tentu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Tapi intinya semua kita menyeru ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya, Bapak Ibu, para orang tua. Yang menjadi objek dakwah kita pertama itu adalah keluarga. Maka kita mengajak keluarga kita ke jalan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk menegakkan salat dan bersabarlah. Bersabar kita dalam menegakkan salat, jaga salat kita, dan bersabar kita dalam mengajari, mengarahkan, mengingatkan keluarga untuk salat. Bukankah itu seruan ke jalan Allah? Semua kita kaum muslimin. Ya. Walaupun tentu perlu dipahami sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu tidaklah dakwah di jalan Allah hanya berlaku di mimbar-mimbar dan di meja-meja kajian saja. Tidak. Semua muslim, semua mukmin menyeru. Siapa yang diseru pertama? Dirinya. Siapa yang kemudian diseru? Ya keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kewajiban berdakwah itu ada di pundak masing-masing kita. Maka ketika kita memahami itu kaum muslimin, bila dakwah memang harus kita serukan, harus kita sampaikan, dan tidak boleh keluar dari tuntunan agama, kemudian tidak boleh melewati batas kemampuan kita, jangan berbicara, memerintahkan, atau mencegah dan melarang tanpa kita memiliki ilmu, mengharuskan saya dan Bapak Ibu untuk belajar ilmu agama. Kalau tak, bagaimana kewajiban dan amanah ini bisa kita tunaikan? Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengambil sebuah sikap, kata Allah Azza wa Jalla, mau itu sebuah perkataan, mau itu sebuah tindakan, mau itu sebuah perintah atau larangan, atau sebuah statement pernyataan yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka kaum muslimin, ini adalah seruan dari Allah. Tidakkah engkau ingin menjadi orang yang lebih baik? Kata Allah Azza wa Jalla, perkataannya itu menyeru manusia ke jalan Allah. Membawa manusia untuk ingat kepada Allah. Mereka melakukan kebaikan dan mereka berkata bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ayat ini kaum muslimin, surat Fussilat ayat 33 dibawakan oleh para ahlul ilmi untuk menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan yang Allah nyatakan terhadap orang-orang yang mau menyeru di jalan Allah Azza wa Jalla. Menyeru di jalan Allah Azza wa Jalla, mengajak untuk kembali kepada Allah, mengingatkan manusia kepada Allah, itu bukan hanya kewajiban bagi mereka yang belajar di pondok pesantren saja. Bukan kewajiban bagi para ustadz saja. Bukan kewajiban bagi para ulama saja. Enggak. Semua muslim. Bila demikian kaum muslimin, mana mungkin kita bisa menyeru, mengajak, apabila kita tidak memiliki ilmu. Faqidu syai' la yu'tih. Yang tak punya apa-apa, apa yang bisa dia berikan? Oleh karena itu, bersemangatlah kita dalam belajar ilmu, yang dimaksudkan ilmu agama, agar kita punya kemampuan, punya ya pegangan untuk apa yang kita sampaikan dan yang kita serukan. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin. Kembali kepada perkataan atau pemaparan Syekh Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Beliau memuat di sini beberapa contoh atau beberapa cuplikan dari sirah Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Tak kala turun ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia di dalam surat Asy-Syu'ara 214. Allahu jalla sya'nuhu mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Rasul kami, berilah peringatan kepada karib kerabatmu, kepada keluargamu. Ini sudah datang perintah. Ketika Allah menurunkan wahyu kedua, kum fa'andir, berdirilah, beri peringatan. Lalu kemudian Allah mengarahkan, mulai beri peringatan itu dari keluarga. Maka Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, disebutkan naik ke atas bukit Safa. Naik ke atas bukit Safa. Lalu kemudian beliau menyeru. Beliau mengatakan, ya Bani Fihir, ya Bani Adi. Beliau panggil satu-satu. Maka ma'asyiral muslimin disebutkan mereka yang diseru dipanggil. Juga orang-orang Quraisy semuanya berkumpul mendengar Muhammad alaihi salatu wassalam menyeru dan memanggil mereka. Menunjukkan kaum muslimin, mereka itu betul-betul menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kaum muslimin, sebelum itu mereka mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang apabila ia menjadi sosok yang dicintai, maka seruan dan panggilannya akan dijawab. Perintah dan titahnya akan dikerjakan. Kenapa? Dia sudah menjadi sosok yang dicintai, dikagumi. Nah, kaum muslimin, sebelum kita lanjutkan, ada tiga perkara yang perlu kita pahami.

sosok yang boleh dikatakan secara postur tubuhnya adalah sosok yang ideal. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang membuat seorang itu dicintai, dia akan dihormati, bahkan dikagumi. Yang kedua adalah kemuliaan akhlak. Jadi kalau dia enggak punya yang pertama, dalam artian enggak punya ketampanan kalau dia seorang pria, enggak punya kecantikan kalau dia seorang wanita, tapi dia punya keindahan pada akhlaknya, pada perilakunya, maka dia akan dicintai, dia akan dikagumi. Meskipun kaum muslimin pada postur badannya ada kekurangan. Kekurangan itu akan tertutupi dengan kemuliaan akhlaknya. Jadi mata manusia, ingatan manusia, kalau menyebut dia atau disebut namanya itu lebih tertuju kepada kemuliaan akhlaknya. Dan tidak sama sekali orang-orang mengingat atau menyebut-nyebut kekurangan pada postur badannya. Oh fulan, fulan tu elok laku. Ha, begitu. Ya. Oh fulan, masya Allah, orangnya baik, menyenangkan. Itu yang dilihat oleh orang. Ya. Meskipun mungkin ada orang yang mengatakan, enggak do bang, fulan tu matonyo, ya, kabua sabalah, misalnya seperti itu. Ya, atau fulan itu bang kulitnya ya, kalam bang, kulitnya gelap, hitam, begitu. Ya, orang yang mendengar itu akan memberikan pembelaan. Ush, mungkin ya kekurangan yang kau lihat dari dirinya itu adalah kelebihan yang Allah letakkan pada dirinya. Ya, buktinya apa? Meskipun kulitmu lebih cerah daripadanya, tapi akhlaknya dia itu lebih indah daripada akhlakmu. Ah, kaum muslimin. Tetap juga yang diingat orang disebut orang itu apa? Akhlak. Dua. Yang ketiga. Apa yang membuat orang menjadi sosok yang dicintai, dihormati? Yang ketiga adalah kebaikan atau kebermanfaatan yang bisa dia berikan, dia bagikan kepada manusia. Orang-orang dapat kebaikan dia. Orang-orang merasakan manfaat dari keberadaannya. Nah, ini tiga faktor. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin. Ketiga-tiga faktor ini ada pada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang sangat sempurna. Beliau alaihi salatu wasalam sosok yang tampan, beliau tampan. Ya. Beliau disebutkan postur tubuhnya tak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Orang-orang akan kagum melihatnya. Sosok yang karismatik. Itu baru dari postur tubuhnya. Kemudian akhlaknya, apa yang mau kita bicarakan dan apa yang mau kita perdebatkan. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Allah Azza wa Jalla yang telah memuji beliau. Dua. Yang ketiga, kebaikan, ya, jasa dan manfaat yang diberikan. Beliau alaihi afdalus salah wa atammus salam. Paling besar jasanya bukan hanya untuk kita, bahkan untuk manusia. Bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau orang tua kita kaum muslimin, tanpa kita mengecilkan kebaikan dan jasa mereka, semoga Allah merahmati dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Orang tua menjadi sebab kita bisa keluar dari gelapnya rahim menuju terang benderangnya dunia. Itu orang tua. Tapi Muhammad alaihi afdolus salah wa atammus salam membawa kita dari gelapnya kesyirikan menuju terang benderangnya ketauhidan. Kalau orang tua punya jasa besar menghadirkan keselamatan dunia, maka Nabi Muhammad SAW kehadirannya, segala perjuangan dan pengorbanannya alaihi salatu wassalam adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita dunia dan akhirat.

0: sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, keperluan dan kebutuhan kita kepada pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih besar daripada keperluan dan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kalau kita enggak makan, kita enggak minum, yang rusak cuma dunia kita. Tapi kalau Allah tabaraka wa ta'ala tak beri kita anugerah dan karunia untuk apa? Mengikuti dan menaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintahnya, yang akan hancur dunia dan akhirat. Jadi ma'asyiral muslimin, besar. Ketiga perkara tadi itu terkumpul pada beliau. Wajarlah beliau alaihi salatu wasallam menjadi sosok yang paling terkemuka, yang paling terpandang, yang paling terhormat. Ini dia. Kaum muslimin lihat apa kata yang meriwayatkan hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, orang-orang Quraisy, Bani Fihir, Bani Adi, semuanya kumpul. Semuanya ngumpul. Itu Muhammad loh manggil kita, ngumpul semua. Bahkan disebutkan, seseorang yang berhalangan untuk hadir karena ada halangan, itu sampai mengutus seseorang. Mungkin yang diutus itu budaknya. Pergilah sana tuh. Muhammad SAW tuh manggil tuh. Pergi sana, tolong wakili saya. Begitu kaum muslimin. Ya, orang-orang memuliakan, menghormati beliau. Bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslimin tentu mengetahui beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang al-amin. Jujur dalam pembicaraannya dan amanah di dalam perbuatannya. Nah, kaum muslimin beliau panggil. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai kalian semua yang ada, wahai orang-orang Quraisy, apa menurut kalian bila ku kabarkan kepada kalian ada pasukan musuh di sebuah lembah, atau ada pasukan musuh di balik bukit ini siap untuk menyerang kalian, bersiap-siap untuk menghabisi kalian? Akuntum musaddiqi, apakah kalian semua percaya dengan perkataanku? Apakah kalian semua akan membenarkan berita yang kusampaikan, yang kubawakan ke hadapan kalian? Beliau mengatakan, bila aku sampaikan. Artinya kaum muslimin, beritanya enggak ada. Apa yang beliau sampaikan itu enggak ada. Tapi sekiranya ku sampaikan ada pasukan musuh yang bersiap-siap untuk menyerang kalian, berita itu datangnya dari aku, apakah kalian akan percaya? Apa jawaban mereka? Qalu na'am. Ya, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami enggak pernah mendapati engkau kecuali berkata dengan perkataan yang benar, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami enggak pernah mendapati engkau itu berbohong. Maka kalau benar berita itu, ada pasukan musuh di balik bukit sedang bersiap-siap untuk menyerang kami, dan itu datangnya darimu, kami pasti percaya. Karena kami enggak pernah mendapati engkau berbohong. Kaum muslimin lihat, orang yang berakhlak mulia itu dihormati oleh kawan dan diakui oleh lawan. Itu orang yang berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beritanya enggak benar kaum muslimin. Ketika mereka semuanya membenarkan, betul kami percaya wahai Muhammad kalau itu berita datang daripadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, baik. Itu beritanya ya, enggak benar. Aku kabarkan kepada kalian, kalian percaya. Sekarang ku kabarkan kepada kalian berita yang benar. Beritanya benar, disampaikan oleh sosok yang benar. Dan kalian pun membenarkan. Apa beritanya? Sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah. Mengingatkan kalian. Dan ingin menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Semuanya terdiam, kaum muslimin, hening. Kenapa? Mereka seakan-akan terkunci oleh jawaban mereka yang pertama. Tadi beritanya enggak benar. Ya, itu enggak betul-betul ada. Cuman yang menyampaikan berita itu aku, kalian bisa percaya. Sekarang ku sampaikan kepada kalian beritanya benar, yang menyampaikannya aku. Gimana? Mereka semua terdiam, kaum muslimin. Lihat bagaimana kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, di dalam berretorika, di dalam menegakkan hujah sallallahu alaihi wasallam. Terdiam, terkunci oleh ucapan mereka sendiri. Mau dibilang percaya berarti beriman. Nah, mau dikatakan enggak percaya, tadi berita yang enggak ada tapi datang dari beliau dibenarkan. Sekarang beritanya benar, datang dari beliau, kenapa pula didustakan? Berarti kalian enggak konsisten dengan apa? Dengan ucapan kalian. Wah, kalian ini orang pelin-pelan. Ya, orang Quraisy tentu apa? Jaga gengsi juga. Kok muslim ini gimana ya? Kita ini susah jadinya nih. Nah, di dalam keheningan itu berdirilah Abu Lahab. Dia angkat kedua tangannya lalu dia berkata, "Tabban laka ya Muhammad. Celaka kau wahai Muhammad." Sambil mengangkat kedua tangannya, "Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana? Untuk ini kau kumpulkan kami untuk mendengarkan celotehmu, untuk mendengarkan omonganmu?" Nah, Abu Lahab apa? Mengedepankan kesombongan. Ya, mulai unjuk diri dengan apa? Dengan kedudukan dia. Padahal kaum muslimin, yang dia cela, yang dia maki itu siapa? Ponaannya sendiri. Ya, anak dari saudaranya sendiri. Harusnya kan dia dukung. Harusnya seorang mama itu kemenakan ambo tuh. Nah, begitu kaum muslimin, ini enggak, celaka kaum Muhammad. Allah tabaraka wa taala enggak tinggal diam. Allah turunkan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Kalau kau mengatakan celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari, maka untuk engkau wahai Abu Lahab kebinasaan dan kehancuran sampai tegak kiamat nanti. Makanya surat Al-Lahab dan Al-Masad itu tercantum dalam Al-Qur'an dan terus kita baca dan dibaca oleh kaum muslimin. Yaitu menjadi kesengsaraan dan kehinaan untuk Abu Lahab, dia dan istrinya. Nah, poinnya kaum muslimin sudah kita sebutkan tadi. Bagaimana orang-orang Quraisy yang mendustakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat yang sama mereka mengakui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang jujur dan benar. Ini contoh pertama dibawakan oleh Syekh. Kita akan lanjutkan contoh yang kedua setelah kita mendengarkan azan sholat isya dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu Saudara Saudari, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh yang kedua dari kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan dakwah beliau kepada umat manusia. Hadis yang mulia berisikan kisah hadis yang panjang kaum muslimin. Kita ambil cuplikan yang berhubungan dengan pembahasan kita. Hadis ini berisikan kisah tentang pertanyaan salah seorang raja, Heraklius, kepada salah seorang pemuka Quraisy yang bernama Abu Sufyan sebelum beliau memeluk Islam. Disebutkan ma'asyiral muslimin bahwa ketika raja ini Heraklius menerima surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyurati para raja, ya, menyeru mendakwahkan mereka ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Surat itu diterima oleh Heraklius. Dan ia mengetahui bahwa ada rombongan dari orang-orang Quraisy yang sedang berdagang di Syam. Dia tahu itu. Maka ia pun mengirim utusan untuk menemui mereka, rombongan para pedagang dari orang-orang Quraisy tersebut, guna menggali informasi tentang siapa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyurati dia. Siapa ini? Ya, menyurati beliau lalu mengajak dia untuk memeluk agama Islam. Siapa ini orang? Maka Heraklius dengan kecerdasannya, dia tahu ada para pedagang Quraisy di Syam. Dia akan gunakan orang-orang ini untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang siapa dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diundang. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diundanglah Abu Sufyan dan beberapa temannya, ya, datang ke majlis yang di sana ada Heraklius dan juga ada para pembesar Romawi. Diundang, datang Abu Sufyan dan teman-temannya. Dan perlu diketahui kaum muslimin bahwa ketika undangan dari Heraklius ini atau hiwar dialog ini terjadi, itu sedang masa gencatan senjata antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan dan juga kufar Quraisy. Jadi sedang gencatan senjata, tidak ada peperangan. Justru di sini apa kaum muslimin, bisa terbukti dan akan nampak siapa yang menepati janji, siapa yang mangkir dari janji. Nah, maka ma'asyiral muslimin, Abu Sufyan dipanggil. Mana dia Abu Sufyan? Ya, dan rombongan dipanggil. Lalu kemudian Heraklius mengatur. Lihat kecerdasan dia. Ya, dia mengatur. Dudukkan di dekatku siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang aku jadi nabi ini. Dekatkan ke aku orangnya. Kata Abu Sufyan, sayalah. Saya yang paling dekat nasabnya dengan dia. Oke, kemari kau. Duduk di dekatku, kata Heraklius. Nah, lalu kemudian kata Heraklius kepada bawahannya, rombongan dari Abu Sufyan itu semua suruh duduk di belakang dia, di belakang Abu Sufyan. Suruh mereka duduk, ya, di belakang Abu Sufyan. Lalu kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, tolong sampaikan kepada rombongan yang ada di belakang orang ini,
kalau sekiranya dia berbohong dalam memberikan jawaban dan keterangan kepadaku, kalian harus mendustakannya. Kalian harus katakan apa? Eh, bohong, dia bohong nih. Jadi Abu Sufyan itu dikunci di depan. Duduk kau sini, kau yang paling dekat kan nasabnya dengan dia. Aku ingin bertanya dan jujur. Lalu teman-temannya Abu Sufyan disuruh duduk di belakang menjadi saksi. Dan dipesankan oleh Heraklius kepada penerjemahnya, tolong sampaikan kepada mereka. Kalau laki-laki ini memberi jawaban bohong kepada saya, tolong kalian bohong, kalian nyatakan kebohongan, kalian dustakan dia. Apa kata Abu Sufyan ketika tahu apa makna dari pesan Heraklius tadi? Dia berkata, demi Allah, seandainya aku tak tahu malu, atau bukan karena rasa malu dituduh sebagai seorang pembohong atau pendusta, pasti akan aku karang-karang, akan aku berikan jawaban asal-asalan. Aku akan berbohong kepada Heraklius. Supaya apa kaum muslimin? Enggak terbukti Muhammad SAW itu sebagai seorang nabi. Tapi mau gimana? Dikunci. Kalian di belakang semua jadi saksi. Kalau dia berbohong, kalian dustakan dan sebutkan kebohongan dia. Maka mulai diajukan pertanyaan demi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kaum muslimin, kita singkat saja. Heraklius bertanya tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang ini? Ya, maka dijelaskan oleh Abu Sufyan, nasabnya mulia, datang dari keturunan orang-orang yang baik, terpandang, terhormat. Begitulah kira-kira jawabannya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, nah itu yang berhubungan dengan pelajaran kita. Setelah bertanya tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Heraklius melanjutkan penggalian informasi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Abu Sufyan tentang bagaimana akhlaknya. Apa kata Heraklius? Dia bertanya, apakah ada di antara pengikut Nabi ini, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang murtad karena benci kepada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada yang murtad meninggalkan agama ini? Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Abu Sufyan enggak bisa bohong. Dia jawab, tidak ada. Yang ada kaum muslimin, para sahabat mati-matian, letih lelah, berdarah-darah menjaga keislaman dan keimanan. Disiksa, dipukul, Ammar bin Yasir itu satu keluarga dibunuh. Ya, ibunya Yasir, Sumayyah itu menjadi ibunya Ammar, ya. Sumayyah itu menjadi wanita yang pertama kali syahid dalam sejarah Islam. Nggak ada yang murtad meninggalkan Islam. Mereka benarkan, mereka langsung memegang ya keislaman mereka, menjaga keislaman mereka. Kemudian kata Heraklius, apakah kalian menuduh Muhammad alaihi salatu wasalam ini berdusta sebelum ia menyampaikan ucapannya sekarang ini? Sebelum dia menyampaikan dia seorang nabi, sebelum dia berdakwah, apakah dia sosok yang tertuduh sebagai seorang pembohong dan pendusta? Kata Abu Sufyan, enggak. Tidak. Tidak pernah. Karena memang orang kufar Quraisy kan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita tercinta, sosok yang al-amin. Dia bukan sosok yang tertuduh. Sebelum jadi nabi, dia malah dipuji. Ini yang membuat Heraklius apa? Heran. Setelah jadi nabi, kok malah dimaki? Ya. Justru apa? Yang dia sampaikan itu kebenaran semua. Nah, kata dia, gimana? Dulu sebelum jadi nabi, apakah dia sosok yang pembohong pendusta? Jawabannya, tidak pernah. Apakah dia dulu juga pernah berkhianat? Jawaban Abu Sufyan, tidak. Bahkan sekarang ini, kami sedang dalam masa perdamaian atau gencatan senjata dengannya. Dan ini akan membuktikan siapa yang memegang janji, siapa yang ingkar janji. Siapa yang amanah, siapa yang berkhianat.
Jadi Abu Sufyan jawabannya benar-benar lurus semua, enggak bisa berbohong, enggak bisa memutarbalikkan fakta, enggak bisa. Maka kaum muslimin, apa kata Abu Sufyan di dalam hatinya? Memang enggak ada kesempatan bagiku untuk menyisipkan kata-kata buruk selain pada kalimat-kalimat yang baik ini. Jadi enggak bisa. Karena kalau dia berbohong, di belakang akan apa? Bersuara, bohong. Ini teman-temannya. Ya, pintar nih Heraklius bagaimana menggali informasinya. Padahal waktu itu belum ada AI ya, kaum muslimin jago dia. Ya, intelijennya mantap. Dia menggunakan langsung rombongan yang ada untuk menjadi apa? Saksi dan menjadi sumber informasi. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, fokus kita adalah ketika dia bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kenapa Heraklius bertanya tentang akhlak Nabi? Apakah dia pembohong, dia pendusta, apakah dia berkhianat, dia enggak memegang janji? Maka setelah pertanyaan-pertanyaan diajukan, dia sebutkan alasan dari tiap pertanyaan. Pada pertanyaan tentang akhlak, Heraklius berkata, aku bertanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah kalian menduduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya sekarang? Dia seorang nabi, dia utusan Allah. Ya, engkau menjawab tidak, kata Heraklius. Kau menjawab tidak, dia tidak pernah berbohong, dia enggak pernah berdusta. Bahkan sebelum diutus jadi nabi. Aku pun tahu bahwa tidak mungkin seseorang tidak pernah berdusta kepada manusia, lalu tiba-tiba berani berdusta atas nama Allah. Tuh, Heraklius punya apa? Dia punya ma'asyiral muslimin alasan. Kalau dia dulu tidak tertuduh sebagai seorang pendusta, enggak pernah bohong kepada manusia, bagaimana tiba-tiba dia berbicara bawa-bawa nama Allah dan dia berbohong atas nama Allah? Enggak. Dia pasti orang yang jujur dan benar. Manusia saja sangat mungkin untuk dia bohongi. Mana mungkin dia akan berbohong atas nama Allah. Begitu ya, kaum muslimin, alasan dari Heraklius. Lalu kemudian dia berkata, aku bertanya kepadamu, apakah yang mengikutinya dari kalangan bangsawan atau orang-orang lemah? Engkau menjawab orang-orang yang lemah yang mengikutinya. Maka kata Heraklius, ketahuilah, memang begitu adanya pengikut para nabi dan rasul. Jadi sebenarnya Heraklius ini dah apa? Udah dari jawaban-jawaban tadi sudah punya kaum muslimin informasi yang sangat jelas bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ya, namun dia enggak beriman kaum muslimin. Dia tidak beriman. Itulah hujahnya udah tegak dah. Tapi dia tidak beriman. Yang menakjubkan kaum muslimin, jadi ya tambahan ya penguat buat kita bagaimana kita harus berakhlak mulia, bagaimana kita harus berusaha menghiasi diri dengannya. Apa kata Heraklius di akhir dari dialognya dengan Abu Sufyan? Dia katakan, sekiranya ya aku bisa sampai ke hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti aku bersusah payah akan menemuinya. Nah, ini kaum muslimin. Jadi sebenarnya dia raja, dia akui semua itu benar, tapi kan karena raja kan jaga pamor juga kaum muslimin. Nanti apa? Jatuh dia dari jabatan dan kedudukannya. Maka dia katakan, "Kalau aku bisa menemui Muhammad, aku akan bersusah payah untuk mendatanginya." Satu, yang kedua kata dia, seandainya aku sudah berada di sisinya, maka aku akan membasuh kedua kakinya. Itu menunjukkan bagaimana orang yang berakhlak mulia itu, seperti yang kita katakan tadi, dia akan dihormati oleh kawan dan dia akan disegani oleh lawan. Jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebenarnya ketika kita menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala,
maka dengan akhlak mulia yang kita tampilkan itu sudah cukup membuat mereka untuk membenarkan. Apalagi kemudian kita mampu menyampaikan dengan cara yang bijaksana. Kalaupun harus berdebat, berdebat dengan cara yang baik, bukan merendahkan, mempermalukan, tapi benar-benar ingin menasehati dan menginginkan kebaikan untuk orang yang kita dakwahi. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih dalam poin yang sama pada pertemuan pekan depan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Wahai anak Adam, katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
4: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Ya, menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum, jalani

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa."

0: القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها.
1: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
1: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
2: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
1: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
2: Apa kata Allah?
0: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
2: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
0: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
2: Nauzubillahi min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
0: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana.
2: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
0: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
0: Qala fama 'amilta fiha?
2: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
0: qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
2: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
0: Qala kadzabta.
2: Dusta, bohong.
0: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
2: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
0: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
2: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
0: Faqad qila.
2: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
0: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
1: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
2: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
0: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
2: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
0: Qala kadzabta.
2: Dusta.
0: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya finnar.
2: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
1: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Akan tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya rabbikuma tukazziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
5: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira thumma amma ba'd. Maka di sini saya sebutkan, bagi masyarakat di Indonesia, tidak tepat waktu telah menjadi budaya karena tingkat kedisiplinan kita masih tergolong rendah. Bahkan di sebagian instansi, telat masuk kerja menjadi pemandangan yang biasa. Sehingga kalau ada orang yang masuk misalnya jam berapa? Jam 8 harusnya, dia masuk jam 8:30 atau bahkan jam 9. Itu menjadi pemandangan yang biasa. Taib, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seperti ini bisa lebih ditertibkan sehingga kaum muslimin yang bekerja baik di instansi swasta maupun pemerintah, mereka bisa lebih disiplin dalam menjalani waktu kerja. Kaitannya dengan masalah korupsi waktu, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an karakter tatfif. Ada karakter manusia yang disebut dengan karakter tatfif, yaitu salah satu tindakan curang dalam transaksi jual beli. Mohon diperhatikan di sini, karakter tatfif itu berbicara tentang tindakan curang dalam transaksi jual beli. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah para mutaffif. "Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun." Yaitu orang-orang yang apabila mereka membeli, mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan ketika mereka menjual atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yastaufun, semangatnya meminta untuk dipenuhi, enggak boleh ada yang kurang. Sehingga kalau beli, enggak boleh ada yang kurang. Kalau jual, seringnya mengurangi. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Tidakkah mereka sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah ingatkan dengan akhirat. Bahwa perbuatan kalian seperti ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak orang lain, bisa jadi ketika di dunia kalian aman, tapi jangan harap kalian bisa mendapatkan keamanan di akhirat. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Tayyib. Kita coba melihat dari tafsir ayat ini. Secara tekstual apa yang disebutkan dalam teks ayat atau makna zahir, ayat ini menyebutkan tentang pelanggaran saat melakukan akad jual beli. Di mana ada orang yang ketika menjual semangatnya mengurangi takaran, sebaliknya ketika membeli mintanya selalu dipenuhi. Bahkan kadang tidak cuma dipenuhi, minta diimbui. Kalau bisa ada tambahannya, sehingga timbangan ya sudah jelek, ditambahi ya, meskipun cuman apa timun blunker sebagai tambahan. Nah, meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang masalah jual beli, namun para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa makna ayat ini bersifat mutaaddi artinya bisa melebar. Dalam arti makna ayat ini mencakup semua bentuk pelanggaran yang menyebabkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Karena karakter tadi ya, ketika menjual semangatnya mengurangi, ketika membeli semangatnya minta dipenuhi, berarti adalah karakter di mana dia pintar dalam menuntut hak, tapi malas-malasan dalam menunaikan kewajiban. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, wadallatil ayatul karimah, ayat yang mulia ini menunjukkan ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alayhi ay yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal mu'amalat. Ayat mulia ini menunjukkan bahwa setiap manusia, sebagaimana dia boleh mengambil haknya, kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu, sebagaimana dia boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain, dia juga berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain semua hak mereka, baik terkait harta maupun transaksi muamalah yang lainnya. Sehingga Sa'di rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau memaknai bahwasanya ini berlaku lebih luas. Tidak hanya terkait masalah jual beli saja, termasuk juga menyangkut hak dan kewajiban dalam semua muamalah. Baik muamalah ketika kita menjadi karyawan, muamalah ketika kita menjadi apa misalnya, kita bertransaksi dengan orang lain, termasuk juga muamalah antara suami dan istri. Sehingga mohon dipahami, karakter tatfif, tadi apa maknanya? Pandai menuntut hak. Kalau menuntut hak, dia semangat. Tapi, tidak mau menunaikan kewajiban. Dalam masalah menuntut hak, dia semangat, tapi dalam menunaikan kewajiban, dia malas-malasan. Inilah karakter tatfif. Dan ini berlaku dalam setiap muamalah. Berlaku dalam semua muamalah. Tidak hanya jual-beli saja, termasuk juga muamalah-muamalah yang lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada jual-beli, yang ini disebutkan dalam ayat. Kemudian akad ijarah ketika orang itu menjadi karyawan, termasuk muamalah terkait hubungan antara suami dengan istri, dengan keluarganya. Suami istri atau suami dengan keluarganya atau anak dengan orang tua dan seterusnya. Seorang suami, dia punya tanggung jawab. Dia punya hak dan dia juga punya kewajiban. Istri juga sama, dia punya hak dan punya kewajiban. Ketika ada seorang suami yang pintar menuntut hak, tapi dia tidak bisa menunaikan kewajiban, maka dia suami yang mutaffif. Sebaliknya, ketika ada seorang istri yang pintar menuntut hak, tapi gak bisa menunaikan kewajiban, dia juga bisa disebut sebagai seorang istri yang mutaffif. Intinya, karakter tatfif ini berlaku dalam semua praktek muamalah yang terjadi di kalangan manusia. Tidak hanya sebatas, ya, tidak hanya sebatas dalam praktek jual beli belaka, tapi juga dalam interaksi muamalah yang lainnya. Kita lanjutkan. Setiap hamba melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban, karakter tatfif dipahami sebagai bentuk semangat dalam mengambil hak, namun malas dalam menunaikan kewajiban. Karakter ini sangat berbahaya. Dari mana kita bisa sebut itu sangat berbahaya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman keras di lanjutan ayat bagi orang yang tidak mau memenuhi, bagi orang yang tidak mau memenuhi haknya atau tidak mau memenuhi kewajibannya tapi pintar menuntut hak. Allah Ta'ala mengatakan, أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُثُونَ. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Artinya, masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, menunaikan kewajiban, dan seterusnya, ketika dia bermuamalah dengan orang lain, tidak murni urusan dunia, namun akan bersambung hingga hari hisab di akhirat. Sehingga itu bukan semata urusan dunia, tapi juga akan berhubungan dengan urusan di akhirat. Karena itulah sering kita sampaikan, ya. Sering kita sampaikan. Jadi masalah muamalah ini tidak hanya berbicara urusan dunia. Bukan sebatas urusan dunia. Tapi masalah muamalah bisa masuk dalam domain akhirat. Dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap praktek muamalah yang kita lakukan. Baik jual beli, ijarah, termasuk ketika kita bermuamalah dalam keluarga, dan seterusnya. Sehingga mohon dipahami, masalah muamalah tidak hanya sebatas urusan dunia, tapi bahkan dia termasuk domain akhirat. Artinya, setiap hamba akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Nah, termasuk di antara kasus yang lain adalah masuk telat, pulang cepat. Masuk telat, pulang cepat. Inilah salah satu contoh korupsi waktu saat bekerja. Masuk telat, pulang cepat. Padahal kantor telah menetapkan aturan waktu kerja. Namun karyawan yang korupsi waktu kerja, dia tidak akan bersedia ketika gajinya dikurangi. Karyawan mungkin saja telat masuk kerja. Tapi di saat yang sama dia tidak bersedia ketika gajinya dibuat telat. Dia mengurangi waktu kerja, gajinya dikurangi dia gak mau. Dia telat ketika masuk kerja, gajinya dibuat telat dia gak mau. Masyaallah. Okay. Ini contoh real yang ada di masyarakat kita. Dan itu bagian dari karakter tatfif. Pelanggaran terhadap ayat di atas yang paling banyak kita jumpai di dunia kerja, yaitu telat masuk kerja, tapi gajinya dibuat telat tidak mau, mengurangi waktu kerja, tapi gajinya dikurangi tidak mau. Para karyawan semangat menuntut hak gajinya, tetapi mereka malas dalam menunaikan kewajibannya. Perlu kita pahami bahwa jam kerja termasuk amanah yang harus ditunaikan oleh para karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Allah perintahkan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan waktu kerja bagian dari amanah. Al-Hafidh Ibn Kathir menjelaskan, Yukhbirullahu ta'ala annahu ya'muru bi adatil amanat ila ahliha. Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan kepada para hamba untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa fi haditsil hasan, dan disebutkan dalam hadis yang hasan dari Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikan amanah kepada yang memberikan amanah kepadamu. "Wa la takhun man khanaka." Dan jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Ahmad wa Ahlu Sunan dan para penulis kitab Sunan, yaitu Sunan Nasa'i, Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa hadza ya'ummu jami'al amanat. Dan perintah di sini mencakup semua amanah yang wajib untuk ditunaikan manusia, baik berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajiban hamba seperti salat, zakat dan seterusnya. Sehingga Anda menunaikan salat, kita menunaikan salat, kita menunaikan zakat, bagian dari menjalankan amanah. Wa min huquqil ibad, termasuk juga hak hamba. Ba'dahum 'ala ba'din, antara satu dengan yang lain. Kal wada'i, seperti barang titipan. Anda mengembalikan barang titipan bagian dari bentuk apa? Menjaga amanah. Wa ghairi dhalika mimma ya'taminuna bihi ba'duhum 'ala ba'din. Dan beberapa praktek amanah yang dilakukan oleh manusia antara satu dengan yang lain. Min ghairi tila'i bayyinatin 'ala dhalik. Tanpa harus melihat dalil tentang itu. Artinya sangat jelas. Kalaupun enggak ada dalil tentang masalah perintah menunaikan amanah, orang tahu kalau ini wajib untuk ditunaikan. Fa amara Allah azza wa jalla, maka Allah taala perintahkan bi adaiha, untuk ditunaikan amanah itu. Faman lam yaf'al dzalika fid dunya, siapa yang tidak melaksanakan hal itu ketika di dunia, akhadha minhu dzalika yaumal qiyamah, maka Allah taala akan menghukumnya kelak di hari kiamat disebabkan karena dia tidak menunaikan amanah. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa amanah itu bisa bentuknya adalah hak Allah, berkaitan dengan hak Allah, bisa bentuknya berkaitan dengan hak makhluk. Berkaitan dengan hak makhluk, berarti ini melalui muamalah, interaksi di antara mereka. Baik yang berkaitan dengan harta, seperti transaksi jual-beli, maupun yang lainnya. Berkaitan dengan hak Allah, bentuk-bentuk ibadah yang kita laksanakan. Dan Allah perintahkan ibadah ini. Ada yang perintahnya wajib dan ada perintahnya anjuran. Melaksanakan perintah wajib dari ibadah berarti bagian dari menunaikan amanah. Selanjutnya, ada banyak sekali fatwa ulama yang mengingatkan tentang pelanggaran terhadap jam kerja. Karena ini termasuk di antara bentuk pelanggaran terhadap amanah. Berikut di antaranya. Yang pertama, fatwa Ibnu Utsaimin tentang karyawan yang keluar sebelum jam kerja berakhir. Dia sudah pulang sebelum jam kerja berakhir. Beliau mengatakan, "La yahillu limuwadhdhafin ay yakhruja qabla intihai ad-dawam." Tidak halal bagi karyawan untuk keluar meninggalkan kerja qabla intihai ad-dawam, sebelum berakhirnya jam kerja. Wala ayyata akhara an bad'id dawam. Dan tidak boleh telat ketika memulai jam kerja. Wala ayyakhruja fi asna'id dawam. Dan tidak boleh keluar di tengah jam kerja. Li'anna hadha dawam milkun lid-daulah. Kata beliau, Ini beliau berbicara untuk ASN ya, aparat sipil negara, karena jam kerja ini adalah milik negara. Ya'khudhu 'alaihi, yang dia ambil, muqabilan min baitil mal, dari sebagai ganti dari jam kerja itu diambilkan dari dana baitul mal. Sehingga si A bekerja, maka dia bertransaksi dengan negara, di mana ya, nanti gajinya akan dibayarkan oleh baitul mal. Kemudian beliau memberikan batasan, ya, beliau ngasih pengecualian. Lakin ma jarat bihi al-adah idza da'at al-hajatu ila al-khuruj fi athna'i ad-dawam. Akan tetapi jika ada satu tradisi di mana orang punya kebutuhan tertentu yang membolehkan bagi dia untuk meninggalkan jam kerja. Karena ada satu kebutuhan yang mendesak, misalnya sakit, atau ada keluarganya yang meninggal, atau ada keluarganya yang sakit, atau karena faktor yang lainnya. Wasta'dzana ra'isahu, dan dia minta izin kepada ra'isnya, kepada pemimpinnya, atau kepada mudirnya, kepada direkturnya. Walam yata'attal al-amal, dan dia tidak menyanyiakan pekerjaan. Bikhurujihi, disebabkan karena dia keluar. Fa'arju alla yakuna fi dzalika ba'sun. Saya berharap masalah seperti ini tidak ada, kondisi seperti ini tidak ada masalah. Saya berharap kondisi ini tidak menjadi masalah. Sehingga dia keluar padahal masih jam kerja dengan maksud karena ada hajat tertentu dan itu diizinkan oleh atasan, kata beliau, fa'arju alla yakuna fi dzalika ba'sun. Saya berharap kondisi ini tidak masalah. Nah, ini fatwa yang pertama. Kemudian kita lihat fatwa yang kedua. Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah tentang karyawan yang meninggalkan jam kerja untuk membeli sesuatu tanpa izin. Keluar dari kantor, beli sesuatu tanpa izin. Khurujul muwadzaf. Keluarnya karyawan di saat dia bekerja untuk melakukan transaksi jual beli. La yajuzu, hukumnya tidak boleh. Baik diizinkan sawa'un adzina lahu min kibalil mas'ul an amalihi amla. Baik diizinkan oleh penanggung jawab terhadap pekerjaannya ataukah tidak. Sehingga dapat izin dari apa misalnya? Dari kepala kantor. Tetap tidak boleh. Tidak dapat izin apalagi juga tidak boleh. Kenapa? Lima fi dzalika min amrin mukhalafati wulatil amri. Karena ini menyalahi aturan pemerintah yang sah. Ini menyalahi aturan pemerintah. Aturan pemerintah bagaimana? Siapa yang bekerja, dia harus memenuhi jam kerja. Sehingga dia tidak boleh meninggalkan jam kerja sebelum waktunya. Bin man'i dzalika, yang melarang hal itu. Di samping itu, walima fihi min idha'ati amalihi. Di samping itu, ini juga menyebabkan pekerjaannya jadi tersia-siakan, tidak terlaksana. Alladzi tumina alaihi, padahal dia diberi amanah untuk mengerjakannya. Mimma yatarattabu alaihi idha'atu hukukil muslimin, yang itu bisa menyebabkan tersia-siakannya hak sesama muslim. Al-murtabitina bi'amalihi, yang berkaitan dengan pekerjaannya. Sehingga orang mau ngurus administrasi, loh kantornya kok tutup? Kenapa ini? Mohon maaf pak, lagi keluar. Padahal antrinya banyak. Belum waktunya tutup, sudah tutup. Loh katanya sampai jam 12. Ini jam 11 kok sudah tutup? Ya bapak telat, harusnya sebelum jam 11. Nah itu tulisannya sampai jam 12. Jam apa misalnya, jam operasional dari jam 8 sampai jam 12. Dan saya pernah seperti itu ya. Saya datang tepat beliau berkemas untuk meninggalkan tempat. Padahal waktu itu masih jam 10 kalau tidak salah. Ya memang waktu pagi jam 8 itu antriannya banyak. Selesai semuanya bisa diselesaikan jam 10 kurang 15. Orangnya sudah berkemas, jam 10 saya datang, dia sudah mau keluar. kemudian dia apa ya, dia merasa nggak enak, kenapa kok baru datang sekarang? Lu pelayanan kan sampai jam 12, kenapa jam 10 sudah mau pulang? Karena menurut dia pekerjaan sudah selesai, padahal layanan itu berdasarkan tentang waktu. Customer bisa saja datang jam 12 sesuai dengan jam pelayanan. Tapi dia sudah berkemas untuk meninggalkan tempat sebelum jam 12, bahkan waktu itu masih jam 10-an. Di samping itu, al-ikhlal bil qiyami bihi ala akmali wajhin. Dia tidak akan melaksanakan itu dengan cara yang sempurna. Disebabkan apa? Dia sering keluar. Jajan, bentar-bentar jajan. Sehingga layanan masyarakat menjadi terabaikan gara-gara praktek para aparat yang seperti ini karakternya. Dia suka keluar jam kantor, padahal banyak orang yang membutuhkan layanannya. Selanjutnya, Lajnah Daima menyebutkan sebuah riwayat. Waqad rawa Abu Ya'la wal-Askari. Abu Ya'la serta Al-Askari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah taala itu menyukai apabila kalian bekerja, kalian kerjakan hal itu dengan mutqin. Dikerjakan dengan serius. Pekerjaan yang mutqin artinya profesional. Mutqin artinya apa? Profesional. Sehingga tidak dilakukan asal. Udahlah yang penting asal kerja aja. Gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai apabila orang itu bekerja, dia bekerja secara profesional. Dikerjakan dengan cara yang mutqin. Artinya jam kerjanya dipenuhi dengan baik. Kemudian cara dia bekerja juga bekerja dengan baik. Itulah mutqin dalam bekerja. Wa akhrajal Baihaqi wa At-Tabrani nahwahu. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Sehingga kita kalau bekerja, bersikaplah profesional. Ya. Anda di bagian layanan untuk publik, berikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengakses sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Mohon jangan dikurangi. Buka jam 8, jam 8 baru sarapan. Sehingga banyak orang yang ngantri. Kenapa ngantri? Katanya buka jam 8. Masih senam. Subhanallah. Biasanya kan kayak gitu ya. Ini orang sudah pada ngantri. Tapi bagian layanan, pelaksananya masih senam. Nanti bar senam sarapan. Nunggu jam 9 baru buka. Selesai jam 11. Kadang kalau sudah merasa sepi, setengah 11 sudah tutup. Orang datang sebelum jam 11, kurang 5 menit, mohon maaf pak, sudah tutup. Ini kurang 5 menit jam 11. Tapi mohon maaf pak, sudah tutup. Dia mau ngomong apa? Mungkin dia orang awam, yang gak ngerti, saya mau lapor kepada siapa, padahal saya butuh. Kepentingan saya besok, ini harus sudah saya urus untuk hanya bisa mendapatkan sebuah tanda tangan. Nah, waliyatubillah, semoga seperti ini tidak berkelanjutan. Kita sangat berharap bahwa masyarakat kita bisa terlayani dengan baik ketika mereka ngurus administrasi kenegaraan yang itu merupakan bagian dari hak mereka, dan para karyawan, para ASN hendaknya memahami bahwasanya di posisi ini mereka punya tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. Jika tidak, berarti mereka tidak menunaikan amanah. Tayyib. Kemudian di sini kita akan membahas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban atau keseimbangan antara iwad dengan muawad. Keseimbangan antara iwad dengan muawad. Apa itu iwad dan apa itu muawad dalam akad ijarah. Keseimbangan iwad dan muawad. Ketika seseorang bekerja sebagai karyawan, hakikatnya terjadi jual beli jasa. Sehingga berlaku rumus keseimbangan iwad dan muawad. Iwat artinya uang yang diterima, mu'awat artinya jasa yang diberikan. Berlaku rumus, iwat sama dengan mu'awat. Rumus ini kapan sih Pak diberlakukan? Rumus ini berlaku untuk akad mu'awadot. Hanya berlaku untuk akad mu'awadot, yaitu akad komersil. Akad komersil apa saja? Jual beli. Apalagi sewa. Apalagi ijarah al-ashkhas. Ijarah ashkhas yang sedang kita bahas ya. Transaksi ijarah namun dengan apa? Dengan melibatkan jasa manusia. Termasuk akad salam dan seterusnya. Di situ adalah akad-akad komersil, akad mu'awadhat. Dan harus terjadi keseimbangan antara iwat dengan mu'awad. Baik. Sekarang kita detailkan iwat dan mu'awad untuk akad ijaratul ashkhas. Iwat artinya sesuatu yang diterima. Dan mu'awad sesuatu yang diserahkan. Atau bisa dibalik ya. Intinya kita menerima apa, itu adalah iwat kita, itu adalah mu'awad kita, dan kita menyerahkan apa, itu adalah iwat yang kita berikan. Sehingga kalau kita sebagai seorang pemilik perusahaan, maka iwat adalah gaji, bayaran. Sedangkan mu'awad adalah jasa yang diberikan oleh karyawan. Nah, kita lanjutkan. Dalam akad ijarah, iwat adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Sementara perusahaan mendapatkan mu'awad, yaitu manfaat yang didapatkan perusahaan dari karyawan. Jika iwat sudah dibayarkan, sementara mu'awad tidak ada, maka termasuk kedzaliman. Gaji diserahkan, sementara ini tidak ada. Ini tidak ada. Kamu digaji, tapi kamu tidak kerja. Dolim. Oh, sudah dibayar, dia tidak menunaikan kewajibannya. Nah, terdapat keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang iwat dan mu'awad dalam ijarah. Di mana beliau mendapatkan pertanyaan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan terkait jam kerja. Beliau mengatakan, ada sebagian karyawan yang datang telat setengah jam atau pulang lebih cepat setengah jam sebelum jam kerja selesai. Bahkan kadang telat satu jam lebih. Bagaimana hukumnya? Karyawan seperti ini. Jawaban Imam Ibnu Utsaimin. Al-zahir anna hadha layahtaju ila jawab. Kata beliau, nampaknya ini gak butuh untuk dijawab. Pertanyaan seperti ini gak butuh untuk dijawab. Kenapa? Karena bagi beliau ini pelanggarannya sangat jelas. Li'annal iwada, lalu beliau memberikan keterangan, karena yang namanya iwad wajib ayyakuna fi muqabilil mu'awad. Karena iwad itu harus berbanding dengan mu'awad. Iwad harus berbanding dengan mu'awad. Fakama annal muwaddaf la yardha antangkusad daulatu min ratibihi syai'an. Maka sebagaimana karyawan itu tidak ridho ketika negara mengurangi gajinya, maka dhalika yajibu alla yangkusa min haqqi daulati syai'an. Maka wajib bagi dia untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Sebagaimana karyawan tidak ridho ketika negara mengurangi gajinya, maka dia juga wajib untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Fala yajuzu lil insan ayyata'akhara 'anid dawami rasmi. Sehingga enggak boleh bagi orang untuk telat dari jam kerja yang resmi. Wala ayyataqaddama qabla intihaihi, dan juga tidak boleh ayyataqaddama, tidak boleh untuk maju. Maksudnya adalah pulang duluan qabla intihaihi, sebelum selesai jam kerja. Sehingga di sini kalau kita lihat zahirnya dari keterangan Ibnu Utsaimin, iwat adalah gaji. Iwat adalah gaji. Sementara muawat adalah jam kerja. Sehingga kalau ini tidak mau dikurangi, jangan mengurangi bagian ini. Itulah keseimbangan antara iwat dengan muawat. Siapa yang mengurangi salah satu, maka dia telah bertindak kedzaliman. Seorang karyawan telah menyerahkan jam kerjanya, sehingga dia siaga bekerja. Tapi ternyata majikan enggak bayar gaji. Maka zalim disebabkan karena dia tidak membayar gaji. Demikian pula sebaliknya. Ada karyawan yang dia sudah mendapatkan gaji. Tapi ternyata jam kerjanya dia tidak maksimal. Ini juga zalim dari pihak karyawan. Dan hamba mereka bisa saling mendzalimi dengan cara seperti ini. Tayyib. Karena itulah kita menekankan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pada waktu bekerja hakikatnya perusahaan telah membeli waktu kita, dan itu adalah muawat yang harus kita serahkan kepada mereka. Dan di sini saya sebutkan tentang perusahaan telah membeli waktu Anda ketika Anda bekerja. Ketika Anda menyetujui aturan penerimaan pegawai di instansi tempat kerja, maka hakikatnya pihak instansi telah membeli waktu karyawan dengan nilai sesuai gaji yang disepakati. Karena itu, karyawan tidak boleh mengurangi jatah waktu tersebut dengan masuk telat atau pulang cepat atau meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi. Syekh Fauzan menjelaskan tentang status karyawan yang waktunya telah dibeli perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-muwadzafu yajibu alaihi al-hudur. Karyawan wajib untuk hadir fi makanil amal, di tempat bekerja, dari awal waktu kerja sampai berakhirnya waktu kerja. Dan dia enggak boleh keluar dari tempat itu dengan pulang ke rumahnya atau a'malil khasah, atau dia punya kegiatan pribadi, fi waqtid dawam, di waktu kerja. Wajib bagi dia untuk tetap berada di tempat kerja, walau kanal muraji'una qalilin, meskipun klien yang datang sedikit. Pak, sudah enggak ada layanan, sedikit yang datang, meskipun antum harus tetap siaga di situ. Anda harus tetap siaga di situ, berada di dalam kantor, sehingga kalau ada orang yang datang untuk ngurus surat atau tertentu, atau hal yang lainnya, bisa dilayani. Jangan ditunda, ya. Besok saja ya, besok saja. Nah, besok sudah Sabtu, libur. Terus Ahad, libur lagi. Senin, tanggal merah. Selasa, apa? Upacara. Pak, ini mohon maaf pak, layanannya pekan depan. Subhanallah. Kasihan ini masyarakat. Kemudian beliau melanjutkan. Kata Syekh Fauzan, li'anna waqta ad-dawam milkun lil'amal, wa laysa milkan lahu. Bahwa jam kerja adalah milik instansi, bukan milik pribadinya, bukan milik karyawan. Li'annahu qad ishtara minhu hadzal waqta. Karena instansi tersebut telah membeli waktu kerja dari orang itu. Birratib alladhi yastalimu, dengan gaji yang telah dia terima. Sehingga berlaku ini ya. Iwatnya adalah gaji, muawatnya adalah jam kerja. Nah. Fala yajuzu lahu ayabkhasa syai'an, sehingga dia tidak boleh mengurangi sedikit pun minal waqtil limasalihil khasah, dari waktu kerja yang ditetapkan untuk kepentingan pribadi, illa biudrin yukirruhun nizam alwadhifi, kecuali karena ada udzur yang disetujui oleh peraturan karyawan. Misalnya ada yang meninggal, ya, ada yang sakit, dan seterusnya. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Jannata Imam atau Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Artinya dalam hal ini bahwasanya orang yang korupsi kerja, korupsi jam kerja, hakikatnya dia telah mengurangi bagian dari mu'awad yang seharusnya dia serahkan dan itu bagian dari amanah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
7: Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kelak di hari kiamat ada koruptor yang minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbicara tentang koruptor. Koruptor ini membawa harta korupsinya. Dia gendong harta itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin fa dzakara al-ghuluna. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, lalu beliau menyinggung masalah korupsi. Fa azzamahu wa azzama amrahu, beliau anggap serius masalah itu. Thumma qala, lalu beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu ridha. Jangan sampai kelak di hari kiamat aku melihat kalian gendong unta kemudian mengeluarkan suara unta, sehingga unta itu sambil mengeluarkan suara unta mengeluh. Yaqulu, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku, tolonglah. Koruptor ini minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka saling melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini dan koruptor ini juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada yang punya prinsip, tenang saja, kalau kau umat Muhammad, nanti kau dapat syafaat dari beliau. Meskipun kau bermaksiat, kata siapa? Orang ini dosa, si pendosa ini bawa maksiatnya di hari kiamat, minta tolong, minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang beliau katakan? Fa'akul, aku sampaikan kepadanya, la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku enggak bisa menolongmu sebesar pun. Aku telah sampaikan kepadamu bahasanya seperti ini.
6: Silakan bagi Anda yang mau bergabung.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
8: Ustaz, bagaimana jika zuhurnya itu jam 11:30 ya? Tetapi kan istirahat itu biasanya jam 12 sampai jam 1. Jika kita menunda zuhur tepat dengan istirahat, ya tidak ada yang berjamaah misalnya. Itu yang pertama.
6: Menunda zuhur enggak ada yang berjamaah.
8: Ya maksudnya kita menunda zuhurnya sesuai jam istirahat gitu ya. Ya mungkin berjamaahnya sudah selesai gitu.
6: Oh, baik.
8: Nah, kemudian yang kedua.
6: Karyawan yang lain sholat di mana, Bapak?
8: Ya karyawan yang lain biasanya tepat dengan azan zuhur jika jam 12 gitu ya.
6: Apakah pihak perusahaan
8: masjid, ada masjid kantor gitu?
6: Apakah pihak perusahaan mengizinkan untuk sholat tepat waktu bersama karyawan yang lain?
8: Sepertinya urfnya tidak ada masalah kalau mempercepat sholatnya sesuai
6: jam, sesuai azan, jam gitu. Waktu azan. Nah.
8: Iya, sepertinya itu urfnya sudah gitu, urfnya.
6: Baik.
8: Kemudian yang kedua, kalau asar juga kan tidak ada jam khusus untuk istirahat jam 3 misalnya. Karena langsung pulang jam 4. Apakah kita boleh juga sesuai azan sholatnya gitu?
6: Baik.
8: Dan urusnya juga gitu.
6: Baik.
8: Cukup besar mungkin.
6: Barakallahu
8: fiik. Jazakumullahu khairan.
6: Wa jazakumullahu khairan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua sudut pandang untuk kasus seperti yang Bapak sampaikan ya, terkait menyesuaikan waktu sholat dengan jam istirahat. Waktu sholat misalnya zuhur, ya. Zuhur jam sekarang jam 11.30. Bahkan di Jogja sebelum jam 11.30. Padahal jam istirahat antara jam 12 sampai jam 13. Antara jam 12 sampai jam 1. Terus bagaimana cara mensinkronkannya? Cara mengkompromikannya? Kalau perusahaan mengizinkan bagi seluruh karyawan untuk sholat sesuai dengan waktunya, sehingga zuhur jam 11.30 adzan, lalu mereka sholat zuhur sesuai dengan waktunya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau perusahaan tidak mengizinkan, maka mereka harus tetap sholat sesuai dengan waktunya, yaitu di jam 12, sesuai dengan waktu istirahat di jam 12, ya. Karena menyegerakan sholat duhur tersebut bisa menyebabkan sebagai bentuk, bisa termasuk di antara bentuk korupsi waktu. Sehingga harus sholat di jam istirahat. Baik. Terus kalau sholat di jam istirahat, Pak, berarti nanti menunda waktu sholat. Jawabannya betul, menunda waktu sholat. Tapi Anda bisa sholat secara berjamaah. Anda bisa sholat secara berjamaah. Maksud saya begini pilihannya, ya. Sholat tepat waktu, tapi sendiri. Saya sebut mungkin yang lebih tepat awal waktu, bukan tepat waktu. Sholat awal waktu, tapi sendiri. Dengan sholat waktu istirahat, sholatnya di waktu istirahat, tapi berjamaah. Berjamaah. Mana yang lebih afdol? Pertama atau kedua? Yang lebih afdol? Yang kedua, berjamaah. Ini yang lebih afdol. Karena ada sebuah kaidah yang menyebutkan, Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan tentang kaifiyah salat, muqaddamun itu lebih didahulukan ala fardil waqti. Memperhatikan tentang kaifiyah salat lebih didahulukan daripada memperhatikan waktu. Baik, sehingga bagian dari memperhatikan kaifiyah adalah berjamaah. Dan bagian dari memperhatikan waktu adalah melaksanakan di awal waktu. Tapi kalau Anda bisa berjamaah meskipun agak menunda, insya Allah ini lebih afdal. Tayyib. Ini kalau kita bicara pihak perusahaan memberikan pilihan, bisa sholat jam 11.30 atau sholat jam 12. Tapi karyawan lebih memilih sholat di jam istirahat. Maka Anda ikuti sebagaimana kebiasaan karyawan. Jam istirahat mereka sholat, Anda sholat jam istirahat. Agar bisa sholat jamaah daripada sholat sendirian jam 11.30. Baik. Di beberapa kampus seperti ini diterapkan. Kalau di Jogja yang saya lihat adalah kampus UII, ya, Universitas Islam Indonesia. Di kampus UII itu jam zuhur selalu jam 12. Zuhur selalu jam 12 dan tidak pernah atau tidak diajukan meskipun zuhurnya itu maju. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah karena menyesuaikan waktu kuliah agar mereka bisa bareng-bareng untuk sholat jamaah di masjid kampus pada jam istirahat. Dan itu hal yang tepat, ya, karena memperhatikan jamaah sholat lebih didahulukan daripada sebatas memperhatikan ketepatan waktu. Selanjutnya, apabila pihak kantor tidak mengizinkan kecuali jam 12, maka tidak ada pilihan yang lain selain jam 12. Lalu, terkait masalah sholat asar. Sholat asar tidak boleh ditunda. Anda pulang jam 4, tapi asar 14:30. Misalnya sekarang asar jam 14:30, 14:30. Kalau di Jogja bahkan sebelum 14:30. 14:30 kurang, ya.

0: kuning. Karena ini termasuk di antara waktu makruh bagi orang yang tidak punya uzur untuk melaksanakan sholat asar. Dia harus sholat sebelum ini. Baik. Sehingga Anda bisa prediksi, kalau asar masuk jam 14.30, jam 2.30, kemudian Anda sholat di jam 4. Apakah kira-kira matahari posisinya sudah kuning? Jika iya, berarti Anda harus sholat di awal waktu. Berarti Anda harus sholat di awal waktu. Baik. Nah, sekarang sholat di awal waktu. Ini bukan jam istirahat. 14.30 bukan jam istirahat. Lalu, boleh nggak kita gunakan untuk sholat asar? Padahal dia bukan jam istirahat. Ini pernah disampaikan oleh Syekh Hussein Al-Ghamidi pada waktu beliau memberikan kajian ba'da zuhur di kursi di majelis At-Tawiyah wal Irsyad yang ada di Masjidil Haram. Beliau menyampaikan begini. Ada kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok yang ini mengharuskan orang untuk meninggalkan jam kerja meskipun tidak ada aturan. Contohnya, ke toilet. Ya. Contohnya ke toilet. Orang ke toilet kan tidak bisa diatur waktunya ya. Bagi para karyawan, boleh ke toilet dari jam 12 sampai jam 1. Nah, kebeletnya sejak jam 10 gimana? Pasti dia akan ke toilet di jam 10. Namanya orang ke toilet, nggak bisa diatur dengan jam. Kalau makan, bisa. Ya, sehingga kalau manusia, fisik kita ini, kalau memasukkan sesuatu sesuai dengan atau diatur jamnya, bisa. Tapi kalau mengeluarkan sesuatu, kadang nggak bisa diatur jamnya. Sehingga untuk kebutuhan pokok, seperti ini kata beliau, dia boleh meninggalkan jam kerja untuk kebutuhan pokok tersebut, meskipun tidak ada dalam aturan. Baik, karena itu seperti ke toilet ya. Kemudian termasuk juga dalam hal ini adalah sholat. Sholat wajib. Dia bagian dari kebutuhan pokok seorang hamba. Sehingga bagian ini tidak boleh dilarang meskipun di situ tidak ada aturan. Artinya jam ini bukan jam istirahat. Tapi kalau dia keluar untuk melaksanakan itu tidak boleh dilarang. Sebagaimana atasan tidak boleh melarang orang ke toilet pada saat jam kerja. Karena itu bagian dari kebutuhan pokok. Dipahami insya Allah ya kaitannya. Karena itu insya Allah tidak masalah jika Bapak melaksanakan sholat asar di jam 2:30 meskipun tidak ada jam istirahat. Namun pastikan ambil sesuai dengan kebutuhan, ambil waktu sesuai dengan kebutuhan. Begitu Anda selesai urusan, langsung balik ke kantor. Jangan selesai sholat terus kelekaran ya. Tiduran dulu, ngobrol sama temennya lama, sampai jam 4 baru pulang. Nggak boleh kayak gini. Selesai sholat, langsung tinggalkan, dan kembali bekerja. Wallahu a'lam. Nah, silahkan.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak.
1: Ya, Ustaz. Di beberapa kajian yang lalu, Ustaz membahas masalah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang menerima uang hasil penjualan anjing. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau perusahaan itu menjual seperti makanan anjing, ada vitamin, ada obat-obat yang berhubungan sama anjing? Apakah itu berlaku habis ini juga gitu, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, mau tanya mengenai safar, Pak. Jadi misalnya gini, Ustaz, saya dari Jakarta mau ke Jogja. Nah, di situ kan melewati Cikarang yang secara urs itu belum safar kalau dari Jakarta. Nah, ketika saya kembali dari Jogja dan ketemu rest area di Cikarang, itu apakah saya masih boleh melakukan qasar gitu, Ustaz?
0: Baik.
1: Ya. Cukup, Bapak. Cukup, Ustaz.
0: Jazakallah khairan. Nah. Baik.

Yang pertama kita akan membahas tentang apa hukum menjual makanan kucing, makanan anjing, dan seterusnya. Di sini saya bukakan fatwa Islam ya. Dalam fatwa Islam, Al-Islam Su'al wal Jawab, ada pertanyaan tentang hukum menjual makanan kucing dan makanan anjing. Kemudian di sini disebutkan, Al-Aslu fi bai'i ta'amil qatat wal kilab al-ibaha. Hukum asal jual beli makanan kucing dan anjing, hukumnya boleh. Ma lam yashtamil dhalika ta'am ala syai'in yahrum bai'uhu. Selama makanan yang dijual itu tidak mengandung bahan yang haram untuk dijual. Seperti mengandung daging babi atau berbahan bangkai. Misalnya anjing, ada paket makanan anjing. Bahannya apa ini? Babi. Bahannya apa? Bangkai. Tidak boleh kita mentransaksikan itu. Karena tidak boleh memperjualbelikan babi dan tidak boleh memperjualbelikan bangkai. Waqtina'u ba'din nasi lil kilab iqtina'an muharraman la ya'ni annahya an it'amiha au bai'i ta'amil khasi biha. Sementara praktek sebagian orang yang merawat anjing dengan cara yang haram, karena hukum asal merawat anjing tidak boleh. Kecuali anjing yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anjing penjaga, anjing apalagi, penjaga keamanan, penjaga ternak, kemudian anjing penjaga al-mashiyah, anjing penjaga ternak, kemudian al-harth, anjing penjaga tanaman, kemudian anjing pemburu. Hanya beberapa anjing yang diizinkan. Tapi larangan merawat anjing itu tidak melarang memberi makan anjing. Dua ini perlu dibedakan. Dilarang merawat anjing, ini tidak mengharuskan adanya larangan memberi makan anjing. Sehingga ketika ada orang yang melakukan perawatan anjing tapi dengan cara yang terlarang, artinya anjingnya bukan anjing yang dikecualikan tadi, anjing pemburu, anjing penjaga keamanan, anjing penggiring ternak, dan anjing penjaga tanaman, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Namun tidak boleh di sini tidaklah menunjukkan kalau tidak boleh memberi makan kepada anjing. Ada seorang wanita yang telah berbuat zina, lalu suatu ketika dia kehausan, kemudian dia ketemu sebuah sumur, lalu dia turun untuk minum dari sumur itu. Setelah dia turun, dia minum, dia balik naik. Ternyata di atas ada anjing yang kehausan. Kemudian wanita ini pun memberikan minum kepada anjing tersebut. Dengan cara apa? Dia turun. Lalu dia gunakan sepatunya untuk mengambilkan air. Nah, karena orang ini harus naik menggunakan dua tangan, maka sepatunya tadi digigit. Sepatu yang berisi air tadi digigit. Lalu dia naik menggunakan tangannya. Kemudian diberikan kepada anjing. Coba, siapa di antara kita yang sepatunya basah, dia rela sepatunya basah? Kita akan merasa risih ya. Hujan saja sepatu kita simpan di jok kendaraan, di jok motor, agar jangan sampai basah. Kita pakai sandal. Ini wanita, dia pernah berbuat zina, bahkan dia seorang pezina. Dia mencelupkan sepatunya sehingga total basah. Lalu diangkat ke atas untuk diberikan kepada anjing. Gak ada satupun orang yang melihat. Artinya perbuatan ini tanpa pamrih sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni seluruh dosanya. Karena dia punya kekuatan yang besar dalam amal yang dia lakukan sehingga amal yang kuat itu bisa menjadi penghapus dosa yang besar. Fasyari'atu ja'at bil hatsi 'ala al-ihsan ila al-hayawan. Syariat memotivasi untuk berbuat baik kepada binatang. Wa ja'alat al-ajra wa thawaba liman fa'ala dhalika. Dan syariat menetapkan adanya pahala bagi orang yang berbuat baik kepada binatang. Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin radbin ajrun.
setiap bentuk layanan yang kita berikan kepada makhluk yang bernyawa, di situ ada pahalanya. Anda punya rawatan kucing, Anda ngasih makan kucing, niatkan dalam rangka mengamalkan hadis ini, insya Allah berpahala. Termasuk Anda misalnya punya makanan sisa. Makanan sisa ini nggak layak untuk dikonsumsi manusia. Lalu Anda buang di tempat yang itu bisa dimakan oleh ayam. Ya. Bahkan termasuk bisa dimakan oleh cacing misalnya. Ini di sini saya buang di sini biar nanti dimakan cacing. Anda yakin di situ ada cacing yang akan memakannya. Dan Anda niatkan dalam rangka untuk memberikan makanan kepada makhluk bernyawa, insya Allah berpahala. Bi kulli kabidin rabbin ajr. Setiap tindakan baik yang kita berikan kepada makhluk yang bernyawa, di situ ada pahalanya. Karena itu berdasarkan hal ini, maka tidak masalah ketika orang menjual makanan binatang, termasuk menjual makanan anjing. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tadi. Baik, sekarang kita membahas tentang masalah safar. Anda melakukan safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar kota, beliau dari Madinah menuju Mekah. Lalu sesampainya di Dzulhulaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah qasar. Padahal jarak antara Madinah dengan Dzulhulaifah itu 10 kilo. Dan waktu itu pemukiman Madinah tidak sampai di Dzulhulaifah. Sehingga antara pusat kota Madinah dengan Dzulhulaifah jaraknya 10 kilo, di situ sudah tidak ada lagi pemukiman masyarakat Madinah. Kemudian beliau lanjutkan untuk melanjutkan perjalanan. Sehingga ini jadi dalil begini ya. Musafir ketika sudah keluar dari kotanya, ketika sudah keluar dari kota untuk lanjut perjalanan, maka statusnya sudah safar. Sehingga sebagai konsekuensinya dia boleh qasar. Meskipun ya, titik luar itu belum jarak safar. Meskipun titik luar itu belum jarak safar. Selama dia sudah keluar dari kotanya, maka dia sudah disebut sebagai musafir, meskipun titik luar itu belum jarak safar. Jarak safar berapa, Pak? Jarak safar. Jarak safar 80 kilo. 4 burut atau kurang lebih 80 kilo. Ini jarak safar. Baik. Ada seorang musafir yang dia melakukan perjalanan dari titik awal sampai tempat singgah pertama mungkin cuma 30 kilo. Tapi ini sudah luar kota. Ini sudah luar kota. Kalau dia melakukan perjalanan dari titik awal hanya sampai di titik ini, lalu dia misalnya ikut kajian atau apa, dia belum disebut safar. Contohnya, Pak. Misalnya ya. Jogja dengan Klaten. Masyarakat Jogja kalau ke Klaten itu belum dianggap safar. Karena Klaten dengan Jogja itu terlalu dekat. Ya. Secara uruf belum dianggap safar. Dan jaraknya kurang lebih hanya 30 kilo. Jakarta ke Bekasi. Jaraknya berapa? Mungkin kurang lebih juga segitu ya, 30 kilo. Dan masyarakat di sana belum menganggap dari Jakarta ke Bekasi sebagai bagian dari safar. Karena ini masih dalam satu lingkup Jabodetabek. Sudah? Tapi kalau dia mau keluar melanjutkan perjalanan, misalnya dari Jakarta ke Jogja, lalu Anda mampir di tempat ini, di rest area, yang ini sudah di luar kota, misalnya di Cikarang. Ini di Cikarang. Dan ini sudah di luar kota, karena Anda sudah jauh dari Jakarta, jaraknya kurang lebih 30 kilo. Anda akan melanjutkan perjalanan ke Jogja. Insya Allah di sini sudah boleh qasar,
Sebagaimana Nabi SAW ketika singgah di Dhul Khulaifah, beliau qasar, meskipun jarak Madinah dengan Dhul Khulaifah 10 kilo. Karena tujuan akhir beliau bukan Dhul Khulaifah. Tujuan akhir beliau kota yang lain, Mekah atau yang lainnya. Kalau tujuan akhir Anda Cikarang, Anda belum musafir. Salatnya tetap harus tamam, 4 rakaat. Tapi kalau tujuan Anda Jogja, maka begitu Anda sudah keluar dari Jakarta sampai di Cikarang, Anda sudah boleh untuk melakukan qasar karena Anda sudah musafir sejak keluar dari wilayah Jakarta. Wallahu alam, itu yang saya pahami terkait masalah kapan seseorang boleh melakukan safar. Jadi mohon untuk dibedakan ini ya. Kalau tujuan akhirnya Anda di Cikarang, Anda ke Cikarang kajian misalnya, maka Anda belum musafir. Tapi kalau tujuan akhir Anda Jogja, Cikarang adalah tempat singgah, Anda musafir. Wallahu a'lam. Tayib, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau menjemput anak sekolah pada saat jam kerja? Karena anak harus dijemput dan di sekolah tidak ada fasilitas antar jemput anak sekolah. Kembali kepada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Selama hal ini diizinkan oleh atasan, dan itu menjadi uruf yang biasa dilakukan oleh masyarakat, dan tidak sampai mengganggu pekerjaan Anda ketika di kantor, jika tiga unsur ini dipenuhi, insya Allah menjemput anak sekolah tadi diperbolehkan, karena kalau tidak, kita akan mendapatkan madarat. Madaratnya apa? Anak kita siapa yang akan melakukan antar jemput? Terus di sekolah nggak ada yang menemani. Nggak mungkin gurunya nungguin sampai orang tuanya masuk jam istirahat. Sehingga otomatis orang tuanya harus ngalai keluar jam kantor untuk jemput, mengantarkan pulang, baru balik lagi ke kantor. Karena itu tiga ini harus dipenuhi ya. Izin dari atasan. Yang kedua, tidak mengganggu kerja. Yang ketiga, itu bagian dari uruf yang berlaku di masyarakat. Dan insya Allah, kalau di tempat kita ini masih bagian dari uruf. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
2: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
1: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang.
2: Ini perintah akidah
1: manhaj
2: Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
2: kecuali dengan adanya pemimpin.
3: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
1: Wa may ya'sil amira.
3: Dan barang siapa yang mendurhakai amir,
1: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya,
3: tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau takdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia.
5: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
4: Maka
5: maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya.

apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang, petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia. Rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari
1: saudaraku, saudariku. Kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku. Karena Anda sedang diawasi, tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu, walakin qul alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian. Namun katakan, saya sedang diawasi. Dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka di kala mereka sendirian.
1: Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khawfun, dengan penuh takut, wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya ayyuhal

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya, bila Engkau menghidupkan diri ini.

0: Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
0: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga di

0: ليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa ruzukni fahman saudaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawatul salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, ajanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di edisi hari ini, edisi Sabtu tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 Agustus 2026, tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim LC Hafizahullah. Yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman azanallahu wa iyakum, dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 753 0000 atau di 0811 754 5444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifahalukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bikhair, kaifahalukum?
2: Alhamdulillah bikhair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyakum, dimanapun antum antuna berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di pagi hari ini, lanjutan dari bahasan kitab Amsalutul Quran, yang mana insyaallah akan dilanjutkan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Fal yatafaddal mashkura.
3: Naam, syukuran.
2: Afwan Ustaz.
3: Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Dan berulang-ulang kami mengatakan, tidak kalah besarnya adalah nikmat berkemauan menjadi hamba yang saleh, hamba yang bertakwa. Nikmat ini masih Allah tanamkan di dalam diri kita. Sehingga dengan itu, kita ingin menambah ilmu kita untuk bisa kita amalkan. Kita mengetahui apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan, dan apa yang perlu dijauhkan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu adalah anugerah yang luar biasa. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masukkan

tersesat di dunia, terjerat di akhirat, masuk ke dalam nerakanya, na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan, ini yang kita takutkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tanamkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah mengikuti beliau, tidak mengada-ada di dalam beragama. Tunduk dan patuh kepada beliau dan mencintai beliau dengan cinta yang sebenarnya. Bukan cinta-cinta yang hanya tergambar dengan peringatan maulid satu kali dalam satu tahun dengan durasi sekian satu jam setengah atau satu jam, kemudian makan-makan. Lalu berjumpa lagi menceritakan tentang Nabi tahun depan. Nah, itu bentuk cinta kepada Rasulullah. Bentuk cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnahnya. Pelajari sirahnya. Pelajari hadis-hadisnya, pelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu atas penodaan agama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita jaga kemurnian daripada ajaran Rasulullah. Itu tanda cinta kepada Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita berbicara tentang atau melanjutkan pembahasan Al-Amsal fil Quran min alamil muwaqqi'in, adalah permisalan-permisalan dalam Al-Quran yang diambil daripada kitab I'lam al-Muwaqqi'in oleh Ibn Qayyim. Sekarang kita masuk kepada ayat. Di sini beliau menerangkan pada halaman 45, fajatani burrijasa minal awthani wajatani bu qawlazzur unafa'a lillahi ghayra musyrikina bihi wa man yushrik billahi fakannama kharra minas sama' فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Namun itu lebih sempurnanya, tadi adalah potongan ayat daripada ayat 30. Fajtanibu itu adalah potongan ayat. Adapun bunyi ayat yang lengkapnya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum. Fajatani burrijasa minal awthani wajatani bu qawla.

حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Artinya, arti daripada ayat yang lengkap, dan arti ini saya ambil dari tafsir Mukhtasar dalam bahasa Indonesia, bukan terjemahan ayat saja, tetapi tafsir singkat sekali. Adalah perkara yang diperintahkan kepada kalian berupa tahallul dengan mencukur rambut, memotong kuku, menghilangkan kotoran-kotoran badan, menunaikan nazar dan tawaf di Baitullah, merupakan perkara yang Allah wajibkan atas kalian. Oleh sebab itu, agungkanlah perkara yang diwajibkannya tersebut. Barang siapa menjauhi apa yang Allah perintah untuk dijauhi ketika berihram, karena mengagungkan batasan-batasan Allah agar tidak terjatuh ke dalamnya, mengagungkan apa yang terhormat di sisinya, agar tidak melakukan maksiat padanya, maka hal itu di sisi Tuhannya lebih baik baginya di dunia dan akhirat. Diharapkan bagi kalian wahai manusia, hewan-hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing. Dia tidak mengharamkan pada kalian jenis unta. Bahirah, unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan, atau jenis domba wasilah, domba jantan yang memiliki Masya Allah. Maaf, ini salah, saya

Ya, langsung kita kepada artinya, arti daripada potongan ayat. Fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qawlaz zur. Oleh sebab itu, jauhilah oleh kalian perkara-perkara najis dan menjijikkan itu, yaitu berhala, dan jauhilah pula setiap ucapan batil dan kedustaan terhadap Allah dan makhluknya. Wajatani burijasa minal awsani wajatani bu qawlazzur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkaranya najis dan menjijikkan itu, yaitu berhala, dan jauhilah pula setiap ucapan batil dan kedustaan terhadap Allah atau makhluknya. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Jauhilah oleh kalian hal tersebut dengan menyimpang dari seluruh ajaran agama kecuali agama yang diridhai oleh Allah, tanpa menyekutukannya dengan apapun dalam beribadah kepadanya. Barang siapa yang menyentuhkan Allah, maka seakan-akan ia terjatuh dari langit. Lalu boleh jadi daging dan tulangnya akan disambar oleh burung-burung, atau boleh jadi ia diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dari potongan surah Al-Hajj ayat 30 dan surat Al-Hajj ayat 31. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, jauhilah kalian perkara-perkara najis dan menjijikkan itu, yaitu berhala, dan jauhilah pula setiap ucapan batil dan kedustaan terhadap Allah atau makhluknya. Jauhilah oleh kalian hal tersebut dengan menyimpang dari seluruh agama kecuali agama yang diridhai oleh Allah, tanpa menyekutukannya dengan apapun dalam beribadah kepadanya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan ia terjatuh dari langit. Lalu boleh jadi daging dan tulangnya akan disambar oleh burung-burung, atau boleh jadi ia diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, "Fata'ammal hadza al-masal wa mutabaqatahu lihal man asyraka billahi وتعلق بغيره ويجوز ذلك في التشبيه أمران. Beliau mengatakan, maka renungkanlah perumpamaan ini. Dan
kesesuaian daripada perumpamaan ini dengan keadaan orang yang mempersekutukan Allah dan orang yang bergantung kepada selain Allah. Dan boleh dikata tasbih itu penyerupaan ini terdapat dua kemungkinan. Ada dua tasbih. Apa yang dimaksud dengan tasbih? Perumpamaan. Perumpamaan ini mungkin ada dua sisi perumpamaan. Untuk lebih jelasnya, saya menjelaskan dalam ilmu balaghah ada musyabbah yang diserupakan, ada musyabbih objek yang menyerupakan atau objek pembanding, ada tutasybih alat yang digunakan untuk penyerupaan, wajhut tasybih sisi penyerupaan. Sisi penyerupaan. Maka ada dua kemungkinan tinjauan di dalam tasbih ini. Yang pertama dikatakan oleh Syekh, ahaduhuma an taj'alahu tashbihan murakkaba. Tashbih yang pertama adalah tashbih murakkab. Bahasa kitanya tashbih gabungan. Wa yakunu qashabaha man asyraka billah wa 'abida ma'ahu ghairahu, yaitu menyerupakan orang yang mempersekutukan Allah dan menyembah selainnya. Yang mana wa abada ma'ahu ghairahu, dan menyembah selainnya, birajulin qad tasabbaba ila halaki nafsihi halakan la yurja ma'ahu najah. Dia mensekutukan Allah dengan seorang yang telah menyebabkan kebinasaan dirinya sendiri. Kebinasaan yang tidak akan ada harapan untuk selamat. Fasawwara halahu bisratin min man kharra minas sama fakhtatafuhu tayru fil hawa. فتمزق مزعا في حواصلها أو عاصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطار البعيدة. وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد الشبه مقابلته من المشبه به. كتب له
Ia menggambarkan keadaan seperti orang yang jatuh dari langit. Lalu burung-burung menyambarnya. Burung-burung menyambarnya di udara sehingga tercabik-cabik tubuhnya dan masuk ke dalam tembolok-tembolok burung-burung tersebut. Kalau tidak demikian, atau angin menghempaskannya hingga dia jatuh di salah satu tempat yang jauh. Atas dasar penafsiran ini, kita tidak melihat setiap bagian dari elemen penyerupaan secara terpisah dengan musyabahnya. Pada musyabah bihi, objek penyerupaan. Maknanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini dalam tasbih yang pertama, perumpamaan yang pertama, orang yang adalah orang yang mensekutukan Allah, yaitu orang musyrik. Orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang yang musyrik. Artinya, iman dan tauhid diumpamakan sebagai langit. Yang jatuh. Jadi iman dan tauhid diumpamakan sebagai langit. Pelaku syirik itu adalah orang yang jatuh. Burung ini nyambar itu adalah perumpamaan daripada setan. Sementara terombang-ambing oleh angin, dihempaskan oleh angin, itu adalah mengikuti hawa nafsu. Sehingga dibawa oleh angin. Maka di sini tasbihnya melekat, artinya berlapis-lapis. Banyak komponen tasbihnya. Musyabbah bihi, objek dari penyerupaan, yaitu orang yang jatuh di langit. Lalu disambar oleh burung dan diterbangin ke tempat yang jauh. Ini musyabbah bihi. Dan langit adalah sebagai tempat mulia, yaitu tauhid. Orang yang jatuh dari langit, orang yang jatuh daripada mentauhidkan Allah. Ya tadi langit diumpamakan sebagai tauhid, jatuh daripada mentauhidkan Allah sehingga musyrik. Adalah orang-orang yang korban daripada setan.
yang mana mereka adalah mangsa burung-burung yang berterbangan di langit.

oleh atau tidak disambar oleh burung-burung, mereka juga diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Boleh jadi jatuh ke dalam jurang, boleh jadi terhempas di atas bebatuan, pergunungan, dan sebagainya. Dan musyabah bihinya juga. Bermacam-macam, berlapis. Adapun ada tashbih, alat untuk mentashbihkan di sini, itu faka'an nama. Kata-kata faka'an nama. Dinamakan dengan adat tashbih. Di dalam balaghah dinamakan dengan adat tashbih. Wajah syabahnya, sisi perumpamaannya. Sisi penyerupaan secara umum maknanya adalah kehinaan. Kehancuran total. Hilangnya kemuliaan diri. Sudah diombang-ambing oleh angin. Sudah dicabik-cabik oleh burung. Sebagaimana orang-orang yang jatuh dari langit. Orang tadi sudah terombang-ambing. Dibawa oleh angin. Oleh hawa nafsunya, ditangkap oleh syaitan. Yani hilangnya kemuliaan daripada orang ini karena orang yang jatuh daripada ketinggian. Orang yang mulanya beriman lalu mereka menjadi kufur. Berarti ini adalah jatuh daripada ketinggian dan hancur. Inilah makna pertama dari tasybih ini. Daripada perumpamaan ini. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Katakan wasani ayatuna min atashbih al-mufarraq. Tashbih dinamakan dengan tashbih fayuqad كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به أهل الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي طه فمنها يهبط إلى الأرض وإليها يسقط منها وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى الضيق الشديد والآلام المتراكمة الذي يختلف أفو أعضاءه ويمزقه فقال كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه فأزره أي فأي تؤذيه تؤذيه تؤذيه أي أزى تؤذيه تؤذيه أي أزى وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاكه
Fakulu syaitan lahu muz'a min dinihi wa qalbihi kama ana li kulli tayr muz'a min lahmihi wa adhamihi. Atau muz'a. Warithahu bihi fi makanin sahih wa huwa hawahu alladhi yahmiluhu liqa nafsahu yahmiluhu ilqa nafsihi fi asfali makan wa awabdahu wa abadahu minas sama. Apa kata kata Syekh? Mungkin saya rinci dulu untuk tasbih yang kedua ini mufarraq. Yang mana musyabahnya adalah langit. Ditasbihkan dengan iman. Keduanya memiliki kedudukan yang tinggi, luas, mulia. Adapun pelaku syirik adalah diumpamakan seperti orang yang jatuh dari langit. Yang mana adalah orang yang jatuh daripada kemuliaan menuju kepada kehidupan yang hina. Dan juga tasbihnya adalah setan ditasbihkan sebagai burung-burung yang menangkap orang yang jatuh tersebut. Menyambar, mencabik-cabik daging daripada orang yang jatuh tadi. Artinya, setan merusak agama orang ini, menghancurkan agama orang ini, menghancurkan akidahnya, menghancurkan jasadnya, sebagaimana tentunya burung menghancurkan jasad orang yang jatuh tadi. Hawa nafsu diumpamakan sebagai angin. Keduanya sama-sama membawa pelakunya kepada tempat yang jauh, yang mencelakakan, menghancurkan, membuat terombang-ambing. Bayangkan orang yang jatuh dari ketinggian, anginnya kencang, maka dia akan diterbangkan kemana-mana. Kalaulah dia tidak disambar burung dari atas, dia akan tercampak jatuh ke bebatuan atau masuk ke dalam jurang. Artinya orang ini disambar burung atau tidak disambar burung, dia akan binasa. Ini maknanya. Maka dalam tasbih yang kedua, penafsiran yang kedua, dinamakan dengan tasbih mufarraq, yaitu tasbih yang